Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: ngomongin tempat nongkrong nih ya teman Pro 2. Kalau misalnya nongkrong itu ada yang namanya cafe hopping.
1: Cafe apa?
0: Cafe hopping.
1: Oh, oke, okay. Kenapa tuh?
0: Yang di mana itu tuh kayak nongkrong yang sengaja pindah-pindah tempat dari satu kafe ke kafe yang lain gitu, Kak.
1: Maksudnya coba jelaskan dengan bahasa baik.
0: Dengan
1: biar aku paham gitu.
0: Jadi Kakak nongkrong nih. Atau teman Pro 2 nongkrong. Nah, teman Pro 2 sama temannya ini. Teman Pro 2 sama temannya atau Kakak sama teman Kakak deh. Itu tuh jalan pindah-pindah kafenya. Pokoknya dari satu kafe ke kafe lain.
1: Oh, jadi bukan kafenya yang pindah ya. Kitanya yang pindah-pindah kafe.
0: Oke.
1: Semisal hari ini ke kafe ini, ke kafe ya. A, besok ke kafe B, kafe C.
0: Oh iya. Bukan besoknya, malah di satu hari itu pindah ke empat kafe misal.
1: Banyak betul duit lu.
0: Nah, makanya kalau misalnya tipe yang kafe hopping ini, dia tuh pindah karena cari suasananya baru kah, terus tuh beli apa? Beli minumannya tuh.
1: Ya,
0: cari kafe yang murah kah atau
1: Iya. Jujur li ya teman berdua, kalau semisal kamu tipe yang ini menganut kafe hopping, explore banget tuh ya satu hari sampai mungkin 4 sampai 3 kafe.
0: Uang ini, yang keluar juga
1: iya,
0: banyak.
1: Iya, benar. Karena kafe itu termasuk resto ya, kalau bisa bilang ya kafe itu ya kan dia ada pajak restonya ya. Jadi enggak salah kalau kopi di sini bisa 35.000 ya teman berdua. Karena ada pajaknya itu, apalagi di mall cuy. Makan mie ya 75.000 gitu ya kan.
0: Tapi kan kalau misalnya di mall kan pindah-pindah kan kayak oh masih satu tempat nih.
1: Itu is okay, is okay lah misal kayak gitu ya teman berdua. Tapi enggak tiap hari juga sih kayaknya ya. Kalau tiap hari ya mungkin memang ada kalangan tertentu yang bisa kayak gitu sih.
0: Iya, benar. Dan banyak, kayaknya ada satu temanku yang suka banget cafe hopping ini Kak. Jadi kayak dia datangin satu cafe tuh gak puas.
1: Okay.
0: Jadi kayak, ayo kita geser gitu. Jadi biasanya kalau aku jalan sama dia kan, aku bakal nanya dulu, hari ini kita ke berapa tempat nih?
1: Oke, luar biasa.
0: Kalau misalnya kayak, hari ini aku mau kesini gitu. Baru aku kayak, oh ya udah kalau gitu ntar aku belanjanya, aku udah nentuin nih di kepalaku. Aku belanjanya di kafe kedua aja deh, atau kafe pertama atau kafe ketiga gitu.
1: Oh.
0: Di salah satunya. Jadi tetap hemat tapi bisa jalan
1: temennya
0: ke...
1: Hani orang have. Tapi ya kalau kayak gitu tuh aku kayaknya pernah juga, tapi jujur itu paling 2 bulan sekali lah kayak, atau 3 bulan sekali yang memang ada ngasihin space waktu nih kita semua sama-sama libur gitu ya. Terus benar-benar explore mall. Ya itu ke resto, ke kafenya, nyobain time zone-nya, nyobain mesin capitnya, bahkan datang ke tempat make up. Nah itu pernah juga kayak gitu.
0: Dan itu rutinitas kita kalau ke mall memang enggak sih, Kak.
1: Oh, tiap bulan.
0: Enggak juga sih. Bulan ini enggak ada ke mall tahu jujur.
1: Oh iya.
0: Masih awal.
1: Pas lagi ini lagi have ya, pas lagi have ya. Dan memang ada banyak bulan yang dicari gitu kan. Mungkin di rumah stok make up habis.
0: Ya,
1: terus lagi udah habis. Iya, skincare habis, udah lama enggak main.
0: Iya,
1: stress release-nya untuk apa tadi, cough?
0: Cafe hopping.
1: Yep. Oh ya bisa juga sih teman berdua, enggak apa-apa, it's okay.
0: Benar.
1: Self reward.
0: Benar banget self reward, apalagi Gen Z kan.
1: Betul.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kalau dipikir-pikir nongkrong itu kak gak cuman harus di kafe, gak harus di pinggir jalan.
1: Mm-mm.
0: Di pos ronda pun bisa.
1: Waduh.
0: Bapak-bapak tuh biasanya
1: minta bikin kopi tukang gitu.
0: Kopi tukang, kopi hitam. Ya, sambil anu ya, apa? Apa
1: sambil
0: namanya?
1: Main catur.
0: Main catur, benar-benar.
1: Apa sih, bapak-bapak ngapain sih? Ngomongin bisnis gitu, alam ngomongin semesta bisnis, dan seisting.
0: Kadang obrolan bapak-bapak tuh lebih random tau daripada iya, obrolan ibu-ibu yang monoton. Entah gosip deh.
1: Aduh,
0: entar.
1: Tapi kalau bapak-bapak udah gosip, biasanya segosipnya lebih parah dari ibu-ibu.
0: Bener-bener. Dan itu berarti kayak bener-bener yang harus di apa? Yang harus disampaikan oleh circle-nya gitu loh. Circle perbapak-bapakan di pos ronda.
1: Karena kan sebenarnya itu tadi ya teman berdua, tergantung kitanya sebenarnya mau nongkrong itu mau ketemu orang, mau ketemu teman, atau memang tadi tujuannya ya pengen foto-foto, pengen isi feed Instagram, pasti kan beda.
0: Iya, bener banget.
1: Kalau pasti ada yang jadi lebih prioritas lah diantara itu semua tuh. Kamu mau ketemu teman kamu, ya udah sekedar ketemu aja mah nggak mesti di tempat mewah juga
0: tempat
1: sih
0: bagus.
1: Ya iya, itu toko retail depan juga tuh banyak kursi sedihnya tuh kan bisa ya kan ngobrol di situ gratis lagi gitu nongkrong dan kayaknya di Samarinda juga space-nya cukup terbuka untuk kita nongkrong di tempat yang nggak berbayar, contoh Teras Samarinda gitu kan. Citrandiaga juga sebenarnya tempat yang terbuka untuk nongkrong, bawa es cekek dari rumah juga nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, yang berbayar dan mahal kan sebenarnya ya ke kafenya atau jajannya itu yang berbayar.
0: Iya, benar. Kalau mau dari kalau mau bawa bekal dari rumah juga nggak apa-apa, juga nggak bisa,
1: juga bisa.
0: Karena kan open space ya teman pro 2.
1: Kayaknya jarang gak sih kita ya kan bawa nongkrong bekal. Bisa dimulai diterapkan.
0: Iya
1: gak apa-apa
0: ekonomi.
1: Ya aku pernah dulu gabung di komunitas. Kita memang ada satu, itu apa, satu semacam apa sih sebutannya, program ya, bukan konsep. Konsep meet yang apa, yang memang udah kita bawa bekal sama bawa tumbler aja gitu. Terus kita nongkrongnya di taman Samarinda, Taman Budaya, kan gratis ya. Tapi nongkrong di situ, baca buku, terus kita ngobrol-ngobrol, main game, nih seru-seru itu loh. Itu nggak mesti ikut komunitas, kamu bareng sama circle-mu juga kalau menerapkan konsep serupa nggak apa-apa. Asal temanmu mau dan satu frekuensi. Takutnya yang salah satunya nggak mau, panas, banyak ulat bulu, ya udah susah sih. Ya kan, yang agak repot tuh itu kalau mau nongkrong menyatukan beberapa kepala untuk jadi satu tujuan.
0: Iya, benar banget. Kadang kita juga yang ngikut apa? Ngikut maunya orang gitu nah.
1: Betul. Aku kalau ingat zaman
0: apa tuh?
1: Sekolah dulu. Waduh, agak repot mau ngumpulin orang nongkrong. Oke, sip, besok kita pergi udah. Berapa menit sebelumnya, sorry gak jadi mau ini.
0: Aduh, iya aku kesel tau kalau misalnya semua orang kayak gitu. Misalnya kita udah siap, tiba-tiba dibatalin. Hello.
1: Aduh malas banget itu, udah yang gitu gak usah ditemenin. Jangan juga. Siapa tau memang lagi urgent dan gak bisa pergi gitu ya teman-teman.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Okay, yay. Ini sebelum nongkrong juga kayaknya yang mesti diperhatikan adalah apakah cuaca kita mendukung untuk kita pergi nongkrong
1: sore ini, malam ini, siang ini, pagi ini, mau di Terasa Merinda, mau di folder, pokoknya kita harus cek cuacanya dulu ya teman
0: Pro 2. Karena ya udahlah, pokoknya begitulah. Nah, ini langsung aja kita tanyain bareng sama Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda ya untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kak Irfan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Dengan saya Irfan, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperakirakan cerah berawan disertai udara kabur pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 19 km per jam. Adapun udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 43 hingga 93%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 18 km per jam. Untuk cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda. Cerah berawan ya katanya ya?
1: Iya, dapat tadi pagi, siang, sore, malam.
0: Pagi, siang, pokoknya sepanjang hari ini.
1: Sepanjang hari cerah. Ini cuacanya cerah berawan
0: ya tahun berdua. Jadi kayak cukup mendukung buat kamu yang mau nongkrong
1: di open space.
0: Open space bisa dari perjalanan juga
1: aman sih.
0: Aman. Ya, lancar jaya selalu ya. So, stay tune aja di 88.5 apa habis ini kita masih bakal ngobrol lagi ya Hani ya.
1: Yep, tentang nongkrong.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Ngomong-ngomong tadi ya teman Pro 2 kan kata BMKG kalau misalnya hari ini itu cuacanya cerah berawan dan cocok banget buat nongkrong di
1: open space.
0: Kayak folder, Terasa Marinda, atau ada yang mau olahraga juga bisa.
1: Tapi jam kan segini?
0: Sore. Kan cerah.
1: Iya gitu. Bisa.
0: Nah teman Pro 2, tapi menariknya zaman sekarang ini terlebihnya lagi di Samarinda ya kak, banyak orang malah suka lesehan di rumput kayak piknik di taman gitu. Pernah aku sama temanku kak, aku sama temanku tuh kita iseng datangin ke salah satu tempat di Samarinda, pokoknya di pinggir Sungai Mahakam lah.
1: Sebut aja nggak apa-apa.
0: Lupa namanya.
1: Lupa namanya. Oke terus.
0: Iya kita lagi main ke situ. Karena kata temanku di sana tuh bisa kayak ala piknik gitu. Tapi kita datangnya tebak jam berapa?
1: Jam berapa? Pas subuh.
0: Enggak lah. Jam 7. 7 malam.
1: Piknik apa jam 7?
0: Makanya. Dan
1: oh, kamu kita... kayak ingat zaman tepian dulu enggak? Tepian Mahakam dulu kan jam-jam segitu ya ramenya. Sebelum jadi Teras Samarinda tepian Mahakam ya.
0: Dan kita di situ kayak apa namanya? Kayak dikerubungin nyamuk.
1: Oh,
0: karena pakai baju gelap di pinggir sungai dan iya. Lesehan.
1: Emang nyamuk tahu aja yang manis-manis. Udah gombal banget gagu. Tapi kadang kita lupa loh, terlalu sibuk mungkin cari tempat nongkrong yang fancy, yang estetik gitu ya, tempat berdua atau yang gimana banget. Padahal nongkrong di rumah temen aja tuh bisa banget. Kamu lagi kepengen hemat, lagi kepengen ngumpul gitu, tapi nggak mau yang ngeluarin budget yang terlalu besar. Udah mencoan yuk, satu bawa mangga, satu bawa timun, satu bawa cabai, satu bawa apa, yuk kita mencak bareng di rumah aku. Udah nongkrong di situ tidur sampai siang. Yang aku dulu sering banget sama temanku kayak gitu.
0: Kalau aku sama teman-temanku biasanya kan mereka main ke rumahku atau main ke rumah teman yang lain nih.
1: Iya, betul.
0: Kita biasanya nge-grill gitu kalau enggak GoFood.
1: Bisa juga nge-grill di rumah GoFood. Bahkan sempat ditawarin apa kita beli alat grill sendiri aja ya. Jadi enggak usah. Bisa you can eat tiap hari. Gitu ya. Kan bisa juga kayak gitu ya teman Predo, tinggal mungkin kamu urunan aja bareng sama teman-teman yang mungkin budgetnya enggak sebesar itu juga dan lebih nyaman enggak sih?
0: Nyaman dan gak, lebih banyak lebih puas.
1: Kadang-kadang juga kalau misalkan kita datang ke kafe, ke resto dan sebagainya itu kan ada batas waktunya enggak sih? Kalau terlalu lama juga pasti dilihatin gini.
0: Iya.
1: Gini tuh gimana ya? Mata julid gitu.
0: Di sini.
1: Kapan sih perginya, enggak pergi-pergi. Walaupun sekarang kafe-kafe juga banyak yang jadi tempat WFC, work from cafe gitu kan.
0: Iya, kayak aku sama teman-temanku juga.
1: Iya, bisa sampai 2 jaman, 3 jaman tuh di kafe ya.
0: Sampai 5 jam.
1: Iya, tau. Kram kaki tuh. Iya.
0: Gringingan.
1: Iya. Wah, wow, kafenya sepi ya 5 jam namanya.
0: Dari sepi ke rame, ke sepi lagi, rame lagi. Pokoknya benar-benar duduk di situ aja sampai.
1: Tapi memang ada berapa kafe tuh yang enggak ngasihin batas waktu, bisa aja kayak gitu ya, teman-teman. Iya. Cuman yang ngopi terus dari jam ke jam kayaknya ada juga sih makan beratnya.
0: Benar. Dan agak bergetar juga lambungnya.
1: Iya. Cuma enggak bisa baring-baring sih. Kalau di rumah teman kamu kan ada di rumah kamu gitu, ngajakin teman-teman kamu ya udah mau tidur bisa, mau.
0: Iya, benar.
1: Iya, gitu.
0: Makanya kalau misalnya di kafe gitu teman Pro 2, aku itu lebih suka di tempat yang bersofa.
1: Bersofa. Kenapa?
0: Iya, karena kenapa lebih empuk. Kan kalau misalnya tempatnya yang tempat duduknya yang keras gitu. Kayak pegel.
1: Hani gak cuman picky eater ya, picky ini juga. Picky tempat makan. Katanya gak suka di itu, di open space ya, soalnya panas ya.
0: Iya sih. Tapi kan kalau misalnya di Samarinda khususnya, tempat open space itu mudah bikin berkeringat ya. Apalagi kalau misalnya salah baju, salah outfit gitu. Jadi kalau misalnya aku
1: pasti gak tahan lama-lama juga sih kalau misalnya di open space. Aku juga gak tahan lama-lama.
0: Iya kan. Jadi kalau misalnya kau ke apa namanya open space, nah itu aku biasanya pakai kaos, pakai outfit yang
1: comfy gitu. Gimana asalnya dari Antartika nih, temennya penguin. Ya udahlah. Jadi mungkin kamu bisa ya coba jadi cari-cari alternatif juga teman berdua.
0: Bener.
1: Ya mungkin kalau mau nongkrong ke tipe yang gimana sih gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, habis ini nanti kita lanjut lagi tapi ngobrolin topik yang beda. Pernah nggak nongkrong di kapal bentong gitu?
0: Air mata jatuh di dermaga.
1: Oh, tahu enggak? Enggak tahu.
0: Tuh.
1: Ah, yang mana lagi itu? Ini ngomong yang mana sih?
2: Let's go.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Okay, masih di Spada 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Tapi by the way, tadi kayak udah sempat di perisam sebelumnya, pernah gak sih kamu nongkrong kayak misalkan di kapal-kapal layar gitu? Gak apa pernah. Sih namanya tuh kapal pesisir? Iya. Kayaknya sekarang bisa nongkrong di situ tahu?
1: Aku takut kak, aku takut tenggelam.
0: Kamu takut air gak sih? Pebi air?
1: Enggak.
0: Kan ada orang yang kayak gak bisa naik kapal karena takut tenggelam, gak bisa naik pesawat karena takut
1: ketinggian,
0: gak bisa naik mobil, gak mungkin sih. Ada juga. Ya mabuk perjalanan sebagainya gitu ya teman berdua. Siapa ya aku pernah, kayaknya kerabat dekat juga gak berani naik kapal karena mabuk air,
1: mabuk laut.
0: Iya, mm-hmm. Kalau di kapal tuh kan kayak gonjang-ganjing.
1: Iya gitu. Benar banget.
0: Tapi pernah banget, yang sering kita dengar ya kapal tuh kayak karam.
1: Aduh teman pro 2, tangan aku sakit banget, urat aku ketarik nih.
0: Iya, terbaru kemarin kapal berapa? Kapal KM Virgo ya?
1: Iya,
0: itu yang sempat tenggelam, bahkan teman pro 2 kapal ya, karam terus tenggelam. Bahkan ada korban jiwa gak sih?
1: Ada
0: ya, banyak. Tuh ada sampai 74 korban jiwa ya teman pro 2. Ini bahaya banget ya sih? Iya. Karena yang buat kita akhirnya takut tuh naik transportasi ya, transportasi apapun. Bismillah dari rumah gitu ya.
1: Iya, sholat taubat.
0: Makanya kan katanya tuh kalau misalkan kamu naik transportasi umum apapun itu teman-teman udah nyawa tuh dipercayakan pada supir.
1: Iya benar banget.
0: Atau
1: benar banget.
0: Apa sih sebutannya kalau kapal komando?
1: Bukan.
0: Apa ding?
1: Apa namanya? Nakoda.
0: Kapal pilot ya, soalnya kayak gitu ya teman-teman. Ya, tanggung jawabnya besar juga sih.
1: Benar banget. Nah ini kan aku mau. Rencananya mau keluar kota nih, terus harga tiket itu mahal banget.
0: Tiket pesawat,
1: iya. Baru tuh ditawarin lah, gimana kalau kita naik kapal aja gitu, kan lebih murah juga. Nah ada cerita nih teman pro 2 dari temanku nih mau ke Malang, jadi naik kapal dari Samarinda ke Surabaya. Terus tuh pas pergi tuh aman-aman aja, masih gak rame. Tapi pas pulang, wih, harga tiketnya melonjak tinggi, jadi nggak bisa pulang pakai pesawat. Jadi akhirnya rencana pulang naik kapal lagi, tapi penuh kapalnya itu, penuh banget, bahkan ada yang lesehan di lorongnya gitu loh kak, yang nggak dapat kamar. Jadi orang-orang lebih milih lesehan karena yang sisa itu VIP kalau nggak salah, kelas yang atas pokoknya.
0: FIP.
1: Gitu. FIP, yep.
0: VIP, FIP. Aku juga.
1: Iya,
0: terus.
1: Nah, even FYP pun FYP kok FYP sih.
0: VIP. Lanjut.
1: Apa tadi? VIP aja lah.
0: Ya udah.
1: VIP itu tuh penuh juga karena banyaknya orang pulang mudik.
0: Oh, waktu mudik itu, masa mudik emang sih harus rebutan war tiket sih itu ya.
1: Iya, even kapal, pesawat juga.
0: Dan aku sebenarnya juga tipe yang ini, kalau mudik mulai hilir mudik ke kampung halaman tuh pasti naiknya kapal sungai aja sih.
1: Kapal sungai?
0: Iya ada, kan kapal, kan ada kapal laut, kapal sungai kan ya. Kalau kapal sungai, dan alhamdulillahnya dalam sepanjang hidupku sih gak pernah ngalamin yang namanya kapal karam. Pernah dia stop aja tuh, aku takut banget itu. Pernah dia stop agak di pinggir-pinggir, aku gak tahu kenapa dia stop, kayaknya ngisi bensin aja sih. Gak tahu juga aku.
1: Jangan sampai karam
0: mana lah. Mana gak bisa berenang gitu.
1: Pantes panik.
0: Nah, tapi ini penting juga gak sih akhirnya kita sebenarnya punya hal-hal atau skill yang
1: menyelamatkan
0: bisa
1: kita lah
0: bertahan
1: hidup di tengah laut,
0: di tengah air ya, naik buaya misalnya,
1: naik buaya, aduh, ya kan
0: bisa naik buaya. Ntar kita bahas lebih lanjut deh ya.
1: Iya benar.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Okay, kayak kita bilang tadi, Hani, kamu bisa berenang gak?
1: Aku gak bisa berenang.
0: Sama lagi.
1: Bisa berenang tapi kayak cetek-cetek doang. Kalau udah dilepas gitu aku kayak ketakutan banget banget.
0: Aku
1: banget.
0: Sudah mencobanya berkali-kali tetap susah bisa. Betul ya namanya berenang ya teman Pradua. Udah, tapi alhamdulillahnya tuh kalau di kapal-kapal atau di alat transportasi air itu kebanyakan dia punya ini loh, alat pengaman. Ya, semisal kayak pelampung, terus rompi ya, rompi itu
1: apa sih namanya? Apa? Pelampung rompi.
0: Ya.
1: Jaket ya? Pelampung.
0: Jaket pelampung ya. Itu lalu berdua. Jadi seenggaknya kita tetap bisa mengapung di air ya.
1: Air,
0: nah,
1: ya.
0: Cuman yang ditakutkan adalah kalau semisal terbawa arus.
1: Wah, itu takut banget sih. Kak, aku pernah waktu itu mau ke Bras Basah, udah lama sih pas aku SMP. Nah, aku mau ke Bras Basah kan. Nah, aku tuh naik kapal-kapalnya tuh laju banget. Dan dia tuh gak bilang kalau misalnya ada pelampungnya di kapal tersebut. Jadi kan kalau mau ke Bras Basah itu otomatis kapalnya kayak mau ngelawan arus gitu kan.
0: Iya.
1: Sumpah serem banget, dia ngepot di air, bayangkan. Aku takut banget disitu, kayak aduh
0: berasa
1: masih
0: melawan
1: hidup
0: badai.
1: Ya? Berasa ada malaikat maut nih di samping.
0: Iya lagi.
1: Aku takut.
0: Tapi kayaknya alhamdulillahnya udah banyak yang udah menerapkan prosedur safety sih. Karena
1: ya,
0: kalau gak safety ya bahkan ada asuransi juga kan. Enggak dikasih izin enggak sih?
1: Iya, benar, benar.
0: Untuk itu tahun beradu
1: untuk
0: berlayar.
1: Benar.
0: Tapi habis ini nanti kita bakal coba ulas lebih jauh deh. Okay. Ya, Hani, gimana sih caranya kita bisa bertahan di perairan sama yang emang udah kompeten banget di bidangnya yang dan paham banget soal ini. Karena kita tidak paham, kita berenang aja enggak bisa.
1: Iya.
0: Jadi kita cuma bisa bertanya.
1: Kita bertanya pada ahlinya.
0: Betul ya, tahun beradu habis ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, yang penasaran stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Yep.

0: Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga.

0: Oke, okay, mana suaraku? Iya, 88,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Masih di Spada, ya Hani ya, mana suaramu? Nah, coba tarik dulu, tarik. Aduh, awas mukaku nanti gak kelihatan. Iya, pagi ini teman berdua, kita udah barengan nih sama Pak Maridi M. Dirjo Eskep MKEP, Ketua Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center, atau singkatnya LRB MDM, panjang banget soalnya MDMC gitu ya. Nah, kita mau bahas tadi yang udah kita bahas sepanjang pagi ya, Hani, yaitu bertahan di perairan nih ya. Kita sapa dulu bapaknya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum bapak.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kabarnya baik. Panggilnya Pak Maridi. Oke. Okay. Gimana kalau bapak kabarnya hari ini pak? Lagi sibuk apa nih?
1: Alhamdulillah. Dari kebencanaan memang kami sudah dibentuk tim pos koordinasi untuk kesiapsiagaan bencana karhutla dan kekeringan.
0: Oh.
1: Ya karena ini kan sekarang sedang melanda di daerah kita.
0: Oh
1: ya,
0: iya benar pak.
1: Kami dari relawan Muhammadiyah itu sudah siap siaga, termasuk nanti mengantisipasi kalau kemungkinan wabah diare ke depan gitu ya.
2: Wabah diare?
0: Bisa ada diare gitu, apa diare ini jadi salah satu resiko pak di masa-masa karhutla?
1: Iya, karena dengan kekeringan nanti khusus Samarinda itu kan nanti biasanya intrusi air laut. Begitu intrusi air laut, kemudian nanti PDAM kan nanti akan buka tutup ya.
0: Iya, benar.
1: Dengan demikian nanti kekurangan air bersih ini yang bisa memicu.
0: Oh, resiko.
1: Plus nanti daerah-daerah aliran sungai dengan menurunnya debit air, maka terjadi konsentrasi sehingga pertumbuhan kuman semakin tinggi karena pengenceran dari air hujan itu kan kurang.
0: Oh, nah, gitu.
1: Ke depan kalau semakin panjang ini kemarau ya kemungkinannya semakin besar.
0: Oh, siap. Pak, out of topic sebelum kita mungkin ke pembahasan kita, ini berarti peran LRB MDMC di sini gimana tuh, Pak?
1: Jadi MDMC itu sebenarnya lembaga yang dibuat oleh Muhammadiyah yang membidangi bidang kebencanaan. Dan ini sebenarnya sudah dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, Muhammadiyah sudah lahir 1912. Di 2019 itu ada gunung Kelud meletus, disitulah mulai LRB MDMC itu sudah. Dulu namanya PKO.
0: Oh iya, iya. Izin maksud saya ini pak, untuk mengatasi antisipasi wabah diare tadi.
1: Jadi kita bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang kebencanaan kayak BPBD dan relawan-relawan lain, itu kita melakukan persiapan. Misalnya kami ini sedang membangun kalau memang berlanjut mobil oksigen.
0: Oh.
1: Kemudian nanti kita sedang ini mempersiapkan untuk selama ini kan yang di daerah-daerah sambutan ke sana itu masih bisa diantisipasi oleh PDAM dan BPBD. Nah, kami juga siap nanti kalau nanti sifatnya masif, kami ada sodako air gitu ya. Jadi menyiapkan itu karena diare itu salah satunya adalah dari faktor air kan.
0: Ya,
1: mana
0: iya,
1: nanti
0: benar.
1: Air bersihnya yang layak konsumsi itu harus dipenuhi. Kita ini sedang siap-siap semua untuk ke arah situ.
0: Oke.
1: Jadi sebelum terjadi kami
0: sudah ada ya pak ya.
1: Ya, mitigasi dan kesiapsiagaan namanya dalam kebencanaan.
0: Oke. Mungkin lain waktu kita bahas itu lebih jauh ya. Sedekah air loh ya. Aku sempat kekurangan air banget waktu itu. Ternyata ada yang bisa ngasihin sedekah air gitu.
2: Rumah
0: ya.
2: Rumah saya kebetulan mati air nih pak.
0: Iya.
1: Itu tadi karena intrusi air maka PDAM untuk menyelamatkan jaringan juga harus selektif gitu ya. Dan kita harus hemat dengan air ya, karena memang kondisinya sedang memaksa kita seperti itu.
0: Iya. Siap bapak. Oke lah, hemat-hemat air lah sudah mulai sekarang ya tahun berdua. Nah ini pak, kalau sebenarnya kita ngelihat kota, karakter kota Samarinda sendiri yang dia tuh punya sungai mahkam dan banyak wilayahnya tuh yang memang menghadapi ancaman banjir juga sih sebenarnya pak ya. Apakah ini bisa dikatakan kalau semisal warga Kota Samarinda itu perlu untuk punya kemampuan dasar menghadapi kondisi darurat di perairan nih Pak?
1: Betul, jadi sebenarnya saya alhamdulillah hari ini diundang karena sebagai fungsi dari, salah satu fungsi dari relawan adalah edukasi. Jadi saya senang karena ini program edukasi untuk masyarakat dan kita selalu mengikuti kondisi di tempat kita, ancaman

0: Wajib ya kalau bisa berenang harus ya, skill wajib untuk bertahan hidup gitu ya di daerah Samarinda. Aduh tapi gimana ya Pak, udah mencoba berkali-kali tapi susah sekali.
1: Tetap tenggelam gitu.
2: Ya, sebenarnya itu rutinitas plus fun sebenarnya. Kalau okay. Dibawa fun, dibawa senang-senang itu biasanya, apalagi anak-anak ya, ketemu teman, ketemu yang lain itu luar biasa sebenarnya. Nah, lama-lama bisa itu kalau berkali-kali. Okay. Dan kita harus sadari ya bahwa tentang bencana banjir ini atau bagaimana kita hidup di tempat-tempat yang mungkin banjir, atau bahkan Indonesia ini kan secara keseluruhan tempat-tempat yang sering terjadi banjir, kemudian tsunami, ya, atau bahkan yang baru-baru ini kan ada ini banjir bandang. Jadi banjir itu umumnya dibagi dua, banjir bandang dan banjir genangan. Kalau di Samarinda rata-rata banjir genangan. Kalau yang di Sumatera kemarin itu banjir bandang. Banjir itu yang airnya meluap diikuti dengan membawa material-material yang bisa menghabiskan dalam aliran sungai itu. Jadi kayak kayu, batu itu bisa menerjang ke pemukiman kita, itu yang banjir bandang. Nah, di tempat kita ini kan banjir genangan. Makanya itu yang harus kita ketahui adalah bagaimana bertahan hidup ketika dalam keadaan banjir, termasuk bagaimana kita selamat dari bencana banjir ini gitu ya.
1: Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang banjir kan, kalau banjir genangan walaupun bandang itu tuh nggak jauh-jauh dari namanya terbawa arus. Nah kalau misalnya ketika orang yang tiba-tiba jatuh ke sungai atau terbawa arus oleh banjir gitu, pokoknya terbawa arus.
0: Iya.
1: Apa yang harus dilakuin pertama kali gitu?
0: Apa boleh nggak sih kita langsung nyebur nolongin gitu?
2: Iya. Iya. Jadi gini, prinsip relawan penolong itu harus aman diri, aman penyintas korbannya, dan aman terhadap lingkungan gitu ya. Kalau kira-kira kita itu tidak mampu, itu mencari bantuan orang yang mampu gitu. Okay. Jadi jangan sampai korbannya nambah. Yang korban tenggelam, kita nolongin, kita tidak punya kemampuan berenang atau tidak punya tekniknya, itu jadi korban kedua kalinya. Karena harus hati-hati juga pada orang yang tenggelam itu, kadang-kadang begitu kena kita langsung merangkul, kita enggak bisa apa-apa juga. Nah, hati-hati, ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai sebagai penolong gitu ya. Makanya kalau lihat Baywatch dulu, film-film yang penjaga pantai itu kan selalu ada bannya, ada talinya, sehingga tidak mencengkeram kita, kitanya yang nolong gak bisa gitu.
1: Nah, jadinya dua-duanya ke bawah arus.
2: Iya ya, betul. Makanya tadi harus aman diri dulu sebagai penolong. Kalau dia merasa bahwa dia itu juga aman, ya tolong gitu. Nah, kita mengenal kalau berkaitan dengan itu adalah paradigma survival. Jadi ada paradigma bagaimana kita bisa untuk terbebas, tidak jadi korban dari itu, supaya upaya hidup, yaitu terutama yang paling penting adalah mengubah kepanikan. Nah, begitu kita jatuh itu biasanya langsung panik gitu. Nah, itu sebenarnya ada tiga hal yang harus kita pertahankan. Ya, kalau kita terjadi atau terkena atau masuk ke dalam sebuah genangan gitu ya, atau air di kolam, di sungai dan seterusnya, berenang secepatnya itu bukan solusi utamanya ya. Jadi karena kadang-kadang dengan panik kemudian berusaha berenang, kadang-kadang juga gagal gitu ya. Jadi kalau kita berada di kondisi itu, berenang bukan salah satu solusi gitu ya. Pertama, ketika berenang sebisa mungkin hindari panik. Ya, karena panik akan melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan biasanya konservasi energinya cepat hilang.
0: Oh, kelelahan.
2: Begitu
0: ya,
2: panik, kemudian kita melakukan gerakan kelelahan, akhirnya juga nyerah juga, terbawa arus gitu ya. Kemudian mengulur waktu. kita kalau bisa mengulur waktu dengan cara, kan nanti bantuan akan datang dan itu. Bagaimana

0: supaya kita tidak tenggelam. Kalau masih di permukaan kan orang lebih mudah untuk memberikan pertolongan.
1: Iya, iya. Gitu.
0: Jadi pertama adalah konservasi energi, menyeimbangkan kalori yang kita miliki dengan oksigen dengan cara kita tidak tenggelam kan. Lakukan tindakan-tindakan yang tidak panik, kemudian kita berusaha berenang, mencari apapun yang bisa kita
1: pegang
0: ya gitu. Yang kedua adalah menjaga jalan nafas supaya kita misalnya posisi hidung kita itu tetap di atas ya, supaya
1: air
0: tidak masuk gitu ya. Yang ketiga bertahan untuk mencari bantuan gitu.
2: Oke, okay. Pokoknya cari aja. Pertama jangan panik, terus sebisa mungkin atur energi dan nafas supaya tetap bisa bernafas dan kalau bisa cari pegangan.
1: Iya,
2: ya, Pak ya, bener. Cari pegangan.
1: Karena kalau panik gitu kan jadi bisa kayak kaku gitu nggak sih Pak?
2: Iya.
0: Panik itu nanti reaksi tubuh kita bermacam-macam. Ya dari gerakan-gerakan yang tidak.
2: Nggak perlu.
0: Kemudian gerakan-gerakan yang menghabiskan energi, kemudian bahkan bisa kram dan seterusnya.
2: Iya.
0: Jadi musuh terbesar kita kalau kita tenggelam atau kita berada di tempat perairan yang kita terseret arus adalah kepanikan. Tadi. Maka kami selalu kalau di kerelawanan itu ada prinsip stop, STOP gitu ya. Jadi itu supaya nanti kita mudah untuk diingat ya. S-nya itu hentikan gerakan berlebihan untuk yang menguras energi. Ini S. T-nya think itu berpikir rasional. Hindari keputusan yang impulsif, pokoknya harus segera nenek. Nah, begitu itu sambil sambil berenang bertahan hidup kita sambil berpikir apakah ada misalnya
1: pegangan
0: rumput kah atau akar kah yang bisa untuk berpegangan atau mungkin di situ ada botol-botol itu kok apa plastik. Sorry enggak nyebut namanya, jadi botol-botol bekas minuman itu gitu ya yang ada tutupnya, misalnya kita pakai baju ambil masukkan aja ke dalam baju
2: biar ngapung ya Pak ya.
0: Itu dulu kan, jadi kita harus bisa berpikir. Atau kita kalau maupun menepi jangan mengerawan arus. Kalau orang panik itu cenderung melawan arus itu. Nah, sementara kita akan tidak melawan arus tapi agak minggir ya. Agak minggir, akhirnya kan ke tepi. Walaupun mungkin nanti kita akan jauh dari tempat kita tadi jatuh misalnya. Yang ketiga P, kan stop ya. STOP itu plan, tentukan tindakan evakuasi tanpa tergesa-gesa. Karena itu tadi paniknya sudah hilang, kita sudah mulai berpikir, kemudian kita sudah malu kita mau ke arah mana ya ini ya. Nah, walaupun nanti mungkin di sungai gitu ya. Yang ke apa? Yang ketiga itu stop ya. TOO dulu baru P tadi ya. O-nya itu observasi. Amati sekitarnya, lihat arah arusnya, kemudian benda yang terapung tadi, misalnya ada itu apa styrofoam, ambil aja gitu,
2: karena
0: itu untuk survival namanya. Kemudian kita lihat posisi daratannya di mana, itu jadi stop, hentikan gerakan berlebihan yang menguras energi. T-nya adalah think, berpikir rasional, hindari keputusan yang impulsif. O-nya observasi, amati sekitar, arah arusnya, benda yang terapungnya, yang bisa kita pakai untuk menolong diri. Posisi daratan kita nanti mau menuju daratan mana. Plan-nya baru tentukan tindakan evakuasi tanpa bergesa-gesa. Nah ini teman-teman di Pro 2 mudah-mudahan ini mencatat ya STOP
2: gitu
0: ya.
2: Pokoknya.
0: Itu pertama hindari panik dengan cara stop tadi gitu.
1: Tapi biasanya yang bikin panik tuh justru hewan-hewan yang ada di airnya itu loh. Tiba-tiba ada takut buaya lah,
0: itu
1: ular lah.
0: Tantangan-tantangan lain dari dari survival di air gitu ya. Itu sebenarnya salah satunya, tapi yang sering mengerikan itu adalah benda-benda tajam kayak
2: takut
0: kayu yang patah kemudian tajam, kemudian ada benda-benda
2: kalau
0: yang ikut terbawa air gitu ya.
2: Arusnya deras lagi ya Pak ya. Oke. Tapi Pak kalau dari sepengalamannya nih di LRB MDMC sendiri Pak, semisal pernah menangani situasi ada orang mungkin yang terbawa arus dan sebagainya itu Pak. Itu manusia umumnya bertahan tuh berapa lama, Pak, bisa di arus tersebut atau di air tersebut?
0: Ya, sebenarnya begini, kita lihat dari apakah jalan nafasnya itu terganggu atau tidak. Itu karena untuk bernapas itu kita tidak henti nafas, henti jantung itu hanya 5 menit ya. Kesadarannya bisa bisa bertahan kesadarannya itu. Kalau sampai henti nafas, henti jantung, ya setelah 5 menit biasanya kita tidak sadar.
1: Kalau nggak sadar gitu?
2: Udah pingsan?
0: Larut. Ya larut. Makanya nanti kalau ada yang penyintas yang kita temukan tidak sadar, kemudian kita lakukan resusitasi jantung paru sebagai relawan ini, relawan kesehatan akan melakukan inung pijat dada itu, gitu ya.
1: Yang ini nih.
0: Tapi sebelum ke situ, saya coba mengingatkan ada beberapa hal taktik ya. Itu namanya mengapung. Mengapung telentang gitu ya, supaya tadi tidak tenggelam. Terus dengan mengapung itu sebenarnya kita konservasi energi, jadi energi sedikit sekali yang hilang. Nah itu nanti untuk bertahan untuk mencapai daratan. Jadi dengan mengapung itu tingkat energinya sangat rendah. Tujuan utama adalah menjaga jalan napas terbuka tadi. Kalau tenggelam terus itu nggak bisa napas toh. Nah akhirnya 5 menit aja kita sudah pingsan. Kemudian mencegah kelelahan yang fatal karena kram, karena kecapean. Yang tiga, menunggu bantuan dalam waktu yang lama ya. Mungkin nah dengan teknik mengapung itu tadi, atau teknik yang kedua adalah namanya treading water atau menginjak air. Jadi kita berupaya tangan, kaki itu berupaya menginjak air supaya tetap mengapung di bagian kepalanya.
1: Oh, kalau bahasa mama saya itu kecipak-kecipuk.
0: Iya, betul. Gitu, dua-duanya. Jadi kaki itu digerak-gerakan, tangan digerak-gerakan supaya ini. Tapi ini sedikit mengunjung energi, tapi yang penting jangan panik. Dengan jangan panik, gerakannya gerakan yang slow motion, sehingga yang penting tidak tertenggelam kepalanya. Ini tingkat energinya itu sedang sampai tinggi. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kepala tetap tegak, kemudian mengobservasi lingkungan, kita mau kemana nih. Kemudian manuver posisi sementara. Jadi itu ada beberapa taktik-taktik untuk bertahan sebelum ini ya, sebelum kita ada penolong atau sebelum kita menemukan benda apung atau sebagai penggantinya. Biasanya tadi ya botol, botol-botol minuman yang kosong itu rapatin aja anunya, masukkan ke dalam sela-sela baju gitu ya. Ya seandainya pun nanti terbawa arus, tapi kan kita masih tetap bisa
1: bernafas
0: gitu. Sambil lihat juga jerigen, galon gitu ya. Atau ban bekas, atau styrofoam, atau potongan bambu, yang apapun yang kita bisa temukan itu sebagai upaya penyelamatan diri kita sendiri sambil menunggu penolong datang ya. Nanti dari Basarnas, dari relawan-relawan bencana yang punya kemampuan rescue di bidang air ya, seperti itu. Biasanya mereka memang sudah terlatih
1: gitu. Kalau yang nggak bisa berenang gitu gimana, Pak? Kalau yang nggak bisa berenang kayak yang tadi itu, yang langsung berpikir panik,
2: pokoknya jangan panik lah dia ya, dan ikut arus ya, Pak ya, jangan lawan arus.
0: Harusnya kita ini relawan, kemudian orang tua ini sebelum kejadian kita mengajari mereka, terutama untuk tidak panik. Nah, dengan tidak panik baru kita injek pengetahuannya tentang stop tadi. Injek pengetahuan. Jadi nanti mereka begitu mengalami sesuatu yang emergensi seperti itu, pengetahuannya digunakan.
2: Gitu ya. Berarti ini pentingnya lah untuk kita semua ya, siapapun berapapun usianya, untuk tahu gimana mitigasi kebencanaan tuh, termasuk untuk bertahan di perairan juga itu. Jadi walaupun nggak bisa berenang, seenggaknya kamu tahu cara bertahannya gimana gitu ya, tahun berdua ya. Nah, saya juga ini Pak mau sedikit menyinggung, kalau misalnya Kota Samarinda sendiri kan kalau banjir tuh kadang waduh nggak terduga gitu ya, kadang hujan dikit airnya segini, nggak tahu ya kita lagi di jalan nggak tahu bakal banjir, tahu-tahu kejebak banjir tuh, entah dalam kendaraan atau lagi dalam mengemudi. Itu kalau misalkan Pak lagi terjebak banjir pas lagi di kendaraan Pak, di mobil atau di motor, itu seperti apa tuh Pak? apa ya. Motornya kita tinggal.
0: Ya jadi nanti kita harus di awal kita memang harus edukasi para pemirsa gitu ya. Karena kita harus mulai menilai kapan kita tidak memasuki daerah itu gitu ya. Karena gini, arus setinggi lutut itu cukup untuk menghilangkan keseimbangan kita.
2: Iya.
0: Coba liatin deh, kalau lihat orang bermotor kemudian deras, arusnya deras, itu mungkin enggak sampai satu lutut pun dia oleng gitu,
2: okay.
0: Apalagi itu. Jadi dengan demikian kalau itu jangan diterobos gitu, okay. Kan pertama, kemudian kalau sepinggang itu mampu menghanyutkan manusia.
2: Oh, ya.
0: Oleh sebab itu yang harus kita perhitungkan dulu, ini sedalamnya seberapa gitu ya. Kadang-kadang kan di situ juga biasanya ada relawan tuh di depan itu, jangan pernah itu dilanggar, karena relawan itu sudah tahu kalau ini bisa mematikan mobil, mematikan motor, kemudian kita bisa hanyut dengan motor-motornya gitu ya.
2: Okay. Pokoknya patokannya kalau udah selutut, sepinggang apalagi, udah jangan diterobos, tunggu surut aja ya Pak, walaupun berhari-hari.
0: Tapi kalau sama Rinda biasanya nggak begitu lama ya. Kalau yang di jalan-jalan protokol biasanya 1-2 jam juga hilang. Yang agak lama itu biasanya di perumahan. Itu juga kalau mahakam sedang pasang, kalau sedang surut biasanya juga 1 hari, 2 hari itu udah hilang.
2: Oh iya, buat antisipasi aja lah gitu ya, Tuan Perdua ya. Jangan diterobos pokoknya ya.
1: Apalagi kalau yang terbawa arus itu banyak anak kecil kan Pak ya?
2: Iya, takutnya.
0: Betul, karena anak kecil itu kemampuan pertimbangan akal sehatnya masih belum jalan. Yang penting dia happy kan.
1: Main
0: gitu.
1: Banjir aja ya, pokoknya.
0: Main banjir aja gitu. Maka kadang-kadang kita yang pemuda, yang orang tua juga kadang-kadang kalau banjir itu kekanak-kanakan juga itu.
2: Iya.
0: Tahu-tahu kena banjir juga.
2: Apa kayak kita ada insting, kayaknya bisa diterobos nih daripada nunggu lagi surut nih lama. Nah, terobos aja, taunya kejebak banjir. Ya.
0: Kesabaran itu menjadi kunci di situ.
1: Benar. Kuncinya kali ini adalah kesabaran menunggu banjirnya surut.
0: Oh, pokoknya ada satu Mbak, satu yang ingin saya ingatkan kepada pemirsa, kalau kita terjebak banjir atau kita tenggelam atau kita berada di perairan terlalu lama adalah kehilangan suhu tubuh.
2: Oh iya.
0: Nah, hipotermia nama orang-orangnya itu. Nah, itu juga pembunuh yang lain. Mungkin dia tidak meninggal karena henti napas, henti jantung, karena tidak bernapas, karena tenggelam, tapi dia juga bisa meninggal karena hipotermia.
1: Itu. Hipotermia itu.
0: Ya, okay. Karena di tubuh kita sebenarnya ada tempat-tempat yang bisa menghilangkan suhu tubuh dengan cepat, itu kepala, leher, ketiak, kemudian di selangkang paha kita itu adalah yang ada apa, pembuluh darah, pembuluh darah besar yang kalau itu terendam lama ya itu yang mempercepat kehilangan suhu tubuh gitu. Nanti ada tekniknya lagi nih Mbak. Kalau tadi itu stop ya. Sekarang untuk menghindari hipotermia itu pakai istilahnya help.
2: H-E-L-P
0: gitu ya. Itu heart escape lesson posture. Jadi kita bagaimana menghindari hilangnya suhu tubuh, panas tubuh itu dengan membuat posturnya lebih kecil. Kayak bayi itu loh Mbak.
2: Gini ya.
0: Jadi tangan kalau ini misalnya kita tenggelam sebatas leher, tangannya disilangkan, kakinya dirapatkan, kemudian kakinya dimasukkan ke dalam dekatkan dengan perut. Dengan demikian akan mengurangi kehilangan suhu tubuh yang cepat gitu, supaya tidak terjadi hipotermia. Disebut hipotermia itu kalau suhu tubuh itu di bawah 35 derajat Celcius gitu.
2: Nah, kalau udah biru, bibir biru atau
0: biru-biru itu sudah salah
2: tangan keriput gitu ya Pak ya.
0: Nah, itu salah satu tentunya.
1: Ciri-cirinya ya Pak.
2: Kira-kira atau tandanya. Oke Pak, ini waduh waktu kita sudah mepet sekali. Mungkin terakhir Pak, ada pesan lagi sebagai closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Perdua yang mendengarkan nih Pak, untuk bertahan di perairan.
0: Baik, jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sebuah edukasi untuk masyarakat ya dari para relawan. Hanya memang pengetahuan tentang survival terhadap air ini memang membutuhkan pemandu. Artinya memang kita harus berlatih dan nanti mungkin suatu saat ada relawan-relawan yang bisa mengajari kepada masyarakat umum gitu ya. Sebenarnya nanti ada yang namanya pendidikan pra bencana gitu ya. Itu biasanya edukasi keselamatan air dan pelatihan dasar berenang. Ada simulasi menggunakan benda apung darurat, penyusunan rute evakuasi keluarga supaya tadi tidak terjebak banjir. Nah, pada waktu banjirnya itu juga kita harus belajar mengidentifikasi akses, potensi bahaya lanjutan, dan prioritas evakuasi. Kemudian ada water rescue-nya adalah evakuasi taktis ya. Kemudian nanti para relawan keluarga diajari RJP tadi, resusitasi jantung paru. Kalau relawan kesehatan belum datang, dia bisa melakukan
1: RJP
0: dulu, pijatan jantung. Kemudian jangan lupa juga relawan bisa menjadikan penolong pertama untuk psikologi.
2: Banyak hal ternyata yang harus dipelajarin ya.
0: Bukan cuma berenang.
2: Ada lagi.
0: Ya, untuk di pasca bencananya, pasca mereka survival, ini harus ada pendampingan psikologi karena trauma. Karena merasa ingin akan mati tapi tiba-tiba enggak, traumanya luar biasa itu. Kemudian ada edukasi yang berkelanjutan, pengalaman traumatis tadi, kemudian fokus terhadap kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, ya. Terus lansia itu juga menjadi penting. Nah, terakhir Mbak, jadi keselamatan di perairan bukan hanya keterampilan yang dimiliki oleh para nelayan. Ini adalah perisai hidup bagi warga masyarakat seluruh Indonesia. Nah, nanti bersama para relawan bencana, mari kita integrasikan literasi keselamatan di perairan ke jantung masyarakat kita. Jadi semua masyarakat harus tahu tentang itu. Kesiapsiagaan hari ini adalah nyawa yang terselamatkan di hari esok.
2: Itu berarti pentingnya baik bagi kita juga untuk lebih mau untuk lagi belajar menambah wawasan terkait skill survivalnya kita ya, kalau misalkan ngadepin kebencanaan apapun itu, termasuk di perairan ya Kak, Pak ya. Terima kasih Pak Maridi sudah berbagi pengetahuan pada kita hari ini ya. Ini Hani udah terisi kepalanya.
1: Saya sudah bisa langsung survival nih.
2: Udah belajar berenang sudah. Aku juga.
0: Jangan lupa nanti kalau sudah punya anak, itu
2: harus
0: bawa
2: ya.
0: Suami keluarga itu untuk bawa ke kolam renang untuk belajar.
1: Nanti saya leskan yang kayak main bule itu loh.
2: Udah kita jadiin dia atlet berenang. Oke teman berdua, mungkin sampai sini aja untuk Sepada ya. Aku Lija,
1: aku Hani.
2: Iya, kita mau pamit dulu, jangan kemana-mana. Habis ini nanti masih bakal ada teman suara siaran lainnya untuk bawain programnya Perdua sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit.
1: Aku Hani pamit.
2: Bye Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kamu dengerin Prodo Update di jam 10 pagi bersama Aja Cinta. Informasi pertama, teman Prodo, Pemkot Balikpapan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan kota dan perannya sebagai penyangga IKN. Dalam FGD di Balikpapan kemarin, Pemkot menyoroti persoalan banjir, air baku, limbah, dan sampah. Salah satu prioritasnya adalah koridor Karangjoang Balikpapan Utara yang menjadi jalur strategis menuju IKN. Informasi selanjutnya datang dari bulu tangkis Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026. Dalam laga playoff grup C di Kairo, Mesir kemarin, Indonesia mengalahkan Taiwan dengan skor 2-1. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi pertandingan perempat final pada Rabu 7 Oktober di Kairo International Stadium. Informasi terakhir, teman Prodo, Drake kembali memilih memboikot Grammy Awards. Rapper asal Kanada ini tidak mengirimkan 3 album terbarunya ke Grammy tahun ini. Keputusan ini melanjutkan kritik Drake kepada Grammy yang sudah berlangsung sejak 2020. Itu tadi teman Prodo, Prodo Update kali ini.

0: Selamat siang teman Pro 2.
1: Semangat banget sih Lisa ini. Aku harus manggil kamu siapa ya? Jacin
0: Cinta Manoban. Boleh tuh.
1: Apa itu?
0: Jacinta Manoban kayak Lisa dong.
1: Oh, namanya Manoban-Manoban gitu.
0: Aduh, kok Kakak enggak tahu sih, enggak update.
1: Serius,
0: banget.
1: Aku enggak tahu nama panjangnya Lisa. Aku taunya tuh nama panjang itu loh, ada artis terkenal Veranino Komala Putri, aku tahu namanya.
0: Oh, itu influencer terkenal itu, Kak.
1: Ah, iya benar, enggak usah melebih-lebihkan. Oh, iya namanya Lalisa Manobal ya. Oh, aku kira kok namanya orang Thailand tuh kayak Lalisa Kapun Kap Mahana Korn gitu.
0: Kap.
1: So teman Pro 2 di siang hari ini dari jam 10 sampai jam 12 siang ada Veranino
0: dan Jacinta.
1: Jangan manobal-manobal
0: iya,
1: ya.
0: Iya Kak, maaf.
1: Atau Jacinta Manohara? Bukan.
0: Itu agak gimana ya?
1: Itu artis loh. Kamu gak tahu?
0: Tahu, yang slay banget kan. Dia kayak elegan.
1: Iya benar, benar. Siapa tahu kan kamu ketularan jadi elegan ya kan. Langsung aja request lagu kamu teman Pro 2 bisa ke WhatsApp kita di mana Jacin?
0: 0812-5848-7885.
1: Atau juga bisa langsung ke Instagram kita. Barusan tadi udah aku upload di @rriPro2Samarinda. Yaudah deh, sambil nemenin kamu mungkin siang-siang hari ini ada yang lagi. Biasa kalau jam segini orang-orang masih pada kerja ya?
0: Iya.
1: Atau lagi perjalanan mau kemana, ada kita yang bakal temenin. So ini dia, ada Taylor Swift barengan singlenya apa Chin?
0: Ruin the Friendship.
1: Yeay. Aku ngomong apa Chin? Jadi kayak gitu loh, gara-gara namamu Jacin.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

0: Yuhu, teman Pro 2, ayo request lagu. Nanti kalau misalkan gak request lagu, aku gak mau siaran lagi pokoknya.
1: Ih, ngambek.
0: Ngambek, sok ngartis. Ngambekan. Ngambekan, susah emang kalau temenan sama orang mengambekan. Eh, tapi ya, kamu suka gak sih lagu-lagunya Caleb J?
1: Aduh, aku belum terlalu dengerin lagi, Kak.
0: Caleb J.
1: Coba rekomendasiin dulu dong, rekomendasiin dulu.
0: How much I love you. Masa gak tahu?
1: Gak tahu. Rekomendasiin dulu dong lagunya yang enak. Yang
0: banyak
1: mana?
0: Hampir semua sih. Yang tadi yang Now I Know How Much I Love You.
1: Judulnya apa tuh?
0: Now I Know.
1: Now I Know.
0: Yeah. Tapi kalau ngomongin Caleb J, dia baru aja ngerilis single terbaru, Tanda Cinta. Katanya sih ini lagu romantis tentang janji setia seumur hidup. Ini lagunya cocok dipakai buat apa ya?
1: Buat wedding gak sih, Kak?
0: Kamu gak buru-buru kan?
1: Aduh, kayaknya masih banyak yang harus dikerjain. Bener. Deh. Jujur.
0: Tapi jujur loh ya, kalau aku juga tipe yang dulu waktu aku masih seusiamu.
1: Seusiaku, kan kita seumuran ya?
0: Oh iya benar.
1: Kok lupa sih?
0: Benar lupa ya Allah, aku tuh orangnya suka amnesia sama umur sendiri.
1: Suka amnesia tiba-tiba.
0: Bentar, kita seumuran tuh kamu ikutin umurku atau aku ikutin umurmu?
1: Di tengah-tengah aja.
0: Oh, oke, di tengah-tengah. Jadi, tapi kalau ngomongin soal ini ya, anak muda, zaman sekarang Gen Z kayak kamu memang rata-rata banyak yang memilih untuk ntar aja deh nikahnya.
1: Iya gak sih, Kak? Karena banyak hal yang perlu dieksplor dulu gak sih?
0: Benar, malah jujur. Kamu tahu gak sih zaman sekarang banyak yang gak mau nikah?
1: Oh iya?
0: Yes, itu banyak banget Gen Z yang kayak, ntar aja deh nikah atau kayak udahlah kayaknya nikah ribet banget gitu.
1: Mungkin karena ini ya, banyak omongan masuk kiri kanan, jadi kayak aduh mending gak usah dulu.
0: Benar. Dan aku pernah baca salah satu surveinya yang bilang kayak gini, mereka tuh ngerasa hidup sendiri aja mereka bahagia, jadi ngapain perlu ada orang lain.
1: Padahal mungkin kalau berdua akan lebih bahagia kali ya.
0: Tapi BTW kamu sekarang lagi sendiri atau berdua?
1: Kan berdua sama Kak Vera.
0: Pasti kamu bahagia kan? Ya bukan sih. Ya udah teman Pro 2, kita tunggu gabungan kamu sambil ngedengerin lagunya Ziva Magnolia Abadi. Kira-kira kasih sayang kita akankah abadi? Abadi gak, Cint?
1: Abadi.
0: Yeah.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: tadi tuh ada yang sampai nangis tahu dengerin lagu ini.
1: Saking menghayatinya ya, iya, Kak ya.
0: Jujur ini studio Pro 2 sekarang lagi banjir teman Pro 2 karena air matanya seorang penyiar yang tadi pagi habis siaran, Hani. Ya Allah Hani, ini beceknya kerasa teman Pro 2. Kerasa enggak beceknya?
1: Agak basah-basah kita di bawah ya. Ini agak becek-becek nih.
0: 1 meter enggak sih ini tingginya?
1: Lumayan lumayan.
0: Jujur. Gimana kan kita musim kemarau? Suruh aja Hani digantung di pesawat.
1: Nangis di atas ya. Nangis di atas biar hujan.
0: Bener sekali. Tapi udah ada yang request gak sih?
1: Iya, ini ada dari LiQ23 di Instagram kita. Mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Haktakia.
0: Ini lagunya mah baru di bulan September, baru aja rilisnya.
1: Baru beberapa bulannya, kayak baru sebulan ya.
0: Tapi beberapa lagunya Nabila Haktakia memang akhir-akhir ini tuh kayak lebih beat gitu loh. Kayak Jagil.
1: Lebih booming gitu kan ya.
0: Terus upbeat karena rata-rata

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi

0: Picekota sedikit lebih lama teman Pro 2. Di WhatsApp udah ada yang gabungan nih. Ternyata ada dari Minace yang merequest lagunya Selena Grace
1: Sumpah Mati.
0: Selena nih yang salah satu jebolan Ajang Berbakat itu kan?
1: Iya.
0: Coba katanya kamu bisa ngiruin suaranya Selena kan?
1: Aduh jangan di sini.
0: Coba itu... kamu coba terus aku tutup telinga ya. Teman Pro 2, hitungan ketiga tutup telinga serentak sesamarinda bontang. 1, 2, 3, yuk silakan nyanyi, silakan. Oh, gak ada suaranya.
1: Padahal kan harusnya biasanya ini ya, bayar tiket kalau aku yang nyanyi.
0: Oh iya, karena kan kamu kan hembusan nafas aja udah merdu,
1: iya.
0: Lupa.
1: Gimana sih Kak Vera?
0: Ya coba hembusan nafasnya dengerin, kamu semerdu apa sih?
1: Takut ini ya, takut agak-agak nutup hidung ya, jadi aku hembusan nafas ya.
0: Emang hembusan nafas tuh bau? Hembusan mulut yang bau. Ih, bau surga. Takut banget.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: So, teman Pro2 buat kamu boleh banget masih kita tungguin requestannya ya.
1: Iya.
0: Dari sampai jam berapa?
1: Dari jam 11
0: dong.
1: Jam 11 dong.
0: Sampai jam
1: 12.
0: Iya, jam 12 siang. So, request lagu kamu langsung aja ke WhatsApp kita di
1: 0812-5848-7885
0: atau bisa di Instagram kita @RRIPro2 Samarinda. Yeay, teman Pro2, stay tune terus. Yeay.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Barusan tadi ada single dari Tama Yuri dengan judulnya
1: Katanya Rela.
0: Katanya
1: loh.
0: Kamu rela? Ih, kok tiba-tiba dia langsung mikir?
1: Langsung mikir.
0: Rela apanya nih?
1: Direla-relain aja deh, direla-relain.
0: Emang
1: aja.
0: Kamu emang tipe yang nyakitin apa disakitin sih?
1: Kadang pelaku, kadang korban ya.
0: Oh gitu. Oke, imbang ya teman pro dua.
1: Teman-teman balance.
0: Karena memang dalam kehidupan itu memang kita harus balance apapun harus itu, balance, ya kan? Tapi kalau lihat keluar ini antara mendung atau asap ya. Karena
1: dari
0: kalau
1: kemarin sih, Kak.
0: Iya benar. Bahkan pokoknya buat teman pro dua harus hati-hati banget kayak kemarin di sambutan di dekat rumahku daerah ini tapi di daerah Pelita 3 itu ada anak SMA naik motor jatuh. Terus sampai di bagian area matanya itu terluka kena kaca spionnya jadi berdarah. Kasian jadi buat dong. Kamu hati-hati deh akhir-akhir ini tuh aku sering banget dengar ambulans. Gak cuma damkar ya, tapi ambulans berlalu lalang banyak ambulans banget yang kecelakaan. Bahkan kemarin itu baru aja nih, jadi tetangga aku itu anaknya pagi-pagi jogging di deket jembatan Mahkota 2. Terus orang tua itu bingung, sampai jam 11 siang kok anak ini gak pulang-pulang ya. Ternyata di telepon anaknya udah di ICU.
1: Kadang tuh Kak, kita udah hati-hati tapi malah orang lain yang
0: gak hati-hati. Jadi tolong, dan ini kamu tau gak tetangga aku udah dua kali yang kecelakaan.
1: Orang yang sama atau beda?
0: Beda. Yang satu ibu-ibu, yang satu anak muda. Yang ibu-ibu bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Kayak gitu teman produ, makanya harus hati-hati banget. Bener-bener spion nih buat cewek ya.
1: Iya buat
0: apalagi
1: cewek, spionnya jangan buat ngaca.
0: Bener, atau kayak kayak aku cantik deh, spionnya arahin ke dia semua kayak gini. Jangan. Jadi
1: padahal gak tahu ya di belakang tuh ada motor lewat atau kendaraan lain.
0: Karena kita suka dibully ya, cewek tuh katanya gak bisa pakai spion. Jadi harus hati-hati banget. Yaudah deh, kalau gitu teman produ sambil nungguin kamu buat request lagu, ada siapa nih Cin?
1: Ada I Miss You More dari
0: Kok kamu ngomong I miss you sih? I miss you tuh. Oh.

Dengan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Judika featuring Duma Riris, Cinta Ini Milik Kita. Kemarin Judika tampil kan karena Indonesia menang yang itu loh, yang Indonesia versus Thailand. Jadi katanya kalau misalkan kemarin Indonesia gak menang ya gagal tampil, dan alhamdulillahnya Indonesia menang. Kamu tau gak itu si waktu Indonesia menang? Jadi aku itu lagi dinas malam, jadi kaget banget.
1: Oh, jadi langsung ini lembus. Excited bareng ya?
0: Bukan itu, di perempatan lembus itu
1: rame banget.
0: Dan bakar-bakar, aku jujur aku takut banget.
1: Sampai bakar-bakar kan di sini.
0: Gini ya teman Pro 2, maksudnya kita antusiasme tuh boleh.
1: Iya benar.
0: Tapi jangan sampai kebut-kebutan, dan itu tuh jujur takut tahu, aku sampai gak berani lewat.
1: Dan sampai merusak fasilitas publik kan kak.
0: Nah terus bakar-bakar, kondisi lagi kayak gini dia bakar-bakar.
1: Apa gak makin parah ini jerobo?
0: Iya, itu tuh kayak ya Allah Tuhan, rasanya pengen untung aja gak ada Jatuh Cinta. Coba kalau ada kamu ya Cin.
1: Kayaknya udah sesak napas duluan kak.
0: Aduh. Dan udah di request lagu teman Pro 2 di Instagram kita, ada siapa sih?
1: Dari Flowly67 yang mau request lagunya Salma Salsabil, Maha Benar.
0: Iya. Dan kalau ngomongin lagu Salsabil Maha Benar, teman Pro 2 ini adalah salah satu single terbarunya.
2: Di tahun

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Ciile, ini salah satu grup band yang bikin kamu kangen.
1: Iya, kangen banget. Udah berapa tahun ya? Udah
0: iya, 10-an lebih ya?
1: 2016 vakumnya kan?
0: Iya, berarti 10 tahun.
1: Vakum.
0: Ih, lama banget. Lama dan banget. Sampai sekarang gak jelas mereka itu emang beneran udah gak lagi. Tapi saya gak ada kejelasan kan di endingnya.
1: Please, tolong jangan gantung aku One Direction.
0: Iya, cukup. Please. Cukup dia ngegantung. Kamu suka gantungin orang, makanya kamu digantungin sama
1: karma kali
0: One Direction.
1: Ya. Nanti kita bakal dengerin requestannya dari si Zatia Vinovic nih, Kak. Lyodra Pura-Pura.
0: Itu saudaranya Ibrahimovic apa gimana itu namanya?
1: Atau gimana tuh?
0: Terus di WhatsApp kita juga ada yang request dari Billie Eilish. Dari Billie Eilish. Dari Lara Purnamasari yang mau request lagunya Billie Eilish dan juga Khalid dengan Lovely. Bukan ya?
1: Bukan dong, itu Justin dong. Oh, itu Justin.
0: Lain, ada lagu Love me, say that you love me. Shani, itulah pokoknya
1: Pro 2. Itulah pokoknya Pro 2.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Aduh, habis dengar suara Lyodra, jadi makin pengen ini gak sih dengerin lagu-lagunya yang baru?
1: Bener, kukira kamu habis dengerin Lyodra jadi pengen featuring sama Lyodra.
2: Boleh gak sih next time Lyodra, boleh?
1: Boleh, Lyodra featuring Jacinta. Kamu bagian yang gini-gini dong.
0: Yeah. Tapi ya, Kak Vera, bentar lagi Lyodra bakal rilis album baru tau, album ketiganya.
1: Wih, mantap. Ya Allah, Lyodra udah 3 aja albumnya ya.
0: Dan kita masih gini-gini aja.
1: Kita sih orangnya gak mau sombong.
0: Gak mau sombong.
1: Bahkan kita aja dapat Emmy Awards diam-diam.
0: Dan album ketiganya itu Kak, judulnya adalah Terkunci di Kamu.
1: Rilisnya kapan tuh nanti?
0: 9 Oktober, bentar lagi berarti.
1: 2 hari lagi, hari Jumat berarti.
0: Pas ya, hari Jumat ya.
1: Jadi kenapa Jumat?
0: Karena moodnya lagi enak kalau Jumat itu,
1: karena deket weekend. Dan ini langsung waktu itu katanya sih Lyodra sambil ngupload gitu di story Instagramnya, ngasih tahu kalau misalkan dia bakalan rilis album terbaru. Aku bakal nunggu banget sih karya-karyanya.
0: Aku bakal nunggu banget sih. Bayangin dengerin album baru Lyodra, terus besoknya weekend.
1: Tapi Lyodra itu dari tahun 2021, album perdananya bertajuk Lyodra, tahun 2024 album Melangkah. Dan yang ini tadi terkunci apa tadi?
0: Di Kamu.
1: Terkunci di Kamu. Kayak aku sama kamu yang saling terkunci, teman produa. Asik.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ih, sedih banget ya kalau jatuh cinta cuma sendirian.
1: Udah ini lagi, udah perasaannya cuma bisa ditahan di situ doang, enggak
0: iya.
1: bisa dicurahkan.
0: Ternyata
1: kan?
0: Dia chattingan terus sama kamu, kirain mau PDKT.
1: Ternyata mau minjem duit.
0: Bukan. Minta tolong kerjain skripsi soalnya kamu udah lulus. Iya lagi. Oh my god, serius.
1: Mending kita
0: Allah. Kok ada ya cowok setega itu? Jangan jadi jahat sama pro 2. Ingat namanya karma baik dan karma buruk.
1: Tuh,
0: baik bakal tuh. Baik. Lihat aja nanti kamu dideketin cewek bakalan dimanfaatin juga, ya kan?
1: Iya kali, aku udah menutup buku itu ya.
0: Kita
1: tutup chapter itu.
0: Benar, ya, kita buka chapter yang baru. Oke, teman
1: Pro
0: 2.
1: Tapi kenapa dengan cuaca yang lagi mendung-mendung gini tuh kayak pengen
0: sesuatu
1: yang
0: enak. Nah, nanti jam 12 siang kita bakal bahas sampai setengah 1, ya kan? Kita bakal ngomongin apa nanti?
1: Bakal ngomongin
0: B.
1: B.
0: A.
1: A.
0: B. A.
1: B. A.
0: K.
1: K.
0: S.
1: S. O. O.
0: Aduh. Bakso. Nanti kita bakal bahas ya teman Pro 2 di jam 12 siang.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya!

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Aduh ya Allah, lapar banget. Aduh ini sampai gemeteran badan aku ya Allah.
1: Kak Vera belum sarapan nih kayaknya nih.
0: Udah makan siangnya belum. Loh kok semangat. Oke, lemes lagi. Kayaknya aku butuh yang berdaging-daging apa
1: ya? Daging yang berkuah-kuah apalagi kalau bukan
0: bakso. Enak banget. Bola-bola daging yang rasanya luar biasa.
1: Tapi kalau Kak Vera sendiri sering gak sih makan bakso atau kayak untuk misalnya kayak lagi mendung aja, lagi hujan gitu makan
0: mami, baksonya? Mami, aku tuh kebetulan selalu nyetok kayak pentolannya gitu loh.
1: Oh, frozennya gitu ya?
0: Di frozen, jadi selalu nyetok. Dia beli, ada salah satu merek yang enak banget, jujur li. Mamiku suka banget beli. Jadi kadang ya bikin pakai sop, dicampur sop. Jadi ya ada aja, pasti seminggu sekali paling gak makan.
1: Jadi kalau kayak gak perlu kayak nunggu lagi kepengen terus kayak order, pas buka kulkas sudah ya, langsung
0: udah
1: ada.
0: Ih, ngeri banget. Mamiku tuh gitu orangnya. Jadi ya udah enak aja. Terus aku tuh paling suka tekstur bakso tuh yang krenyes.
1: Ih, sama. Aku enggak terlalu suka yang kayak terlalu lembut gitu kan. Kurang suka.
0: Tapi aku juga suka yang kasar.
1: Yang urat berarti.
0: Urat. Kamu suka enggak?
1: Suka.
0: Oh, kamu ternyata enggak pilih-pilih makanan ya, Jin?
1: Tergantung jenis makanannya sih. Tapi kalau misalnya yang kayak krenyes-krenyes berdaging gitu, aku sukanya bakso urat.
0: Bener, itu enak, itu luar biasa. Daripada yang teksturnya lembut-lembut. Tapi ternyata bakso itu udah lama banget ya.
1: Udah lama ada.
0: Dari bahkan dari sebelum kamu lahir, sebelum kakekmu lahir kayaknya.
1: Hah, sebelum kakek? Dari kapan tuh?
0: 1368.
1: Buset, 1300.
0: Iya, antara 1368 sampai 1644, tepatnya di Fujian, Tiongkok. Ih, lama banget ya.
1: Lama banget, Kak. Udah berapa ratus tahun itu, Kak?
0: Ini udah 2000. Ya Allah, kayak 700 tahun enggak sih?
1: Iya, 700 tahunan.
0: Ya kan, 700 tahunan, lama banget teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal bakso sendiri ya, karena memang kalau ngomongin soal bakso, kenapa sih akhirnya dibuat? Karena ini ternyata latar belakangnya terkait sama moral. Jadi ada seorang anak yang berbakti banget sama orang tuanya, pengen nyajiin makanan yang enak. Dan dia sadar ibunya tuh punya keterbatasan fungsi untuk gigi ngunyah makanan keras.
1: Oh, berarti bakso dulu ini ya, dari awal pas awal dibikinnya tuh bukan yang teksturnya krenyes-krenyes gitu ya berarti ya.
0: Yang empuk-empuk aja. Yang empuk-empuk,
1: nyesuaiin bener sama si fungsi giginya orang tuanya tadi.
0: Iya, karena kan kalau makan daging, maksudnya gitu loh, kayak kamu makan pentol, kalau pentol kan lebih enak digigit kan daripada daging. Daging kadang ada yang alot.
1: Iya, benar.
0: Terus masih bertekstur yang
1: serat-seratnya masih ada.
0: Bener, akhirnya dia ngebuat lah. Dulu tau gak sih, ditumbuk
1: dagingnya.
0: Ya Allah, sama
1: apa enggak? Kayaknya ini banget ya,
0: capek ya,
1: susah banget ya.
0: Bener.
1: Sedangkan kita kayak iris daging aja kadang kalau salah potong tuh susah kan, Kak.
0: Bener.
1: Harus sesuai ininya, apa sih kayak
0: ininya, seratnya.
1: Iya, seratnya. Kan
0: kalau enggak tuh jadi keras. Kok kamu bisa masak ya?
1: Aduh, ketahuan deh.
0: Wow, dia tuh looks-nya tau gak? Kayak orang gak bisa masak. Jadi ditumbuk sampai halus, nyatu, dibuat adonan, terus dibuat kecil-kecil, direbus ke dalam kuah kaldu. Kayak gitu zaman dulu ternyata.
1: Berarti ya 11-12 lah ya sama sekarang ya, Kak ya.
0: Bener.
1: Direbus pakai kaldu, terus juga bentuknya sama.
0: Cuma bedanya kan kalau misalkan di zaman sekarang, bakso udah ada penggilingannya ya.
1: Iya,
0: udah
1: lebih
0: gak manual.
1: Canggih lah.
0: Siapa tau kamu coba, Cin, untuk rasa baktimu kepada ibumu.
1: Mari. Bikin bakso
0: ditumbuk gimana? Kayaknya mama makin sayang deh.
1: Kayaknya agak ini ya, agak effort ya kalau ditumbuk ya, Kak ya.
0: Bener, agak PR banget. Dan ternyata apa namanya, bakso itu masuk ke Indonesia dari abad keberapa sih?
1: Abad ke-17, berarti 1800-an ya?
0: Bener, 1800-an berarti udah lama banget. Dan itu tuh ada di ini teman Pro 2, kayak di Jakarta, Semarang. Dulu Jakarta namanya bukan Jakarta.
1: Batavia ya kan? Masih.
0: Terus di Surabaya juga ada untuk apa ya, maksudnya penyebaran kuliner yang satu kulinernya. Ini berarti di zaman penjajahan tuh udah ada ya bakso.
1: Udah ada jualan bakso berarti.
0: Masuk di Indonesia. Dan dulu awalnya pakai daging apa ya?
1: Daging apa tuh, Kak?
0: Daging babi dulu awalnya. Cuma karena di Indonesia kan mayoritas kebanyakan muslim. Jadi akhirnya terjadilah proses negosiasi budaya, teman Pro 2.
1: Dan mungkin juga menyesuaikan sama ini kali ya, daging yang paling banyak di sini kali ya.
0: Bener. Jadi akhirnya dibuatlah pakai daging sapi, daging ayam. Terus pakai ikan, terus dimodifikasi tingkat-tingkat ini loh, ke tekstur si pentol-pentolnya ini.
1: Isiannya juga.
0: Kan gak mungkin zaman dulu sudah ada pentol isi keju, isi mercon. Kayak zaman dulu belum ada kali ya. Tapi kalau zaman sekarang, aku pengen banget ngerasain itu tau, bakso gepeng. Aku belum ngerasain.
1: Oh, bakso gepeng yang
0: tapi yang di sana yang punyanya si itu. Aku
1: yang asli itu.
0: Yang kalau nyebut merek nanti kita ini.
1: Iya, takut ini ya kena ya.
0: Bener. Aku pengen banget, tapi kamu tau enggak sih paling banyak perasa menurut aku di Samarinda tuh pasti bakso Solo paling banyak.
1: Bakso wong Solo gitu ya, kan ya.
0: Iya kan paling banyak tuh yang Solo Solo Solo Solo Solo, padahal kalau aku di Solo enggak terlalu banyak. Itu tuh biasanya di daerah sananya Solo paling banyak orang jualan bakso, bukan di Solonya.
1: Bukan di Solonya.
0: Bener, rata-rata pasti kayak bakso Solo, teman perdua. Heh, tapi jadi pengen makan bakso ya.
1: Iya, siang-siang gini terus juga lagi mendung-mendung kayak enak ini banget.
0: Ini mendung apa kabut sebenarnya ya?
1: Entahlah ya, tapi rasanya sih agak-agak dingin nih di sini nih.
0: Maklum kalau di Produa kan dingin banget ya, teman Produa.
1: Dingin banget ya.
0: Namanya kita bersama dengan alat-alat ya enggak sih? Ya udah teman Produa, habis makan yang asin-asin
1: kita jangan mau makan. Lanjut makan yang manis-manis. Iya, yes.
0: Karena nanti Veranino gak sama Jocin dulu tuh memprodua bakalan ngobrol barengan sama owner dari Kue Balok.
1: Kue Balok.
0: Tunggu tenang aja tuh memprodua 10 menit lagi di jam 12:30 nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: tadi udah ngomongin yang asin-asin, sekarang ngomongin yang manis-manis. Kebetulan yang datang manis juga ya. Hai Kak Rizal. Halo. BTW ada fun fact dari namanya dia tau. Aslinya namanya Rizal ya?
1: Iya Kak.
0: Jadi gara-gara apa namanya Rizal?
1: Mungkin karena pas di ngurus ke kakaknya gitu, salah tulis gitu.
0: Orangnya salah. Iya. Memang nih, jadi namanya, atau kamu mau ini akikah lagi kedua kalinya?
1: Jangan.
0: Jadi BTW teman Pro 2, Rizal ini adalah owner dari Kue Balok Lumer Samarinda. Karena isiannya pasti lumer ya?
1: Iya Kak.
0: Biarpun gak panas tetap lumer?
1: Iya Kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ini BTW Kue Balok udah dari kapan sih?
1: Kalau kami punya ini sudah setahun lebih sih Kak, mungkin bulan 7-an kemarin.
0: Oh tahun lalu?
1: Iya.
0: Terinspirasi dari apa nih Sal?
1: Sebenarnya itu kita cuma lihat apa namanya Kak ya, namanya peluangnya sih Kak. Mm-hmm. Karena di luar Pulau Kalimantan itu lagi rame tuh, khususnya di Jawa sama Sulawesi. Mm-hmm. Kebetulan juga di Samarinda tuh setelah saya cari-cari ya, koreksi ya kalau salah ya, kemarin itu dia kayaknya belum ada. Mungkin dulu ada tapi sudah enggak ada lagi yang jualan gitu Kak.
0: Dulu sempat ada terus kayak udah enggak jualan lagi.
1: Iya. Jadi kita coba buat masukin di Samarinda, alhamdulillahnya booming juga di Samarinda.
0: Wih, itu pertama kali jualan orderan berapa tuh?
1: Nah, untuk pertama kali kita tuh Kak, sistemnya kan masih PO Kak, coba-coba gitu. Jadi sebelum kita berani memang mencoba buat posting di sosial media gitu, jadi kayak cuma orderan buat berapa aja. Nah, setelah kita posting di sosial media, khususnya di TikTok itu langsung booming gitu Kak.
0: Kamu jadi jualan pertama di TikTok apa Instagram?
1: Kan kita di IG dulu Kak, melalui teman-teman aja. Nah setelah kita kayak sudah merasa nih, oh sudah cocok nih, sudah bisa dijual untuk kalayak umum.
0: Oh jadi dulu tuh kamu pertama kali jualan cuma sama teman-teman aja?
1: Iya, sistem PO gitu aja sih Kak.
0: Oh di Instagram pribadi?
1: Instagram ST kan, saya kan sebelumnya jualan kue ST.
0: Oh kamu jualan ST?
1: Iya.
0: Jadi dulu tuh sebelum kamu jualan kue balok jualan ST?
1: Ya betul Kak, kita jualan ST dulu.
0: Itu ST franchise atau kamu sendiri?
1: Anu sendiri sih Kak, brand.
0: Coba ih kamu
1: sendiri.
0: Hebat ya.
1: Coba-coba.
0: Iya. Terus bikin ST?
1: ST. Kalau pengikut lama pasti sudah tahu karena IG-nya ST itu kita ubah jadi kue balok.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi si ST-mu tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa?
1: Nah, kalau yang ST itu kita awal tahun 2025, Kak.
0: Oh, baru juga.
1: Baru juga.
0: Nah. Kenapa akhirnya memilih ke kue balok?
1: Nah, kenapa kita milih kue balok? Ya karena itu Kak, karena mungkin daya belinya masyarakat agak kurang karena juga banyak anu juga ya, apa namanya? Banyak pesaing juga ya kan Kak. Kita juga kurang bersaing karena waktu juga kan. Jadi kita melihat peluang lain, yaitu kue balok.
0: Gitu. Jadi dulu jualan es teh terus kayak es teh banyak yang udah jual. Jadi mikir. Itu dulu kamu jual es teh di mana?
1: Di seberang juga Kak, Bung Tomo.
0: Di Bung Tomo.
1: Iya.
0: Oh, itu ada booth-nya.
1: Ada booth-nya.
0: Nah, sekarang itu jadi booth-nya kue balok.
1: Nah, jadi booth-nya kue balok. Terus kita ganti lagi sekarang.
0: Nah, itu pertama kali kamu jualan di Instagram open PO tuh berapa banyak? Berapa box?
1: Mungkin ya sekitar 10 kotakan aja sih Kak awal-awalnya.
0: Awal-awal.
1: Iya.
0: Terus beralih ke TikTok.
1: TikTok.
0: Di TikTok
1: alhamdulillahnya rame Kak, boom.
0: Oh, boom. Iya. Itu tapi kalau di TikTok enggak PO? PO juga?
1: Enggak, Kak. Langsung
0: kamu jadikan. Live.
1: Ya kita live juga sambil live juga.
0: Jadi buat video di kayak video TikTok di post terus live TikTok juga.
1: Iya kita sambilin dengan live TikTok juga.
0: Ih keren banget. Ini kamu nge-handle sendiri atau ada ini sih sama teman-teman?
1: Alhamdulillahnya kita kemarin tuh ada teman juga yang membantu kita di pekerjaan tersebut.
0: Oh tapi aslinya emang kamu semua ini kamu sendiri?
1: Iya Kak.
0: Terus BTW ini kan kamu cowok nih. Ini kue balok resep dari kamu sendiri kah atau resep dari siapa nih?
1: Nah sebenarnya kan saya kan gak bisa masak sebenarnya Kak.
0: Oh iya.
1: Cuma karena melihat peluangnya aja.
0: Boong, kamu bisa masak air kan?
1: Kalau air bisa.
0: Oh bisa.
1: Kalau buat kue kita gak bisa.
0: Oh pasak nasi bisa dong pakai magicom?
1: Bisa.
0: Bisa. Terus?
1: Jadi kalau masak kue kan kita gak bisa. Jadi saya tuh nanya ke kakak saya yang biasa buat kue gitu juga. Jadi dari adonannya itu kita rombak gitu. Kita rombak, kita modifikasi sebagaimana mungkin. Akhirnya bisa jadi kue balok ini Kak.
0: Dulu tuh tadi kayak kalau gak salah kamu cerita, kakakmu bilang ini ya. Agak-agak mirip brownies gitu.
1: Nah, dia sebenarnya itu adonan pertamanya itu adonan brownies Kak. Tapi kita modifikasi sedemikian mungkin bisa menjadi kue balok gini Kak.
0: Yang lumer.
1: Lumer.
0: Itu berapa kali trial and error?
1: Duh, sudah banyak kali sih Kak. Itu sampai mungkin berbulan-bulan ya.
0: Oh iya.
1: Mungkin 2 bulan kali saya trial and errornya itu.
0: Habis karena, berapa tuh dana?
1: Ya, nggak tahu ya Kak. Namanya coba-coba ya kan. Saya kan basicnya bukan buat gue memang sih. Mm-hmm. Jadi cuma melihat peluangnya aja.
0: Ngeliat peluangnya ada ya, kenapa gak digas gitu. Nah,
1: betul sekali.
0: Dan trial and errornya sampai 2 bulan lamanya.
1: Ya kurang lebih segitu kak. Karena kita sambil jualan juga kita masih trial and error terus. Kita terus memperbaikinya sebagaimana mungkin, hasilnya sekarang maksimal.
0: Oh iya keren. Dan kamu, berarti waktu kamu lagi trial and error si kue balok ini, sambil masih esteng itu masih jalan?
1: Iya, kalau yang di seberang ini kak, kita sambil dua dia.
0: Oh, jadi ST plus kue balok sekarang?
1: Iya, kalau yang di seberang. Kalau yang di kota ini cuma kue balok aja.
0: Bentar, berarti kamu ada cabang?
1: Ada cabang,
0: kak. Wih, keren. Cabangnya di?
1: Pramuka.
0: Oh, itu di, yang di Pramuka, ruko atau booth?
1: Ruko sih, kak, di situ dapatnya.
0: Berarti kamu produksinya di mana?
1: Kita produksinya di rumah, kak. Jadi kita ngambil adonan dari rumah, kita ngantar ke kota.
0: Berarti ini ada, kupikir kayak kue balok itu udah jadi semua, enggak? Jadi panas-panas?
1: Nah, kita, nah itu bedanya kita sama yang lain itu karena kita membuatnya di tempat.
0: Oh, di saat jadi kue baloknya kalau misalkan beli, baru dibikinin?
1: Iya, kita bikinin. Jadi bisa di request gitu, matang, mau setengah matang.
0: Oh gitu, bisa matang setengah matang, lucu ya. Iya, kak. Walaupun matang tetap lumer enggak?
1: Kalau matang dia agak sedikit lumer aja sih, karena mungkin banyak orang yang gak senang terlalu lumer gitu kan, kak.
0: Bener, kalau matang, kalau setengah matang?
1: Dia lumer.
0: Oh, kalau setengah matang lumer. Iya. Kalau yang ini dibawa varian apa
1: kita
0: boleh?
1: Kita bawanya yang lumer, kak, ini varian keju.
0: Oh, varian keju.
1: Ini yang best sellers nih.
0: Oh, ini best seller. Iya. Emang ada beberapa varian?
1: Kita di sini ada 4 varian sih, kak, dari keju, Oreo, choco chip, dan almond.
0: Harganya?
1: Kalau yang original itu yang isi 5 kita harganya dari 20.000. Kalau yang topping keju sama Oreo itu startnya dari 23. Kalau yang choco chip 24 dan kalau yang almond itu 25.
0: 25 dan yang paling favoritnya orang yang
1: keju.
0: Yang keju ini iya, paling banyak yang iya, order.
1: Iya,
0: kak. Tapi BTW ramean mana? Yang di Pramuka atau Bung Tomo?
1: Untuk sekarang sih hampir sama aja sih, kak.
0: Oh, sama?
1: Karena mungkin kita lihat karena daya tarik pembeli sekarang ini kan agak berkurang karena perekonomian agak
0: tapi
1: lambat.
0: Tapi gimana nih? Kamu kan buka dari Juli 2025 ke 2026 sebagai UMKM yang orang-orang kan selalu bilang, aduh jualan tahun ini sangat, ini dirasain sama semua, mau UMKM yang besar, mau yang masih kecil. Kamu sendiri ngerasain gak dampaknya seperti apa?
1: Pasti merasain sih, kak. Namanya kita UMKM ya. Jadi kita cuma hanya bisa bertahan untuk survive lah. Untuk bisa keluar dari zona ini dulu.
0: Bener. Tapi tetap lumayan ya.

0: sana. Ya, gak keganggu?
1: Ya, alhamdulillah sih enggak sih, Kak.
0: Gak keganggu sama sekali?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Oh, karena udah semester 7 atau masih banyak kuliah?
1: Enggak juga sih, soalnya kan sudah semester 7 kan. Jadi ini waktu ke kampus juga kurang juga sudah. Sekarang kan PKL.
0: Oh, lagi. Nah, tuh kamu PKL lagi. Gimana? Aman?
1: Alhamdulillah aman sih, Kak.
0: Karena PKL-nya masih di kawasan Samarinda aja?
1: Samarinda juga.
0: Itu kamu berarti semua untuk pembuatan si kuah balok ini terjun langsung?
1: Nah, untuk sekarang sih enggak, karena kan ada kakak saya sekarang sudah di sini.
0: Oh.
1: Sekarang dia yang bikin adonan.
0: Oh, kamu ini perantau?
1: Saya ini anak rantau juga sih, Kak.
0: Oh, jadi orang tua
1: di Tarakan.
0: Oh, jadi kamu di sini sendirian?
1: Sendiri awalnya.
0: Ih, kan? Memang loh kalau orang perantau tuh temen pro dua kayak lebih greget gitu, kayak lebih kepikiran pengen usaha apa gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi kamu di sini tuh sendirian.
1: Jadi awalnya kita sendirian di sini, enggak merantau, coba-coba di Samarinda merantau.
0: Oh, jadi kamu waktu jualan es teh itu sendirian masih?
1: Kemarin itu ada teman juga, partner.
0: Oh, partner. Iya, teman. Tapi waktu yang sama udah kue balok ini udah gak partneran sama teman, pure sama, kamu sendiri?
1: Masih sama.
0: Oh, masih teman. Sama. Teman. Oh, jadi ini punya kalian berdua kah atau gimana sistemnya?
1: Kalau sistemnya itu kita kerja sama sih, karena modalnya dari saya semua, jadi...
0: Mm-hmm. Oh, modal kamu, resep kamu, iya. Temenmu ngapain?
1: Bantu gitu, Kak.
0: Bantu? Iya. Oh, jadi karyawan gitu?
1: Iya, sistemnya gitu.
0: Oh, sistemnya ya. Gitu.
1: Saya sebutnya kayak teman lah.
0: Benar. Berarti ada berapa udah karyawan kamu?
1: Kita ada 3 teman partner.
0: Oh, 3 teman kamu?
1: Yang membantu. Iya, satunya kakak saya, 2-nya teman saya.
0: Ini teman main, teman kuliah?
1: Nah, ini sebenarnya yang kerja semua ini anak kuliah juga semuanya, Kak.
0: Oh, ih, keren kamu.
1: Saya ngambilnya anak kuliah juga.
0: Oh, oke. Berarti di pramuka ada yang jaga 1, yang di situ 1.
1: Di seberang 1 juga.
0: Yang buat?
1: Kakak saya yang di rumah.
0: Oh, kakakmu sekarang? Iya. Tapi kamu kadang-kadang juga tetap ikut lang.
1: Ikut bantu.
0: Ikut bantu. Iya. Tapi aku mau tanya, kan tahun ini harga semakin naik ya? Iya. Kamu ada kenaikan harga gak dari tahun lalu ke tahun ini? Gak ada? Atau sama?
1: Untuk sekarang kita belum ada kenaikan harga sih, Kak. Jadi kita coba bertahan aja dulu. Kemungkinan nanti kalau misalnya ada kenaikan lagi, mungkin kita baru coba naikin harga lagi.
0: Wih, emang berat coy, berat banget ya
1: berat
0: sekarang.
1: Berat banget sih, Kak, karena daya tarik beliknya orangnya kan kurang sekarang.
0: Berarti emang kerasa ya 2025 sampai 2026?
1: Terasa banget, Kak.
0: Berapa ini, penurunannya berapa persen?
1: Drastis, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, teman-teman pelaku UMKM juga, yang lain juga merasakan juga, cerita ke saya juga. Mungkin memang lagi perekonomian yang kurang baik aja gitu.
0: Bener, karena kalau lihat aku aja ngeliat berita-berita tuh Indonesia jatuh banget kan nilai mata uangnya. Betul. Semoga segera pulih ya. Jadi kue balok makin banyak yang order.
1: Amin.
0: Oh iya, berarti kenapa kamu kasih nama kue balok Lumer?
1: Nah, kue balok Lumer Gen Z kita kasih namanya itu.
0: Gen Z?
1: Iya, namanya.
0: Oh, ada kue balok Lumer Gen Z? Oh iya,
1: iya,
0: Kak. Lucu ya.
1: Iya.
0: Kalau gen alpha gitu. Wah, aku milenial. Nah. Kenapa kok gak ada Gen Z-nya?
1: Kenapa kita kasih nama Gen Z? Karena kebetulan pas tahun 2005 itu kemarin kita mau keluarkan kue balok nomor Gen Z ini karena pas lagi zaman tren gitu namanya, Kak, yang Gen Z gitu. Nah, namanya yang milenial, Gen Z. Nah, kita kan rata-rata tahun 2000-an ke atas semua. Jadi kita ngambilnya Gen Z. Dan terus kita kenapa ambil Gen Z-nya ini? Karena kan Gen Z kan menunjukkan anak muda. Jadi kita...
0: Maksudnya aku tua, teman pro 2.
1: Kita menunjukkan kepada masyarakat itu bahwa kita ini yang anak muda juga bisa berkreasi gitu, Kak. Di bidang UMKM juga.
0: Bener. Orang tuamu gimana tahu kamu punya usaha sekarang?
1: Alhamdulillah.
0: Masih dapat bulanan gak dari orang tua?
1: Alhamdulillah selama sini saya gak pernah minta sih, Kak.
0: Jadi kamu kuliah di sini?
1: Saya pure kayak biaya sendiri juga.
0: Oh iya?
1: Iya. Jadi saya yang berusaha buat ngirim ke orang tua gitu.
0: Keren banget dari semester 1.
1: Iya, jadi dari awal tuh saya sudah maksim juga sih, Kak, buat nyari modalnya.
0: Hah? Keren banget.
1: Iya.
0: Kamu pasti bakalan sukses.
1: Amin.
0: Wow, jadi kamu tuh berarti kuliah itu cari modal sendiri dulu baru kuliah?
1: Karena kalau kuliah itu kan saya juga kerja juga sebelum kesini. Jadi ada modal sendiri juga.
0: Ih, keren. Berarti buat usaha dari ST sampai ke kue balok ini modal pure modal kamu sendiri?
1: Modal sendiri, Kak. Alhamdulillah.
0: Punya pacar gak nih udah?
1: Ada.
0: Oh, ada. Pasti pacarmu beruntung banget. Soalnya punya pacar yang kerja keras nih, pacarmu ikutan bantu gak?
1: Bantu sih, Kak.
0: Oh, bantu. Dia di bagian mananya nih?
1: Ya, bantu doa.
0: Oh, bantu doa. Aku juga bisa bantu doa. Oh, aku pikir dia kayak ada ikut-ikut kayak ngebantu ntar R&D atau apa gitu.
1: Support
0: gitu. Bantu support, iya. Bener. Pasti beruntung banget. Karena apa? Kayak zaman sekarang apalagi kita gak bisa ya cuman ngandelin kuliah doang.
1: Betul, Kak. Karena kan kuliah kan juga gak setiap hari juga kan. Pasti banyak waktu luang yang kita gunakan lagi.
0: Bener, yang kita bisa kita gunain.

0: lain. Eh, tadi tuh keju yang favorit sama?
1: Keju.
0: Yang paling banyak keju sama?
1: Oreo.
0: Oreo. Hmm. Tapi STMU tuh masih rame juga.
1: ST ya agak kurang sih juga, karena kan banyak saingan juga. Jadi kita cuma iringin aja bersama kue balok.
0: Selama ini setahun lebih kamu jualan, ada kendala gak?
1: Kendalanya ya mungkin ya.
0: Gak ada sih kak, aku mah lancar-lancar aja loh. Kendala ada gak sih?
1: Kendalanya ya mungkin ya anu aja sih kak, keterbatasan waktu juga kan. Karena kita kuliah sambil ada KKN juga kemarin sempat di luar Samarinda kan.
0: Itu KKN berapa lama?
1: KKN kemarin 40 hari kak.
0: Wow, terus itu benar-benar kamu gak ada pegang?
1: Nggak ada pegang sih kak, jadi cuma mantau dari jauh aja.
0: Jadi kakakmu, untung ada kakakmu ya?
1: Iya, karena kemarin juga kan kita kan mau ke KKN, kebetulan semua yang anggota saya ini kan duanya juga mahasiswa. Jadi saya merekrut lagi karyawan gitu.
0: Ih pusing banget, nah, itu salah satu kendala ya.
1: Itu kendalanya sebenarnya sih kak, jadi kita kayak manapun caranya kita biar bisnis ini jalan. Jadi saya harus mencari karyawan lain untuk menutupin dua ini dulu.
0: Oh, itu susah banget nggak cari? Soalnya,
1: susah banget.
0: Cari karyawan itu kan susah ya?
1: Susah kak.
0: Tapi ini karyawan-karyawanmu termasuk yang bertahan lama gak sih?
1: Untuk yang sekarang ini, dua ini alhamdulillah bertahan kak dari awal.
0: Oh iya dari awal sampai sekarang?
1: Iya dari awal.
0: Itu kita. Temenmu atau bukan?
1: Teman yang satunya teman semua kak.
0: Teman. Oh teman.
1: Yang satunya teman, sekelas.
0: Sekelas?
1: Iya.
0: Wow, alhamdulillah banget ya. Maksudnya kayak kamu bisa ngasih rezeki buat teman kamu.
1: Alhamdulillah.
0: Yang lainnya bisa berbagi rezeki kan teman pro 2. BTW, tadi kan aku ada ngomongin nih, omset-omset gimana nih?
1: Kalau omset sih alhamdulillah sih kak, cukup lah buat kehidupan sehari-hari di
0: rantau. Untuk kehidupan sehari-hari di rantau, jadi pure banget. Itu BTW kakakmu berarti kesini sendirian apa gimana ngebantuinnya?
1: Kebetulan kemarin kakak saya kesini sama orang tua, cuma jalan-jalan sekalian kan.
0: Terus, udah kamu tinggal aja gitu?
1: Nah, rencananya tuh kemarin kakak saya tuh mau cari kerja di sini. Nah, alhamdulillahnya bisnis saya ini lumayan berkembang gitu, jadi saya suruh aja kerja di sama saya gitu.
0: Oh, ih keren loh. Adeknya ngebuka apa namanya lowongan kerjaan. Ayo kakaknya direkrut. Kamu cowok cewek?
1: Cewek, Kak.
0: Oh, cewek.
1: Iya.
0: Tapi BTW dari yang kamu di Bung Tomo dulu yang pertama kan di sana.
1: Iya.
0: Itu buka cabang ke Pramuka tuh bedanya waktunya berapa lama?
1: Bedanya mungkin setengah tahunan, Kak.
0: Oh, jadi yang di Pramuka ini dari 2026?
1: Iya, 2026.
0: Bulan?
1: Bulan 1 juga kan, ya bulan awal.
0: Oh awal-awal tahun.
1: Iya.
0: Akhirnya mutusin buka cabang itu kenapa dan milihnya di Pramuka?
1: Mungkin buat biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan aja sih kak.
0: Berarti targetmu mahasiswa?
1: Mahasiswa juga, karena kan UNMUL kan termasuk kampus terbesar ya.
0: Jadi, iya.
1: Jadi peluangnya besar di situ.
0: Dan emang langsung
1: alhamdulillah, booming juga di sana.
0: Booming banget.
1: Alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah banget ya teman Pro 2, maksudnya usahanya ini tuh yang ibaratnya. Tapi kamu gak iseng ya, dari awal emang beneran niat usaha ya?
1: Iya betul kak.
0: Bener-bener emang niat usaha, jadi ibaratnya tuh teman Pro 2 bukan usaha yang kayak, ah aku iseng lama-lama jadi gimana gitu. Tapi BTW kalau ngomongin kan sekarang produknya ada kue balok. Ini
1: iya.
0: Kamu ada rencana punya produk lain gak?
1: Sekarang kita ada menu baru sih kak.
0: Oh iya.
1: Gabin kita.
0: Oh Gabin.
1: Gabin
0: ini
1: Ice.
0: Sekarang udah ada?
1: Sudah ada, di setiap outlet ada.
0: Sejak?
1: Mungkin baru sebelum ada sebulan sih ini.
0: Oh belum sebulan, kan? Kenapa iya. Akhirnya buka, ini kamu juga yang bikin resep?
1: Kakak saya sih sebenarnya, tapi saya kan coba cari tahu gimana cara buatnya ini.
0: Bener?
1: Ada kakak saya kan sekalian aja, coba suruh dia buatin.
0: Oh jadi bareng-bareng bikinnya?
1: Iya.
0: Itu akhirnya mutusin bikin Gabin Ice kenapa?
1: Mungkin karena kita lihat lagi banyak peminatnya gitu kak.
0: Uh-uh.
1: Nah sekaligus kita kan outlet kita juga mendukung gitu buat ada freezernya gitu kan, jadi bisa kita taruh, karena Gabin juga kan istilahnya tuh yang barang yang sudah ready memang. Jadi tinggal kita cuma taruh aja, jadi orang datang beli langsung dikasih. Jadi gak perlu dimasakin lagi, gak perlu dibuatin lagi.
0: Resepnya yang bikin kalian berdua berarti ya?
1: Ya kakak.
0: R&D-nya ini buatnya lama juga gak?
1: Mungkin enggak juga sih, karena kakak saya kan cewek juga suka masak gitu. Jadi kayak mungkin waktunya enggak terlalu lama dibutuhkan.
0: Oh jadi ngulik-ngulik buat resepnya enggak lama?
1: Enggak lama.
0: Kalau tuh kamu kue balok kan lama tuh sampai 2 bulan.
1: Karena kan saya kan bukan basicnya masak memang.
0: Bener, tapi keren tau kamu bisa akhirnya. Kalau ini bentar aja kakakmu buatnya
1: aja.
0: Ada berapa ini, ada berapa varian?
1: Kita ada varian coklat sama vanilla, jadi itu ada topping Oreo sama regal.
0: Oh regal, oh.
1: Jadi di tengahnya gitu kak.
0: Berarti ada berapa varian?
1: Ada 6.
0: Oh ada 6? Mm-mm. Apa aja tadi? Coklat?
1: Coklat, vanilla, coklat biasa. Jadi dia pakai topping gitu istilahnya
0: coklat.
1: Kak.
0: Coklat,
1: oh. Cuma 2 varian tapi toppingnya yang
0: macam-macam. Ya. Toppingnya ada Oreo sama?
1: Regal.
0: Oh jadi kayak coklat, regal, coklat, Oreo, vanilla, regal, vanilla, Oreo, vanilla, biasa, coklat, biasa gitu.
1: Gitu.
0: Oh, ada varian lainnya nanti yang buah-buahan mungkin?
1: Rencana ya, kita doakan aja.
0: Rencana, harganya dari berapa?
1: Kalau yang Gabin ini kita harganya 12 kak.
0: Oh 12 ribu?
1: Iya.
0: Oh, harga 12 ribu yang paling mahal?
1: Baru 12 ribu sih kak, nanti yang mungkin buah nanti yang mungkin yang bisa bikin mahal ya karena kan
0: semuanya 12 ribu?
1: Kalau Gabin.
0: Itu pas pertama kali jual gimana? Rame juga langsung?
1: Ya masih belum anu sih kak, karena kan daya tarik beliknya orang kan masih kurang.
0: Benar-benar, dan baru sebulan ya. Kamu sendiri nih mungkin bisa bagi-bagi ini juga inspirasi ke teman Pro 2. Kamu nge-marketinginnya gimana sih? Sampai akhirnya udah yang ibaratnya sampai bisa buka cabang, anak muda, kuliah semester 7, Gen Z, kurang tebel apa tuh, keren banget.
1: Jadi kita tuh istilahnya kita harus rajin ngepost aja sih kak di TikTok itu, karena sosial media ini kan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Sosial media ini kan kita banyak yang kita tidak kenal gitu kak. Jadi mereka yang mengenal barang kita walaupun kita tidak terkenal gitu.
0: Benar. Tapi kamu terkenal, kamu live TikTok.
1: Enggak. Kue baloknya aja yang terkenal.
0: Oh, kue balok ya, benar. Benar. Jadi rajin-rajin posting.
1: Iya.
0: Itu berarti tim yang bagian desainnya kamu juga?
1: Nah, ada teman juga sambil merangkapnya juga.
0: Ih keren banget ya dia. Kalau live kamu yang live?
1: Kadang juga saya, kadang teman juga yang live.
0: Itu awal-awal kamu live kayak gimana? Malu-malu gitu gak?
1: Malu-malu sih ke awalnya.
0: Kayak gimana? Aku jual kue balok. Enggak dong.
1: Kita liatin produknya aja karena kita masih malu.
0: Oh jadi kamunya gak ada gitu?
1: Kita liatin produknya, cara masaknya gimana.
0: Oh cara masak. Nah, diem kan aja atau ada ngomong?
1: Ngomong sambil masak.
0: Tapi gak berani natap kamera?
1: Jarang.
0: Kalau sekarang?
1: Ya berani, pede.
0: Oh berani, bener. Semua kan bertahap dan pelan-pelan ya. Jadi otomatis di situ public speakingmu keasah banget tambah.
1: Alhamdulillah dari situ kita bisa public speaking kita terlatih juga.
0: Belajar public speaking di mana? Dari jualan di live TikTok? Bener banget. Tapi kalau ngelihat penjualan nih dari yang di Instagram, di TikTok, live TikTok yang paling rame di mana?
1: Pastinya di TikTok sih kak.
0: Di live TikTok itu?
1: Iya.
0: Di live?
1: Iya.
0: Dibanding yang kamu posting di video-video tuh lebih ramai di live TikTok?
1: Lebih ramai di anu kalau postingan sih TikTok.
0: Oh maksudnya di antara kan ada postingan feed, ada postingan TikTok, sama live TikTok. Nah tiga ini yang ramai yang mana?
1: Di postingan TikTok.
0: Oh bukan live?
1: Bukan.
0: Oh aku pikir kayak di live TikTok gitu.
1: Live-nya tuh gak terlalu anu juga. Soalnya jarang juga kita live sekarang kan karena apa ya, cepat rusak juga HP sih kak kalau live terus.
0: Oh iya ya. Oh artinya kamu minta di lem biru itu, lemper beli baru. Kan mana tahu teman Pro 2 ya, tahun ini bisa beli yang baru. Ini rencana ada mau buka cabang lagi gak?
1: Untuk sekarang sih kita cuma bertahan buat survive dulu aja sih kak.
0: Benar. Pokoknya diramein teman Pro 2.
1: Jangan
0: lupa mampir. Mampirnya kemana aja?
1: Di Jalan Bung Tomo.
0: Itu Bung Tomo deket mana? Kasih tahu.
1: Di sampingnya Hotel Barumbai, deretan Kopi Kenangan, Bung Tomo.
0: Kopi Kenangan? Aduh aku lupa lagi Kopi Kenangan di mana?
1: Bung Tomo itu yang dekat rumah sakit Medika.
0: Oh iya tahu. Oh di seberangnya?
1: Iya, deretan situ kak.
0: Oh di seberangnya tapi? Oh deretan situ tuh, cari namanya
1: Kue Balok Lumer Gen Z.
0: Kue Balok Lumer Gen Z.
1: Iya.
0: Di situ ada jual es teh?
1: Ada.
0: Ada jual milkshake. Kue balok?
1: Kue balok Gabin.
0: Milkshake.
1: Kayak minuman-minuman biasa gitu.
0: Oh ada milkshake juga.
1: Iya.
0: Ih banyak banget loh jualan kamu. Terus yang di Pramuka di mana?
1: Kalau di Pramuka di depan lapangan bola, di sampingnya Alung Pring Chicken.
0: Oh, yang seberangnya? Ya, seberangan lapangan bolanya?
1: Iya, depannya.
0: Oh, depannya situ?
1: Iya.
0: Di situ juga lengkap?
1: Kita cuma jualan Gabin sama kue balok.
0: Gabin sama kue balok. Iya. Jadi silakan di order teman Pro 2, harga mulai dari 12 ribu ya.
1: Iya.
0: Untuk si Gabin dan si apa namanya kue balok ini nih, harganya mulai dari 20 ribu.
1: Iya.
0: 20 ribu itu isi berapa?
1: Isi 5.
0: Kalau pakai topping mulai dari 23 ribu. Tuh teman Pro 2. Jadi langsung bisa diorder ke sana dan dimasaknya panas-panas.
1: Betul.
0: Itu buka dari jam berapa?
1: Kita bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10:30 malam.
0: Oh, iya karena kuliah ya.
1: Betul, karena kuliah.
0: Aku pikir kayak dari pagi, mungkin kalau dari pagi tambah rame ya.
1: Mungkin ya kak ya.
0: Iya, semoga nanti ke depannya bisa dari pagi. Atau dari subuh, siapa tahu.
1: Oh, jangan, kita udah ada tidur.
0: Atau dini hari tuh Pro 2, tapi kayaknya yang beli bukan manusia deh. Loh, yang beli bukan manusia. Dan ini pesan kamu buat anak Pro 2, teman Pro 2 Gen Z yang ada di luar sekarang yang mungkin kayak pengen buat usaha tapi masih yang ngerasa, aduh buat usaha gak ya gitu.
1: Nah jadi buat teman-teman yang di luar sana, terutama Gen Z ya, usahakanlah semua secara konsisten karena pasti ada hasilnya. Nah buat kalian yang punya privilege, gunakanlah privilege kalian dengan baik. dan jangan pernah merendahkan orang lain. Nah, itu gak sih Kak?
0: Jangan pernah rendahin orang lain. Betul. Karena kita gak tahu yang ini. Mungkin kamu ketemu kemarin dia belum punya apa-apa, setahun kemudian bisa punya apa-apa. Betul. Contoh nih Rizal teman Pro 2, bahkan dia datang ke Samarinda ini, alhamdulillahnya gak ngerepotin orang tua, tapi malah bisa membantu perekonomian keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Bahkan kakaknya bisa usaha bareng dia, karyawannya udah 3, punya cabang 2. Sukses terus ya buat Rizal. Semoga usahanya makin sukses ya. Semoga omsetnya ntar bisa 3 digit ya kan?
1: Amin.
0: Bisa 3 digit, karyawannya makin nambah, makin bisa dipasarkan kemana-mana. Cabangnya gak cuma di Samarinda ya.
1: Betul.
0: Amin, thank you banget ya. Rizal.
1: Terima kasih.
0: Bye, dan teman Pro 2 udah kelar barengan sama Veranino dan Rizal. Nanti lanjut lagi ya. Santai siang masih temenin kamu dari jam 1 sampai dengan di jam 3 nanti.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Hai teman Pro 2 dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Sama Veranino, gak sama Jacinta. Nanti Jacinta temenin kamu tapi sabarlah sabar. Wahai teman Pro 2, informasi olahraga temenin kamu sampai di jam 2 siang nanti. Kalau tadi ada lagunya Afgan Langit Merah Muda, sekarang ada Demi Lovato dengan Low Rise Chain Station.

Kalian Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pro 2 PBSI ngasih apresiasi berupa bonus uang kepada atlet-atlet yang udah meraih medali dalam ajang Asian Games 2026. Jadi atlet-atlet yang ngeraih medali Asian Games 2026 ini ngedapetin penghargaan dari PBSI. Zuzur, aku tuh orang yang gak pernah skip kalau udah nonton bulu tangkis sama Pro 2. Pasti akan selalu aku tunggu-tunggu. Jadi dalam sebuah acara yang berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung Rabu 7 Oktober pagi, Leo Roli Karnando dan kawan-kawan naik panggung. Terus pahlawan-pahlawan kita ini, karena kalau zaman dulu ngomongin pahlawan, itu kan pahlawan angkat senjata melawan penjajah. Nah sekarang pahlawan-pahlawannya adalah yang memberikan sebuah penghargaan dan nama harum untuk Indonesia. Jadi pahlawan-pahlawan ini sendiri udah ngedapetin bonus. Tim Bergu Putra yang mempersembahkan emas, kamu tahu dapat berapa? Mereka mendapatkan bonus 2 miliar rupiah. Itu dibeliin cireng dapat berapa ya BTW 2 miliar rupiah. Sementara ganda putra penghasil emas Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dapetin 1 miliar. Wow. Terus Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga ngeboyong bonus 500 juta. Karena memang dia bisa mempersembahkan medali perak dari nomor ganda campuran. Congratulations untuk atlet-atlet kita yang luar biasa ini semua. Dari tim Bergu Putri juga ngeraih perunggu dan dapat bonus senilai 500 juta rupiah. Kalau kayak gini makin semangat ya atlet-atlet Indonesia. Semoga selalu juara. Semoga di Asian Games nantinya lagi Indonesia bisa dapat posisi paling gak 5 besar lah ya.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: tempat terbaik kamu.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

ada Naikila. Azik, Naikila lagi diundang di mana-mana mulu ya teman Pro 2. Jelas lah. Kalau ngomongin lagu Naikila emang ada yang enggak tahu lagunya Naikila. Kita ke kabar selanjutnya dari Thailand yang ngeburu gelar pelipur lara setelah kegagalan meraih gelar di FIFA Asian Cup 2026 dan Piala AFF 2026. Jadi Thailand harus puas hanya jadi runner up di dua turnamen ini. Di Piala AFF, Thailand harus merelakan gelar juara jadi milik Vietnam, terus kalah dari timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Kekalahan terakhir terasa lebih nyakitin lagi karena Thailand kalah adu penalti 2-4 dari timnas Indonesia setelah skor imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu. Jadi gelar yang dimaksud ini adalah Kings Cup 2026, jadi turnamen yang diinisiasi sama Asosiasi Sepak Bola Thailand. Turnamen ini juga akan diikutin Oman, Bahrain, dan juga Tajikistan dari tanggal 9 hingga 17 November mendatang. Semoga laki ya. Kayak lagunya Crash Adams, stay tune.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
6: Itu yang di atas kepalamu apa?
5: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
6: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
5: Aku loh gak pelupa.
6: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
5: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
6: Itu tuh beda nah.
7: Joy Heartland in winter wood. The warming of the bed, you'd shake for minutes there and move your legs.

timnas Argentina. Mana nih pendukungnya Argentina? Menang 3-0 atas Benin dalam pertandingan perpisahan Lionel Messi bersama dengan timnya Tango di Stadion Monumental Rabu 7 Oktober. Soalnya Lionel Messi bentar lagi bakalan ini ya teman Pro 2 ya. Apa sih kalau bahasa istilahnya sepak bola gantung... Gantung apa? Bukan gantung kaki kan apa sih? Salah-salah ngomong lagi ntar. Makanya waktu kemarin Piala Dunia, Lionel Messi benar-benar sedih banget kan. Karena itu adalah laga penutupannya dia. Karena setelah itu dia gak akan bisa lagi tuh untuk bertanding. Jadi ketika ngelawan Benin, itu jadi pertandingan perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina setelah mutusin untuk pensiun dari laga internasional di Agustus lalu. Argentina langsung nyerang Benin sejak menit awal. Messi sempat nyiptain peluang di menit ke-7, tapi tendangannya masih bisa digagalkan kiper Marcel Dancino. Argentina nyaris unggul 1-0 pada menit ke-24, tapi umpan silang dari sisi kanan gagal disambar Messi. So, bola cuman menyamping tipis di sisi kanan gawang Benin.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Melly Guslow featuring Jimbo, pujaan ku. Siapa pujaan kamu teman Pro 2? Boleh di mention. Wih, siapa tahu siang ini lagi jalan barengan sama pujaannya. Semoga bisa cepet ya. Cepet apa? Lanjutin aja lah doanya, cepet pokoknya. Habis ini Feranino pamit dulu karena ada Jacinta yang nemenin kamu untuk informasi-informasi santai siang, untuk informasi hiburan, ada update apakah tentang musisi, tentang perfilman, atau kamu pengen dikasih referensi kira-kira mau nonton film apa. Tenang, nanti ditemenin sampai jam 3 sore. Aku pamit dan bye.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Percuma. Aduh, gimana sih rasanya udah memberikan effort yang sebanyak itu tapi tetap ya teman-teman. Teman Prodo tetap kan kadang kayak kita udah kasih the best that we can tapi tetap enggak enough for some people. Tapi jangan sedih-sedih karena apalagi kalau kamu fansnya Five Sauce, Five Seconds of Summer karena mereka lagi ngadain tour dunia yang berjudul Everyone's a Star World Tour. Kira-kira tahun ini mereka bakal world tour di mana aja sih? Ternyata mereka bakal world tour di Selandia Baru, terus ada Australia, Asia, dan tentunya salah satunya ada di Indonesia. Buat kamu fans-fansnya Five Sauce, jangan lupa kalau mau ngikutin lagi album mereka yang terbaru dan juga dengerin konsernya mereka, bisa banget nih kalian nonton di tanggal 14 November. Atau mungkin yang kemarin gak sempat kebagian tiketnya, bisa nih ternyata mereka lagi buka yang baru pada tanggal 6 Desember 2026.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Gimana nih teman-teman perasaannya setelah ngedengerin lagu yang agaknya cukup ini ya, agak slow ya untuk siang hari kita yang lumayan mulai panas ini. Dari sini aku udah bisa ngelihat ini sih, udah bisa ngelihat kalau mataharinya udah mulai terang dan juga udah mulai naik nih suhunya. Dan juga ngomong-ngomongin soal naik suhu nih, ada info menarik dari Taylor Swift yang kembali mencetak prestasi besar di Billboard Hot 100 melalui lagu terbarunya Passion Zero. Nah, pencapaian ini menjadi lagu nomor 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift di chart music bergengsi Amerika Serikat tersebut. Tapi ya teman Pro 2, sebenarnya lagu Passion Zero ini bahkan dari fans Taylor Swift sendiri banyak ini nih perbedaan pendapat, karena mereka ngerasa kayak sebenarnya lirik dalam lagu Passion Zero ini apa ya, enggak seperti lirik-lirik Taylor Swift yang sebelumnya. Karena kita tahu ya kalau Taylor Swift ini lagunya biasanya penuh dengan lirik-lirik yang puitis dan yang membangun emosi gitulah ya. Tapi entah kenapa untuk lagu Passion Zero ini bahkan fans Taylor Swift, salah satunya aku ya, ngerasa sepertinya agak kurang gitu penulisannya. Tapi entah kenapa masih bisa ya masuk Billboard 100. Kalau menurut teman berdua gimana nih? Apakah tetap suka-suka aja atau ada yang pendapatnya sama kayak kita?

0: mitos, atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Jacinta yang kali ini bakal ngasih tahu kalian tentang film The Devil Wears Prada 2 yang sukses bikin bioskop kembali ramai. Sequel yang udah ditunggu hampir selama 20 tahun ini langsung meledak di box office dengan pendapatan debut sebesar 233,6 juta US dollar. Itu kalau dirupiahin berapa? Sekitar 4 triliun rupiah secara global. Nah, angka ini langsung bikin film garapan Disney dan 20th Century Studios tersebut jadi salah satu pembukaan terbesar pada tahun ini. Di Amerika Utara aja nih teman-teman, teman Pro 2, film ini berhasil meraup keuntungan 77 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun. Buset dah, itu kalau dibeliin cilok kayaknya bisa ya satu kabupaten. Dan itu lebih dari 4.000 bioskop yang nayangin The Devil Wears Prada 2 pada akhir pekan pertama penayangannya. Angka itu jauh melampaui film pertamanya yang pada tahun 2006 itu ya dirilisnya. Itu debut dengan sekitar 27,5 juta US dollar aja tuh teman-teman. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya rahasia sukses dari The Devil Wears Prada?

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Teman berdua ada gak sih yang kemarin sempat lihat di Pesta Pora 2026 atau bahkan kamu sempat datang langsung nih ke Pesta Pora? Kan ada ya, aku sempat lihat di sosial media kemarin pas waktu si Sheila on 7 lagi bawain lagunya mereka yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki. Ada seorang laki-laki yang naik ke atas panggung. Nah ternyata dia naik ke atas panggung sambil bawa buket bunga besar warna pink untuk nyamperin ceweknya yang lagi udah duluan di atas panggung untuk ngelamar ceweknya. Oh my God. Bayangin deh, lagi seru-serunya nonton konser terus dilamar pasangan dan juga di depan banyak orang sampai-sampai nih ya, semua personel Sheila on 7 tuh ikut ngucapin selamat buat mereka. Aduh, kapan ya jatuh cinta?

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, teman Pro 2, tadi aku udah nyampein beberapa informasi dari musik, terus juga ada film dan juga yang lagi tren di media sosial. Nah, tapi udah saatnya aku Jacinta untuk undur diri dan jangan khawatir karena setelah saat lagi kita akan balik bareng sama suara siar Kak Anom.
1: Aneh banget.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Dari kawasan Siar Jalan IMM ini nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Anom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam ya teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana hari ini teman Pro 2? Wow, lama sekali aku tidak siaran ini. Kayak berasa libur panjang tuh teman Pro 2 ya. Nah, ini kalau aku hitung-hitung udah 5 hari aku gak siaran. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 ya, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu gitu ya. Apalagi mungkin dari kamu yang suka pemegang paspor Indonesia, yang suka juga pengen jalan-jalan ke Asia Tengah. Dimana ada dua negara nih teman Pro 2, ada Kazakhstan dan juga Uzbekistan. Itu bisa menjadi pilihan karena keduanya memberikan fasilitas bebas visa bagi WNI tuh teman Pro 2. Jadi untuk Kazakhstan sendiri, WNI itu juga bisa masuk tanpa visa dengan masa tinggalnya itu hingga 30 hari dalam setiap kunjungan. Sementara untuk Uzbekistan itu juga memberikan fasilitas bebas visa bagi WNI untuk kunjungan singkat maksimal 30 hari tuh teman Pro 2. Di mana memang kebijakan bebas visa Uzbekistan ini itu juga berlaku ya sejak 2018 dan mencakup pemegang paspor biasa, terus juga dinas maupun diplomatik. Selain itu juga pastikan paspornya ini juga ya teman Pro 2 memenuhi masa berlaku yang udah ditentuin. Dari Jakarta juga perjalanan menuju kedua negara itu membutuhkan penerbangan lanjutan karena memang belum tersedia penerbangan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi untuk menuju Kazakhstan ya melalui Almaty International Airport, waktu penerbangannya itu 10 jam 5 menit atau hingga 17 jam sampai 25 menit tergantung titik transit. Sementara penerbangan dari CGK menuju Tashkent International Airport Uzbekistan itu membutuhkan sekitar 10 jam 10 menit hingga 16 jam 40 menit. Durasi itu juga merupakan terbang yang belum termasuk waktu transit. Setibanya nanti di Kazakhstan, wisatawan itu juga bisa mengunjungi Grand Canyon yang terkenal dengan tebing-tebing merah dan lembah yang kerap dibandingkan dengan Grand Canyon. Ada juga Colossal Lakes ya teman Pro 2, berada di kawasan pegunungan dengan danau berair jernih dan hutan konifer. Dan destinasi populer lainnya adalah Lake Kandi, itu juga dikenal dengan pemandangan batang pohon yang tumbuh di permukaan. Sementara di Uzbekistan ya ada Registan Square di Samarkand, itu juga salah satu kawasan bersejarah yang menjadi ikon kota itu. Perjalanan itu juga dilanjutkan Ichan Kala di Kiva, kawasan kota tua yang menjadi bagian dari warisan budaya Uzbekistan. Ada juga Bukhara ya teman Pro 2, kota bersejarah berusia lebih dari 2.500 tahun di Uzbekistan yang juga punya sejumlah bangunan peninggalan Islam dan pusat sejarah yang masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO tuh teman Pro 2.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini datang dari PBSI yang memberikan apresiasi berupa bonus uang kepada atlet-atlet peraih medali dalam ajang Asian Games 2026 tuh Teman Pro 2. Di mana atlet yang meraih medali Asian Games 2026 mendapatkan penghargaan dari PBSI dalam sebuah acara yang berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung hari Rabu tadi. Teman Pro 2, Leo Roli Karnadin dan kawan-kawan itu akhirnya naik panggung. Di mana pahlawan-pahlawan di arena badminton itu juga mendapatkan bonus gitu ya, dan timnya yang berugu itu juga mempersembahkan emas, dimana sekaligus juga mewujudkan target ya sebagai juara untuk bisa mendapatkan bonus sebesar 2 miliar rupiah tuh Teman Pro 2. Sementara ganda campuran ya putra itu penghasil emas ada Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin itu mendapatkan 1 miliar rupiah, terus juga ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah itu memboyong bonus 500 juta lantaran bisa mempersembahkan medali perak dari nomor ganda campuran. Terus juga ada tim bergu yang meraih perunggu juga mendapatkan bonus senilai 500 juta rupiah. Sedangkan dua peraih perunggu lainnya, Alwi Farhan dan juga Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri, masing-masing mendapatkan peroleh 250 juta juga. Dan secara total jumlah bonus uang untuk para atlet ini ya, itu totalnya adalah 4,5 miliar. Selain itu juga PBSI juga memberi bonus uang kepada Eng Hian selaku Kabid Binpres itu sebesar 50 juta rupiah. Sementara deretan pelatih Antonius Budi Arianto, Nova Bidianto, Imam Tohari dan juga Indra Wijaya itu masing-masing itu mengantongi 30 juta rupiah. Sandy Puspairawati selaku manajer juga mendapatkan 25 juta rupiah tuh Teman Pro 2.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Teman Pro 2, itu ya tadi aku udah kasih beberapa informasi buat kamu. Pastinya nanti kita bakal balik lagi ya di jam 4 sampai di jam 5 nanti di sore ceria nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu, stay-nya terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kayaknya aku sore ini gak bakal sendirian nih Teman Pro 2. Ya sudah, nanti kita bakal balik lagi. Langsung aja kita dengerin ya, ada kepastian dari Afgan nih Teman Pro 2. Kita

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pop Pro 2 update bersama Anom Citro. Timnas Indonesia menatap dua laga penting pada kalender internasional pada November setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana dua pertandingan itu berstatus persahabatan sekaligus menjadi persiapan menuju Piala Asia 2027. Salah satu laga yang akan dihadapi tim asuhan George Hendman adalah Yordania. Di mana jadwal Yordania versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Internasional Aman Yordania pada 13 November 2026. Tuan rumah kemudian menghadapi Australia pada rangkaian agenda tersebut. Di satu sisi, pelatih timnas Indonesia George Hendman juga menyatakan bakal memaksimalkan jeda internasional dengan melakoni dua pertandingan. Namun selain melawan Yordania, dirinya juga belum mengungkapkan pesaing berikutnya untuk skuad Garuda. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, penyanyi Anggun C. Sasmi diberi penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Pelantun Snow on the Sahara ini juga dinobatkan sebagai Officier de Ordres des Arts des Lettres oleh pemerintah Prancis. Di mana gelar tersebut juga diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi, atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Dan nama Anggun juga mulai dikenal di Prancis setelah merampungkan debut dari internasional dengan merilis lagu Snow on the Sahara yang pertama kali dirilis dalam versi Prancis berjudul De la Nuit au de Sahara pada 24 Juni 1997, di mana lagu itu juga berhasil melambungkan nama Anggun hingga menjadi lagu paling populer di Prancis pada tahun 1997. Demikian Pop Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Dari kawasan siar Jalan Emeomi nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Taman Pro 2. Dan sore hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Tapi di jam 4 sore ini Taman Pro 2 aku juga sudah gak sendirian lagi nih Taman Pro 2. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari ESA Unmul. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Hai. Gimana kabarnya hari ini teman-teman?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat. Oh sehat ya. Oh yang di tengah nggak jawab nih. Ya teman-teman, teman Pro 2 ya, ini ada teman-teman dari ESA Unmul atau English Student Association Universitas Mula Warman ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, di sebelah sudut kiri sebelah sini ada siapa?
2: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, namaku Andi Zahwan Al-Kadhafi, biasa disapa Andi Kak. And then aku sekarang diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum ESA.
0: Oke, okay, Wakil itu. Ketua Umumnya ESA. Betul. Gitu. Oh, tiba-tiba ada selebrasinya begini-begini.
2: Gimiknya.
0: Iya. Oke, selanjutnya yang ada di tengah ini.
3: Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal, aku Febri Asyura Sahwi, kerap disapa Yura. Dan alhamdulillah pada tahun ini aku diamanahi menjadi Ketua Umum ESA.
0: Oke, nah yang di sebelah kanannya nih ada siapa ini?
4: Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Ibrahim, biasanya dipanggil Lana. Dan saya di ESA ini menjabat sebagai ketua dari Divisi 1 atau biasanya PSDM. Gitu. Jadi pegangan PSDM di ESA itu Career and Human Resource Development Students.
0: Ya. Jadi ini bertiga perwakilan dari ESA gitu ya. Betul. Datang ke sini buat ngobrol-ngobrol santai kita ya.
3: Iya,
0: nah, santai. Walaupun pasti ada tujuan tertentu.
2: Pasti dong.
0: Gitu ya. Tapi kali ini itu mungkin kita lebih ke kayak kenalan dulu deh sama kalian gitu.
3: Kita kenal sama kakak
0: sayang. Iya, benar. Tapi kok sayangnya kayaknya belum tentu ya.
2: Aduh.
3: Jangan ya,
2: berat tuh Kak, berat tuh Kak.
0: Bukan sayang, tapi menjalin relasi.
3: Okay, nah, itu
0: yang keren ya. Oke, ini aku mau tanya gitu kan. Ini kalian sebenarnya dari jurusan nih, jurusan bahasa Inggris kah atau ada jurusan lainnya atau gimana?
3: Siapa yang mau jelasin?
4: Kalau di FKIP sendiri itu ada namanya jurusan bahasa dan seni. Tuh, dan bahasa Inggris itu masuk ke dalam situ.
0: Okay.
4: Kalau di jurusan bahasa dan seni itu ada dua prodinya. Ada bahasa Inggris dan juga
3: bahasa dan
4: sastra dan sastra Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini kalian bahasa Inggris semua ya?
3: Iya.
0: Bahasa Inggris
3: semua. Oh, okay. Seangkatan.
0: Ini seangkatan?
3: Iya.
0: Seangkatan. Atau satu kelas juga?
3: Beda.
2: Ada yang beda kelas.
3: Aku
2: ada
3: sama kelas. Andi kelas A.
4: Kelas A. Saya kelas B.
3: Kelas B.
0: Oh, kelas B. Agak terasingkan ya, pantas.
2: Dijauhin tuh. Jangan dijauhin dong.
0: Tapi ini juga sih, akhirnya kenapa kalian tuh ikut ESA, padahal kan ya udah gitu, maksudnya kuliahnya sudah bahasa Inggris, tapi kenapa harus ikut ESA lagi gitu, untuk kalian pribadi gitu, apa motivasinya, apa tujuannya gitu kalau dari kalian. Mungkin dari Lana dulu. Oke. Gimana?
4: Boleh-boleh. Kalau dari saya sendiri, apa sih motivasi saya masuk ESA itu? Jadi dari awal saya masuk, dari semester 3, udah jadi pengurus resmi. Motivasi saya masuk S1 untuk namanya mengembangkan relasi juga Kak, seperti itu di luar. Ketika kita bisa kenalan dengan banyak orang, di situ kita bisa membuka peluang komunikasi yang lebih banyak, seperti itu. Itu tujuan, salah satu tujuan saya.
0: Oke. Nah kalau dari Yura?
3: Kalau aku personal sih Kak. Maksudnya
0: kenapa? Ada seseorang
3: Kak? Enggak juga. Maksudnya based on my personal experience aja sih Kak. Aku tuh orangnya dari dulu banget suka banget berorganisasi, pengalaman dari SMP, SMA, terus kayak kemudian kenapa sih aku gak coba juga di perkuliahan ini kan, kemudian ya coba-coba, awalnya coba-coba, ternyata ketagihan juga,
0: tiba-tiba
3: jadi ketua umum kok
0: enak. Ya.
3: Aduh gak expect, tapi inilah hidup ya, harus kita jalanin.
0: Tapi nyangka gak jadi ketua?
3: Enggak. Apalagi kan aku cewek ya Kak.
0: Iya.
3: Kayak ketua sebelumnya tuh, dua ketua sebelumnya tuh laki-laki semua. Jadi kayak aku agak pesimis sih pada saat di approach langsung sama ketuanya. Kayak gimana kamu tertarik gak jadi ketua? Itu agak gimana ya, takut. Tapi ya ternyata turns out gini lah.
0: Iya.
2: Tetap bisa ya.
0: Tetap bisa ya.
3: Bisa dibisa-bisain.
0: Tapi kalau kamu sendiri dilantiknya kapan?
3: Kami dilantiknya itu awal tahun kak, kayaknya okay. Februari akhir ya?
2: Betul.
3: Ya,
0: oh Februari akhir, ya. Itu ya kalian baru masuk-masuk kuliah gitu juga ya?
3: Iya baru yes. Semester
2: apa sih? 4 itu, semester 4 awal.
0: Oke. Wah ini lucu banget sih, kayak benar-benar dari iseng coba-coba tapi itu bisa sudah. Sampai jadi ketua kan. Betul. Ya masa... Gak diterusin, ya kan? Gak diterusin belajarnya, betul, kan sayang gitu.
3: Sayang banget.
0: Bener. Nah, kalau yang satu ini nih. Okay. Andi, gimana Andi? Kalau dari kamu, kenapa pengen masuk dan juga motivasi masuk ESA?
2: Kalau dari aku pribadi sih, Kak. Mm-hmm. Motivasinya itu memang kurang lebih sama kayak Lana dan juga Yura.
0: Yeah.
2: Itu memang aku dari SMA itu tipikal orang yang senang ikut organisasi. Gitu. Bahkan fun fact-nya dulu aku ikut lebih dari 3 di SMA.
0: 3?
2: 3.
0: Anu ya, Yura sampai takut. Oh serem.
2: Nah, jadi kebawalah yeah. sampai kuliah. Okay. Dan juga aku paham banget kalau di salah satu di kuliah itu kita harus berbanyak relasi gak?
3: Betul.
2: Nah, dan aku juga bersyukur gitu dengan aku masuk ESA, aku bisa ada di titik ini juga karena relasi.
0: Oh, gitu, oke, okay. benar. Oke. Okay. Dan akhirnya sekarang udah punya jabatannya masing-masing gitu kan ya?
2: Betul.
0: Nah, gimana rasanya sekarang punya apa ya? Punya amanah masing-masing gitu?
2: Kalau dari aku sendiri sih kak berat ya jujur karena pertama
0: langsung,
2: memang berat.
0: Langsung dipuk-puk. Yang sabar ya.
2: Berat tapi tetap kita jalanin. Ah, betul, kita jalanin betul. Dan dari sana juga kita belajar untuk jadi lebih baik.
0: Oke. Okay.
3: Berat maksudnya apa? Coba dijelasin. Berat maksudnya apa sih?
2: Berat itu memang sebagai mahasiswa kan selain kita punya tanggungan
0: ya,
2: di belajar, organisasi, ya kita juga punya tugas
4: untuk kuliah.
2: Tanggungan, iya, tanggungan akademik. Dan pasti setiap orang tuh punya masa untuk menyesuaikan terlebih dahulu atau adaptasi. Dan jika sudah lewat masa itu pasti sudah ngalir aja sih kak.
0: Udah mulai terbiasa.
3: Iya banget, setuju.
0: Kalau kalian gimana?
3: Kalau aku ya, kalau aku sih pasti sama kayak Zahwan, terutama karena aku sama Zahwan kan kayak bahasanya partner kan, aku ketua dan juga dia wakil, jadi kita sama-sama menjalankan kepengurusan ini. Tapi apa yang aku pelajari, karena kebetulan banget kami udah di ujung kepengurusan banget nih kak, nanti di Desember kami bakal Musma. Jadi
0: sebelum lengser juga kan ya.
2: Sebelum
3: dilanjutkan ke pengurusan ini. Jadi akhir-akhir ini ya karena proker-proker udah mulai terjalani semua, jadi udah tinggal ya mempersiapkan diri untuk mengurus LPJ.
0: Oh, oke. Okay.
3: Lembar pertanggung jawab.
0: Iya, emang ini ya mau tutup buku juga kan sebenarnya.
2: Oh,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari Lana gimana?
4: Oke, okay, kalau dari saya sendiri pendapat saya karena sudah menjalani hampir di masa pengujung pengurusan ini mau gak mau jalanin aja dulu.
0: Atau mau nambah 3 periode.
2: Aduh. Bahaya.
3: Oh,
2: bahaya kak.
4: Gantung diri.
2: Bahaya tuh kak.
4: Kayak apa ya. Semuanya yang telah diamanahkan itu bagaimanapun caranya harus kita laksanakan dengan ikhlas gitu kan. Harus pol-polan gitu. Kalau jujur-jujur jadi pengurus tuh memang berat rasanya. Memang gak mudah gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa sampai di titik ini gitu loh.
0: Gak nyangka juga gak kan nyangka ya juga. Ternyata kayak ih ternyata udah mau selesai juga ya.
3: Sekarang sujud syukur.
0: Atau malah gak sabar. Gak sabar pengen selesai.
3: Nanti kita matikan dulu kak.
2: Waduh.
0: Mungkin nanti kita abis ini kita lanjut lagi. Okay. Ya tenangin dulu. Ya.
2: Tenangin diri loh.
0: Sabar gitu ya teman Pro 2. Nanti pastinya kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.

0: Oke, Tamam Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Tamam Pro 2 masih di Sore Ceria, masih bersama dengan Zahwan, terus juga ada ini Yura ya, dan juga ada Lana ya. Kita sapa lagi. Halo.
1: Halo, Kak. Kembali
0: lagi. Ya, ya, ya, ya. Nah, kita tadi udah kenalan gitu ya sama mereka, motivasinya apa, pengen ikut ESA gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin salah satu kegiatannya dari ESA gitu ya, di akhir masa jabatannya kalian.
2: Waduh.
0: Iya, iya, iya, iya. Berarti boleh dijelaskan ini, kalian mau ngadain apa nih buat mungkin ngasih tahu ke teman pro 2, bisa dikasih tahu. Mungkin siapa yang mau ngasih tahu nih?
3: Oke, jadi untuk teman-teman dari pro 2 nih, kita kurang lebih 2 minggu ke depan kita akan ngadain yang namanya The 13 English Week. Nah, jadi The 13 English Week itu apa sih? Mungkin boleh ke Yura buat dijelasin dong.
0: Enak ya, tinggal lempar-lempar aja.
4: Makasih ya udah jadi moderator aku. Ya, aku kira kamu yang bakal jalanin. Oke. Jadi The 13 English Week itu adalah kompetisi bahasa Inggris. Mm-hmm. Nah, untuk sasarannya itu bukan cuman mahasiswa. Mm-hmm. Tapi kebetulan untuk teman-teman yang SMA, SMK, atau MA sederajat gitu. Dan di The 13 English Week ini kami ada beberapa mata lomba. Seperti itu ada poster untuk sasarannya itu untuk mahasiswa. Kemudian ada spelling bee dan juga ada speech. Nah, itu khusus untuk teman-teman SMA seperti itu.
0: Oh, gitu. Sasarannya berarti maksudnya enggak cuma yang sepantaran kalian aja mahasiswa. Oh. Mahasiswanya juga bukan yang mahasiswa Unmul aja gitu kan ya.
2: Betul.
4: Untuk poster kami nasional, Kak. Kalau untuk speech dan juga spelling bee kami khusus untuk di daerah Samarinda dan sekitarnya.
0: Oke. Ini tadi poster untuk mahasiswa. Tadi apa, spelling bee?
4: Spelling
0: bee ini gimana? Mungkin bisa dijelaskan spelling bee itu kayak apa sih?
4: Oke, spelling bee ini adalah perlombaan yang dimana nanti dari juri bakal ngasih option gitu ya, opsi untuk memilih kata-kata nih, Kak. Contohnya kata-kata yang sulit apa sih, Kak?
0: Anu, kulkas.
4: Bahasa Inggris, misalnya refrigerator.
0: Yes.
4: Nah, misalnya kan kayak, dia nyebutin nih, Kak, kata per kata, word per word, huruf per huruf. Jadi kayak,
0: contoh kalian peserta nih.
4: Aduh.
3: Oke, siap.
0: Oke, refrigerator.
4: Oke.
0: Go.
3: Refrigerator, R.
4: English.
3: Forget about that.
4: Okay.
3: R E F R E A E E betul E
4: G
3: G
4: A
3: A
4: T
3: C ya?
4: T
3: T
4: O
3: R
4: ya, refrigerator kayak gitu kan. Jadi tapi dia bakal tetap ada topik-topiknya sih, kayak misalnya sastra, kemudian kesehatan kayak gitu. Jadi nanti kayak bakal ada ini misalnya kertas ini isinya sastra, yang ini isinya kesehatan, dan ini misalnya apalagi ya,
3: traveling misalnya.
0: Gitu. Berarti ada sub-subnya itu
4: sendiri. Dan ada tingkatan-tingkatan yang mudah, kemudian ya mid gitu loh, terus yang susah kayak gitu.
0: Di hardest one-nya ya.
4: Yes.
0: Itu tuh yang mungkin ditunggu-tunggu gitu kan.
4: Benar,
0: ya.
4: Benar.
0: Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu untuk yang sanggup-sanggup aja gitu.
4: Betul banget.
0: Bentar, itu ada siapa tuh?
4: Gak kelihatan tapi ada support.
3: Ada support
4: sister kami. Oh, thank you.
0: Nah, terus tadi ada spelling bee, terus juga ada speech. Kalau speech nih teknisnya juga gimana? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Kalau untuk speech itu, Kak, dia seperti berpidato ya. Jadi jadi kita nyelenggarainnya 2 tahapan. Jadi ada babak penyisihan terlebih dahulu, itu kita adainnya secara online. Lalu setelah dari online ini, mereka bebas memilih 2 topik yang tersedia, yang kami sediakan untuk dibuatkan video mereka speech. Seperti itu, jadi berpidato. Kemudian nanti dari dewan juri akan milih 6. Dan 6 ini nanti yang akan kita bawa ke final.
0: Finalnya nanti bakal ditampilkan secara live gitu ya?
3: Jadi perlombakan secara offline 6 orang ini. Jadi 2 tahap, yang penyisihan sama final.
0: Tapi biasanya ini aja ya, maksudnya sebagai gambaran aja. Siapa biasanya mahasiswa tuh ngambil topik apa sih buat speech mereka? Biasanya secara general gitu. Ini karena mungkin aku belum pernah lihat secara langsung gitu. Tapi biasanya mereka speech tuh bawain apa sih kalau lomba-lomba?
3: Kalau biasanya sih speech itu ngomongin soal seperti critical thinking, terus event yang terjadi di Indonesia atau di sekitar kita itu apa sih yang lagi naik seperti itu.
4: Betul, betul.
3: Jadi ngelihat bagaimana si peserta ini berani ngomong, bukan cuman berani ngomong dalam bahasa Inggris, tapi juga penyusunan dari openingnya seperti apa, kemudian isi speechnya itu gimana, terus nanti ke closingnya, itu yang dinilai sih kan.
4: Tapi kak, kalau misalnya tentang topik atau sebagainya itu udah ditentukan sama panitia. Nah topik misalnya, let's say yang paling banyak menurut saya tuh terakhir ini adalah pembahasan tentang AI. Nah jadi dari panitia udah mengatur misalnya topiknya tentang AI. Nah dari pesertanya itu bisa memodifikasi judulnya kayak gini, kayak gini gitu.
0: Oh, ngembangin sendiri gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Oh oke, okay. Tapi itu kan mungkin sesuatu hal yang kayak, oh iya AI mah memang kita gunain gitu.
4: Betul.
0: Tapi kayak misalnya topik-topik, oh ini tentang mengarah isu-isu, contoh isu bencana, atau mungkin sesuatu yang happy-happy juga gitu, itu juga include kah atau beda lagi atau gimana?
3: Itu memungkinkan gak?
0: Oke.
3: Ya, dari panitia pasti bisa dipertimbangkan untuk topik-topik yang seperti itu gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya, berarti dalam tahap pengembangannya itu aja.
4: Betul,
0: ya?
4: Betul.
0: Ya.
3: Jadi peserta bebas untuk dikembangkan mau seperti apa speech mereka.
0: Oke, okay. Ini pesertanya tadi SMA ya?
4: Iya, kalau untuk speech dan juga spelling bee.
0: Itu Kalimantan Timur atau luas apa nih peserta-pesertanya?
4: Sampai dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke,
4: kalau untuk speech, untuk speech itu kami kebetulan banget tahun ini tuh baru diperluas kak. Dari tahun lalu tuh cuman Samarinda aja. Nah tahun ini untuk speech kami buka Samarinda. Satu Kalimantan Timur. Tapi kalau untuk spelling bee kami khusus di Samarinda aja. Jadi misalnya kalau dia sekolahnya di Tenggarong Seberang, aduh kayaknya
3: belum bisa.
0: Mungkin bisa tapi datang gitu ya.
4: Iya benar bisa. Cuman yang dekat-dekat Samarinda aja lah kak. Tapi kalau misalnya speech ini kami ada peserta dari IKN, kemudian dari Penajam juga gitu.
0: Tapi karena memang ini ya, maksudnya punya beberapa metode, yaitu tadi metode online itu juga, bisa menjangkau yang lebih luas. Kayak gitu, sama juga nanti ada versi yang bisa dibilang finalnya. Kayak gitu ya. Wow. Ini kalau boleh tahu pesertanya totalnya berapa nih? Mungkin dari kuota kalian.
4: Kuota.
0: Mungkin tadi poster itu sebanyak-banyaknya atau ada berapa?
4: Benar-benar.
3: Sebenarnya untuk peserta ini kak, kami gak ada yang full gitu. Tapi memang kami targetkan. Kayak contoh spelling bee itu kami target 40. Tapi alhamdulillah yang daftar kurang lebih sekarang 47.
0: Melebihi target.
3: Kalau speech itu kami target kemarin 30, tapi yang daftar ada kurang lebih 50.
0: Ini ya, maksudnya antusiasmenya juga oke banget ya.
3: Oke banget. Kalau yang poster itu ada 8. Jadi kalau di total 100. 100 kurang lebih gitu.
0: 100. Banyak ya?
3: Banyak Kak.
0: Banyak. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya ya, diadakan secara offline 100-100-nya brek gitu.
4: Di FKIP.
3: Penuh tuh, lapangannya penuh.
0: Permisi, mau lewat dulu.
3: Aduh, mau spelling bee dulu.
0: Iya,
3: itu. Enggak bisa tuh.
0: Speech lewat mana ya?
2: Bingung panitia
0: ngarahinnya. Misi poster lewat gitu-gitu.
3: Enggak bisa.
0: Iya. Tapi itu kan tadi tentang ini ya, kayak
2: spelling bee.
0: Sama speech. Nah, yang poster ini kan tadi buat mahasiswa.
4: Betul.
0: Nah, kalau poster nih tentang apa posternya?
3: Okay.
0: Ada memang tema tertentu kah atau satu tema nih ya udah deh dikembangin sama para pesertanya.
3: Ada kak. Kalau untuk poster itu kami dari panitia tentunya every voice matters.
4: Artinya apa Bang Messi?
3: Artinya setiap suara itu berharga. Kami mau nyebarin pesan bahwasanya setiap para peserta itu punya pesan atau punya ide yang layak untuk disuarakan seperti itu. Dan ya dari peserta juga kembali lagi Kak, kami bebaskan untuk bikin poster yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin seperti itu.
0: Oh oke, jadi ini ya maksudnya mengembangkan kreativitas dari para peserta gitu ya, mau bawain tentang apa ya udah segala poster apapun. Iya, ya, itu penting gitu ya, karena dengan cara menyuarakannya ya, mereka, betul. Oh oke, keren juga ya sama Bro Dua ya, kayaknya anak-anak kuliah zaman sekarang makin kreatif kayak gitu ya. Wah langsung dek dia di tengah.
2: Mahasiswa, mahasiswa harus kreatif.
0: Oh iya, oke, asik. Jujur, Dep itu udah 10 tahun lalu ya.
4: Aduh. Kita bawa lagi.
0: Iya, kita viral lagi. Betul. Iya, iya kalau viral, kalau enggak ya sudah.
4: Ya sudah
0: sama Bro Dua. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pastinya sama Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di Arari Pro 2 sama Rinda.

0: Still here in your apartment.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Produa Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini ya. Teman Pro 2 masih barengan sama Nom Citro dan juga ada Zahwan, ada Yura dan juga ada Lana. Mana suaranya?
1: Halo.
0: Kembali lagi. Terus tiba-tiba ada penonton bayarannya mereka di sini. Mana suaranya? Wow. Ya sudah ya. Oke, nah teman-teman Pro 2, tiba-tiba kaget aku kepencet ternyata. Nah, kali ini teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi ngobrol sama mereka gitu. Tadi kan ngomongin tentang kegiatannya, tapi aku tadi baru ingat gitu. Temanya tahun ini dari English Week di tahun ini nih apa? Mm-mm. Adakah? Gimana?
2: Ada dong. Pasti ada, karena tema tahun ini tuh kami ngebawanya speak your mind, your future. words, shape your future.
0: Okay. Itu maksudnya gimana tuh? Okay. Mungkin bisa dijelaskan?
3: Ya, singkat saja.
0: Singkat saja. Okay, 17 menit. Ayo.
2: Speak your mind itu maksudnya gini gak? Semua kita menghargai semua isi pikiran orang, open minded kalau kata orang-orang.
0: Oh, okay. Siap.
1: Berani juga menyampaikan pendapat.
2: Nah itu. Your words shape your future. Kata bahasamu atau kata-katamu itu bisa membentuk masa depanmu. Jadi kami mau menekankan di tahun ini di English Week kita semua bebas berpendapat, bersuara, mengemukakan ide kita untuk masa depan kita. Seperti itu.
0: Oke, mantap.
1: Setiap kata yang kita lontarkan itu akan mempengaruhi masa depan kita.
0: Karena ya itu jadi opini kita masing-masing. Betul. Gitu kan ya. Benar-benar. Nah kalau Yura gimana? Tema 5 tahun lalu apa itu?
1: Aduh, gak ketemu ya, sudah gak apa-apa.
0: Karena masih SMA ya waktu itu ya.
3: Kayaknya masih SMP. SMP gak sumpah.
2: SMP itu.
3: Gak kepikiran.
0: Gak kaget kan tiba-tiba ditanya kayak gitu. Tapi ini mungkin bisa dijelaskan juga nih ke teman Pro 2. Karena kan ini kalau misalnya dibilang kuota untuk para peserta ternyata udah penuh ya.
3: Betul.
0: Nah, nanti kalau misalnya ikutan bisa ikutan tahun depan ya.
3: Boleh.
0: Semoga dilaksanain lagi.
3: Amin. Pastinya akan selalu dilaksanain.
2: Lebih meriah lagi.
3: Betul. Mungkin tapi ada bedanya sedikit. Okay. Kalau misalnya mata lombanya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya tahun ini spelling bee, speech, terus poster. Mungkin tahun depan bisa lebih bervariasi lagi gitu. Dan cakupannya.
0: Mungkin ini Dancing with English.
3: Nah, berpuisi sambil ngedance.
0: Menarik sih.
3: Menarik.
0: Boleh-boleh aja. Maksudnya kan usul.
3: Makasih.
0: Dipertimbangkan dulu enggak apa-apa.
3: Catat dulu ya. Notulensi nanti. Makasih banget Dance with English loh ya.
0: Iya. Tapi pastinya nanti semoga tahun depan ada lomba-lomba lainnya kayak gitu juga bisa ikutan lagi.
3: Kami juga berharap banget buat teman-teman adik-adik yang di bawah yang bakal meneruskan kemurusan kami.
0: Nah ini mungkin bisa kalian jelasin juga ini diselenggarakannya kapan sampai tanggal berapa gitu-gitunya boleh dijelasin. Oke, silakan Lana.
1: Oke, untuk acara pelaksanaan The 13 English Week ini itu
0: di GBK, di GBK.
3: Oke. Kemarin habis Indonesia lawan Thailand. Kita habis itu SA.
1: Oke, jadi acaranya ini dilaksanakan di tanggal 19, 20, kemudian terakhir penutupan ada di tanggal 23.
0: Oke. Diselenggarakannya di
1: Gedung Mas Jaya Unmul.
0: Gedung Mas Jaya Unmul.
3: Di depan GOR 27. Depan GOR-nya Unmul.
0: Oke. Jadi itu nanti lomba-lombanya dari 19, 20.
1: Dan terakhir penutupannya tanggal 23.
3: Pengumuman pemenang.
0: Ya. Terus juga acaranya di, itu malam atau jam berapa?
1: Dari pagi.
0: Oh,
3: subuh enggak sih?
1: Jam-jam
0: kalau kalian sebagai panitia
3: itu kami dari subuh.
0: Kalau para peserta yang nunggu hasil masa dari subuh juga. Ya kali itu
3: kita almak surat pagi dulu ya pagi-pagi.
1: Kita baca Al-Kahfi.
0: Terlalu spesifik. Iya.
3: Pagi.
0: Paginya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam kalau lomba itu enggak terlalu lama ya, paling sampai siang sih Kak, dari jam 8 sampai sekitaran jam 11 lah.
0: Oke.
1: Itu udah paling lama.
0: Oke. Terus yang tanggal 23 itu juga sampai jam segitu juga.
3: Sama, semuanya ya. Sesuai rundown sih misalnya dari jam 8 sampai jam 12 kayak gitu.
0: Tapi ini Untuk orang yang nonton bisa nonton gitu nggak? Maksudnya mau datengin atau nemenin peserta atau pengen ngelihat kegiatannya gitu bisa nggak?
3: Oke, kalau misalnya pesertanya kebetulan keluarganya itu kami perbolehkan untuk menonton. Oh, okay. Tetapi kalau misalnya mungkin orang lain atau misalnya teman-teman kepo nih gimana sih lomba bahasa Inggris terutama spelling bee sama speech, mungkin bisa nonton via live Instagram aja. Nanti kami insya Allah bakal nyediakan either live Instagram atau live dari YouTube.
0: Jadi nanti juga disiarkan secara streaming.
3: Betul.
0: Gitu kan ya. Mungkin nanti bisa teman berdua bisa dikasih tahu Instagramnya apa,
3: YouTube-nya apa. Kalau misalnya Instagram kita ada Esa Unmul English _ English Week, bener kan? Dan atau akun utama kami ada di Esa Unmul.
0: Jadi nanti lihat aja info-infonya dari sana.
3: Ini nggak dia di atas sini.
0: Apa?
3: Di atas sini.
0: Ini live ya, bukan taping ya. Tiba-tiba suruh ngelihat atas, kak masih kosong nggak di atasnya? Kagak ada apa-apa dah.
3: Aduh,
0: kacau deh ya. Dan itu aja mungkin untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dari Esa Unmul. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga teman-teman yang ada di sini.
3: Ada bunyi-bunyiannya.
0: Kayaknya memang lebih cocok berbunyi-bunyi daripada ngomong.
3: Iya betul. Makasih bunyi-bunyian lucunya.
0: Iya. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini ya, kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari Esa Unmul. Jadi mungkin dari kalian yang pengen tahu informasi tentang kegiatannya mereka ya di English Week-nya bisa langsung datang Instagramnya tadi Esa Unmul
3: dan juga Esa Unmul _ English Week.
0: Nah, bisa langsung kalian datengin aja tuh teman Pro 2. Dan sekian untuk sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi pastinya tentang teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Semuanya say goodbye. Bye.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: ya.
1: Bersama aku DJ Sofia.
2: Dan bersama aku DJ Selin.
0: Yes, dan yes. Dengan aku juga Anom Citro nih teman Pro 2 ya. Gimana sore hari ini sepertinya agak silau ya.
1: Iya, betul. Agak silau. Golden hour-nya benar-benar golden ya.
0: Betul, bagian Sofia sih agak tidak silau karena ada penghalangnya. Bagianku sama Selin ini langsung tertembak mata.
1: Loh, ini karena lighting.
2: Betul. Tapi bener. Lightingnya perfect.
0: Perfect.
1: Yeah. Yeah, natural glow gitu.
0: Bener, so orange.
1: So orange.
0: Iya, sangat-sangat jingga sore hari ini teman Bro 2 gitu kan ya. Gimana kabar kalian hari ini cuman-cuman?
1: Gimana ya?
0: Sepertinya tadi Sofia ada gerasa-gerusuk.
1: Gerasa-gerusuk banget. So beneran kayak beberapa menit sebelum ini ya kan, itu langsung lari seret gitu ya kan, kayak dari sekolah ke Pro 2.
0: Iya.
1: Dan itu capek banget.
0: Bener apa? Dari sekolah ke Pro 2 lari ya. Itu gimana? Enggak,
1: like mobil.
0: Bagaimana ceritanya?
1: Ini maraton.
2: Iya, soalnya lari ya.
0: Ini aku yakin kamu bahkan belum sampai Robinson aja udah jalan gitu. kenapa begitu lari gitu? Iya. Tapi memang mepet tadi ya.
1: Mepet banget bener, dan dijemputnya juga telat ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Dijemput tuh kalau enggak salah tuh jam 4:50-an gitu loh ya, makanya.
0: Oke. Okay. Dan jauh. Di jalan tadi rame kah?
1: Banget ramenya minta.
0: Tapi untung enggak macet yang nyendat ya.
1: Iya. Kayak masih aman gitu loh.
0: Masih aman.
1: Pas-pasan.
0: Gitu. Nah, kalau Selin gimana?
2: Kalau saya Kak nyampe rumah tidur dulu sih setengah jam terus langsung mandi terus baru sini.
1: Oh, produksi sekali ya mandi dia. Sempat mandi ya?
0: Oh,
1: masih
0: iya.
1: Dong.
0: Ini kayak apa ya?
1: Clean girl.
0: Enggak, maksudnya tuh kayak satu sekolah dengan dua keadaan yang berbeda.
2: Iya, betul keadaan yang berbeda.
1: Bener banget.
2: Tapi saya masih agak-agak ngantuk kesininya.
0: Oh iya.
1: Soalnya kan ini si Selin kalau gak salah langsung ini pulang sekolah.
0: Iya. Kamu tadi ada kegiatan
1: aku
0: apa?
1: Aku ada
2: ekskul. Gak ada sih. Cuma ke apa sih?
1: Kemana?
2: Tadi pagi tuh cuma itu kan?
1: Cuman, ayo apa?
2: Aduh,
1: lupa deh.
0: Ini aku bukan gak tahu.
2: Kayak seminar gitu,
0: seminar. Oh, ya, ada
2: tentang
0: seminar.
2: Ya berkendara motor tuh dengan yang baik-baik gitu.
0: Oh, kayak gitu.
1: Ya, emang pernah naik motor gak udah kamu?
2: Belum.
1: Udah mengemudi?
2: Belum dong. Aku aja gak dibolehin ya, soalnya gak konsen. Takutnya kecelakaan kan.
0: Iya. Tapi iya, maksudnya kalau misalnya orang mau berkendara tuh kan memang harus siap.
1: Harus hati-hati.
0: Iya, tapi kalau memang belum siap ya udah jangan, nanti aja dulu kayak gitu.
2: Saya aja masih suka ngatuk Kak, takutnya blank gitu.
0: Iya. Tapi kalau masih di Selin masih dijemput kan hari-hari?
2: Masih dong.
0: Nah,
2: masih.
0: Ya sudah enggak apa-apa.
1: Passenger
0: gitu.
1: Princess kan.
0: Iya. Yes. Oke, hari ini sore hari ini ya, kita bertiga mau ngomongin apa nih, cuman-cuman?
1: Kita bakalan ngomongin tentang kirain review beneran ternyata iklan gitu. Jadi kayak endorsement-endorsement
0: Iya. Tapi kalau menurut kalian gimana tuh dengan adanya fenomena itu? Kan itu sebenarnya judulnya aja sudah termasuk fenomena yang gimana ya? Kayak kita tuh ngasih tahu ini ujung-ujungnya tuh jualan, ujung-ujungnya tuh iklan kayak gitu. Kalau misalnya kayak Sofia sendiri ngelihat ada yang begitu gimana?
1: Sebenarnya kalau yang kayak review kayak gitu, kayak kayak review beneran itu, sebenarnya oke ya kan. Kayak kita nunjukin kalau misalkan kayak suatu produk itu, oh ternyata bagus ya gitu ya kan. Karena kan nunjukinnya yang bagus-bagus aja.
0: Betul.
1: Terus kalau misalkan ternyata kayak di endorse gitu kan, itu kayak rada bikin kita skeptis gitu kan. Kayak ini beneran bagus kah atau kamu dibayar buat bilang barang ini bagus kayak gitu.
0: Iya. Jadi kayak masih
1: kayak bingung yang mana ya, bayar atau enggak gitu.
0: Iya, makanya banyak kan yang kayak nge-disclaimer, aku tidak dibayar oleh ini
1: gitu
0: kan.
1: Iya, benar.
0: Ada juga yang kayak ya dia memang nge-promote itu karena memang dibayar dan karena dia dibayar pun juga enggak ngomong dia dibayar gitu. Jadi kita enggak tahu dibayar gimana kayak gitu. Kalau Selin, menurut Selin gimana dengan adanya fenomena yang kayak orang mau apa ya, ngasih tahu oh ini barang bagus, ternyata ujung-ujungnya jualan tuh.
2: Kalau saya sih Kak, jujur lebih ke yang saya nonton konten-kontennya, konten yang lucu tapi baru ada promosinya gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya agak
0: beda.
2: Tapi gitu.
0: Sebel gak kalau ada yang begitu?
2: Saya sih
0: biasa
2: kayak
0: aja.
2: Biasa aja gitu, malah mungkin lucu gitu kan.
0: Oh iya. Kalau aku jujur kadang agak sebel tuh yang begitu. Mm-mm. Karena kita kan awalnya niatnya itu pengen misalnya tadi cari nonton konten lucu atau nonton konten yang ada gitu kan ya. Kita nonton. Tapi kalau ujung-ujungnya ternyata ada iklannya. Ih apa sih?
1: Mulai sebel ya. Tapi yang paling kesel itu gini loh Kak. Kita kan nontonnya di aplikasi TikTok, Instagram ya kan. Terus itu kita dengerin kayak storytelling kayak film review film gitu nah yang yang biasanya yang muncul-muncul gitu kan. Terus tiba-tiba dia di pertengahan apa namanya di pertengahan video itu tiba-tiba ada iklan kayak kayak review gitu kan kayak download aplikasi bla bla bla untuk ini kan
2: salah kayak
1: loh.
0: Tapi iya, aku paham itu. Itu enggak cuman kayak di TikTok, bahkan di Shorts atau di Reels aja ada gitu. Kebanyakan sih ini ya. Drama Cina yang kayak kamu mau nonton lanjutin ini tapi beda aplikasi.
1: Iya, harus pindah dulu atau enggak download dulu.
0: Benar.
1: Ya kan. Ini kan sebelah
0: juga,
1: aku kan suka demen banget nih.
2: Kakak suka kah nonton Dracin juga?
0: Aku pernah kepancing.
2: Kepancing.
0: Tapi aku cari di YouTube.
2: Saya sih suka banget sih. Suka banget.
0: Tapi kamu ada yang kayak itu enggak? Maksudnya apa namanya gara-gara hal itu akhirnya kamu ya udah deh aku subscribe aplikasi yang lain untuk nonton itu atau gara-gara ini aku jadi check out deh barang ini gitu kan. Itu ya marketingnya tuh di situ gitu, akhirnya kita kepancing buat ini kepancing buat itu gitu.
2: Iya jujur ada. Ada.
1: Ini tiap free time atau istirahat di sekolah ya kan itu loh HP-nya nonton Dracin terus.
2: Iya Kak. Enggak usah dilanjutkan lagi. Itu
1: fokusnya tuh kayak Dracin lovers. Ya besok sambil makan kayak
0: Itu bisa gitu. Tapi kok Sophia gitu juga kah atau enggak?
1: Enggak sih, kalau aku enggak terlalu apa ya kayak terpatok sama review gitu ya kan. Soalnya kayak ya kita harus tahu gitu, kita aku biasanya kayak tipikal yang tanya teman kayak ini bagus gak ya? Ini kayak produk ini bagus gak ya? Kalau misalnya mereka bilang emang bagus ya kan, sesuai sama review-review yang sering dibilang, ya aku biasa beli itu. Kalau enggak, kalau teman aku biasanya enggak beli, ya aku enggak beli ya gitu. Biar kayak ada trust-nya gitu loh. Saya kan kayak dibayarnya gitu.
2: Kalau saya lihat ulasan dulu sih, ulasan yang di Shopee-Shopee dulu
0: testimoni
2: kan.
0: Ya,
2: testimoni dulu videonya gimana. Kalau misalnya baru saya beli. Kalau enggak ada testimoni ngapain dong?
0: Tapi kan ini, nih ada nih. Kalau testimoni itu beberapa e-commerce itu kan testimoni itu karena barang datang.
1: Iya.
0: Tapi bukan barang dipakai baru melihatkan hasilnya dari itu. Nah, itu kan juga membingungkan.
1: Iya,
0: maksudnya orang tuh gunain dulu sebulan atau dua bulan penggunaan, baru ada tuh after testimoninya. Tapi kalau misalnya yang kita lihat di e-commerce itu rata-rata kayak barang datang, barangnya bagus, tidak retak.
1: Iya,
2: barangnya bagus.
1: Sales.
2: Iya, jujur
1: sales atau owner ramah.
0: Iya.
1: Kan? Admin ramah.
0: Admin ramah.
2: Gitu, kayak, jujur kebanyakan itu sih, nggak ada di before after.
1: Iya. Nge-review apa ya, hospitality-nya atau apanya gitu.
0: Bener. Iya. Malah mereview barangnya datang dengan sempurna. Kardusnya agak penyok dikit.
1: Iya, tapi nggak apa-apa, tetap kasih bintang 5.
0: Betul. Iya. Kayak gitu.
2: Mereview service
0: Tapi kayaknya ini maksudnya edukasi juga buat orang-orang. Kalau misalnya bisa ngasih rating bintang kecuali gini. Kayak ini barang memang betulan kualitasnya bagus. Oke gitu. Contoh nih, contoh ya. Kayak misalnya sepatu, baju gitu kan. Itu kan maksudnya udah kita lihat itu. Tapi kalau misalnya kayak produk-produk skincare, produk apa yang kita benarkan konsumsi, makan kayak gitu kan. Sebenarnya kita harus coba dulu. Baru kita kasih tahu. Kalau misalnya kayak barang-barang tadi gitu kan ya udah enggak apa-apa kasih review. Oh, barangnya ini bagus nih. Barangnya ada cacat pabriknya. Ya. Kayak gitu. Itu kan maksudnya langsung review enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dikonsumsi menurutku sebenarnya harusnya ini juga sih kayak kasih apa sih namanya? Kayak after pemakaian dulu baru kamu bisa mereview supaya kamu tahu ini bagus
1: produknya
0: nih.
1: Produknya gini ya, bagus ya.
0: Ternyata produknya kurang nih. Setidaknya ngasih taunya setelah pemakaian tuh teman Pro 2. Nah, ini pastinya kita juga ngajak buat teman Pro 2 ya, buat gabungan. Bisa gabungan di mana, Sophia?
1: 0812-5848-7885
2: atau di @rriPro2 Samarinda.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Nah, teman produk pernah nggak sih kayak merasa mau punya barang itu cuman karena semua orang tuh lagi pakai, kayak FOMO gara-gara barang tuh viral, kayak apa ya? Ya biasanya sering makanan ya kan, makanan ya, yang sering viral kan, kayak Dubai Chewy Cookie,
1: ya.
0: Salah satunya ya, itu kayak kayak viral
1: itu
0: banget.
1: Itu mungkin yang terakhir-terakhir ini lagi ramai kan?
0: Iya, soalnya kan kayak sampai banyak banget variannya, sampai jadi ada ube ya kan, ube matcha, itu kan semua kan kayak tiba-tiba kayak langsung boom.
2: Itu yang gara-gara dimakan member BTS itu ya?
0: Hah? Ada
2: ada ya kayaknya salah satu. Aku kayaknya ada gitu lihat di TikTok.
1: Aku karena aku nggak ngikutin BTS
0: jadi aku jujur. Sorry ya, sorry Army, tapi aku nggak ikutin BTS. Jadi yang aku tahu biasanya kan banyak banget kan yang jualan di Samarinda, yang biasanya kayak even kayak bakery gitu ya kan. Ada tiba-tiba apa kayak jual si Dubai ini. Ya,
1: tapi biasanya ini sih ketemunya itu ini kalau misalnya contoh kayak teman kalian itu ada yang lagi beli gitu kan, ataupun kalian bisa ngelihatnya tuh dari datang dari mungkin food vlogger yang yang memang keluar dari Instagram atau di TikTok kayak gitu, yang review singkat-singkat kayak gitu. Tapi ya kayak gitu bakal tetap apa ya, bukan bakal tetap rame, tapi memang karena lagi itu dibentuk, jadi orang tuh pada penasaran pengen nyobain. Sebenarnya mungkin bukan ke arah yang kayak apa ya, kita yang wih ini enak nih dikonsumsi tiap hari gitu, wih kayak agak-agak gimana gitu kan ya, gitu. Tapi kita tuh kayak punya rasa penasaran yang kayak kita tuh pengen coba, ini rasanya tuh kayak gimana.
0: Karena kan harganya kan juga relatif mahal ya kan.
1: Iya benar. Untuk anak sekolah gitu kan ya. Untuk anak kuliahan juga lumayan gitu kan ya. Karena bisa buat beli kayak untuk makan, mungkin buat makan gitu kan lauk lengkap lumayan kan.
0: Iya lauk lengkap kan. Kalau misalkan si Dubai Chewy Cookie ini kan memang, ya minimal 40 lah.
1: Ya.
0: Tapi kan ya cuma sekecil itu aja ya. Buat karena, apa coba
1: ya,
0: gitu.
1: Ya mungkin karena ini Sophia. Karena kita gak tahu memang bahannya tuh apa aja.
2: Bahannya bisa aja premium.
1: Iya bahannya bisa premium.
0: Embel-embelnya aja premium.
1: tapi ya itu maksudnya kan kita bahan juga gak tahu. Iya. Maksudnya dia siapa tahu ngambil bahannya nggak ada di sini, dari luar gitu kan lumayan gitu setidaknya buat orang itu nyoba, oh bisa nih buat nyoba untuk cobain ini nih experience deh buat kamu buat nyobain rasanya gimana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian kan walaupun kita tidak FOMO yang harus itu ada terus kita pengen banget dan hari itu harus cobain gitu. Mungkin kita tipe yang oh kita mau nyobain tapi nanti deh agak-agak nanti-nantian aja
2: pas
1: gitu.
2: Liburan.
1: Pas liburan.
0: Pas liburan. Pas dapat duit.
1: Pas lagi dapat uang, betul. Iya, atau pas lagi lagi baru pengen baru nyobain gitu kan. Kalian ada enggak yang kayak aku tahu kita tuh FOMO. Tapi bukan FOMO yang kayak
2: biasa aja.
1: Iya, benar.
0: Hari itu harus beli.
1: Iya, benar gitu. Tapi apa yang biasa kalian FOMO-in?
2: Gitu. Lebih ke
1: yang FOMO kan? Lebih bisa nahan-nahan tapi tetap FOMO, tetap kayak kepengen gitu. Apa?
2: Makanan.
1: Apa? Kalau Selin apa biasanya yang kayak aduh, ngiler banget nih ngelihat ini gitu.
2: Apakah? Ya kalau nggak Dubai Chewy Cookie, coklat apa Dubai coklat apa sih?
1: Iya,
2: Dubai coklat namanya,
1: Dubai coklat batangan itu.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay. Setelah kamu nyobain rasanya gimana?
2: Jujur, ya setelah saya cobain ya harganya aja lumayan ya. Ya coklatnya aja saya cobain. Saya awal, wah ini kelihatannya enak nih ya, gitu kan. Terus saya cobain, oh ternyata gini rasanya, ya udah.
1: Oh ya udah.
0: Gitu. Oh B aja.
1: B aja. Iya, gitu. Kayak ya udah sebenarnya rasa coklat pada umumnya.
0: Ya udah gitu.
2: Iya.
1: Atau yang kayak, oh maksudnya tuh perbedaan antara coklat yang aku makan ternyata tidak begitu signifikan sama coklat gitu. Lah iya kan?
2: Iya betul.
1: Kan kebanyakan begitu reviewnya orang-orang.
2: Rasanya ya kayak kacang-kacang gitu.
0: Dan biasanya mahal itu itu karena kunafa sama pistachionya.
2: Iya kan? betul. Itu isiannya.
0: Kakaonya mah ya udah biasa aja.
1: Iya.
2: Karena kunafanya betul.
1: Kunafanya
0: itu yang bikin mahal.
1: Oke. Okay. Kalau itu kamu, kalau Sofi apa?
0: Kalau aku sih bukan makanannya. Aku sih lebih tepatnya kayak mainan gitu loh. Yang kan sekarang tuh kan
1: main
0: itu
1: box?
0: Bukan.
1: Apa mainan apa?
2: Stress ball gitu kah?
0: Yang kayak stress itu. Ball atau enggak yang kayak squishy tapi dia slow rising gitu.
2: Memeku juga suka
0: yang
2: itu.
0: Yang kayak bawa ya.
2: Iya. Iya beneran.
0: Jadi kayak beneran kayak kita pencet gitu kan. Iya. banget.
1: Oh, berarti
0: gitu.
1: Kayak slow rest.
2: Slow
1: ini
2: rest
1: ya?
2: Banget. Iya, untuk hilangin kan. Stres itu, Kak.
1: Iya. Itu ini ya. Tapi kenapa? Kenapa suka begitu kalau kamu?
0: Soalnya apa, tanganku itu kan sering gerak-gerak aja, kan kayak harus kayak ada.
2: Oh, nggak bisa diem, Kak.
0: Kretek-kretek ya. Atau nggak, biasanya aku tuh kayak suka.
1: Doing something
0: ya kan. Yeah. Kayak mainin apa namanya? Yeah. Mainin kertas. Yang penting tangan tuh gerak ya kan. Jadi kalau bawa si squishy itu ya kan, jadi kayak ya tenang ya gitu aja.
1: Tapi itu ngaruh di kamu,
0: ngaruh,
1: ternyata.
0: Ngaruh di aku. Soalnya kayak ya bikin apa ya? Bikin relax aja sih jujur.
2: Okay. Adik saya, Kak, akhir-akhir nih
1: kamu?
2: Beli terus, Kak, dia tiap kayak lihat apa? Di Shopee gitu kan, yeah. Fresh ball, apalagi yeah. Sekarang ada yang crunchy-crunchy,
1: yeah.
2: Yang pengen aku beliin kayak gitu.
0: Oh, yang wax itu ya.
1: Oh.
2: Ada kan yang wax, ada yang butter, segala macam, Kak. Sampai dia punya, saya enggak punya gitu.
0: Oh my god.
1: Tapi ya itu sih, kalau kamu punya akses apa ya? Maksudnya kan itu sebenarnya ternyata contoh ya, maksudnya contoh tadi itu apa yang dibutuhin Sofia ternyata berguna gitu.
0: Iya.
1: Kayak tangannya yang
0: harus gerak-gerak
1: apa ya,
0: gitu.
1: Bisa dibilang tangannya petakilan gitu ya.
2: Hyperaktif.
1: Iya, hyper gitu kan. Iya, terus ternyata butuh barang yang kayak gitu buat untuk bisa ngeredam apa ya, kayak tangannya biar enggak makin karena berasa capek enggak sih kalau begitu?
0: Iya, jujur ya. Jadi kurus sebelah gitu.
2: Olahraga ya.
1: Maksudnya kan bisa dipakai di dua-duanya gitu, kenapa sebelahnya aja?
0: Gini. Apa sih namanya, pindah oper kanan?
2: Oh, ganti-gantian.
1: Karena barangnya satu.
0: Iya.
1: Kalau seharusnya belinya barangnya dua.
0: Barang dua kan bisa gini.
1: Iya. Tapi pulpennya enggak kepegang jadi enggak
2: belajar. Jadi full enggak sih, Kak?
1: Aduh, macam-macam
0: kan
1: gitu.
0: Melatih konsentrasi, benar ya?
2: Iya,
0: ya.
1: Kanan. Oke. Kalau aku sebenarnya tipe orang yang FOMO itu cukup lumayan pricey harganya ya, yaitu adalah sepatu. Tapi itu dulu.
2: Oh.
1: Iya, karena aku doyan banget sama ngikutin dunia sepatu lah ya, sneakers gitu.
2: Oh, sneakers.
1: Kayak misalnya iya, kayak sneakers kok lagi collab nih sama kartun ini, anim ini, terus juga atau apa ya, ada artworknya dari seniman ini gitu-gitu. Oh, iya. Nah itu ngikutin, tapi setelah itu kan, tapi masa-masa yang kayak masa-masa masih belum menghasilkan ya, masa-masa masih belum kan?
2: masih belum cuan gitu ya.
1: Iya, jadi kayak kalau mau beli nabung gitu.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitu. Jadi nabung, sedangkan belum menghasilkan yang kayak udah kerja kayak gitu. Nah, sekarang karena sudah kerja malah jadi sayang duitnya. Karena kayak aduh, gimana
2: jadi
1: ya?
2: Jadi sekarang enggak FOMO lagi.
1: Ah, sekarang udah enggak, benar.
2: Tapi kayak, itu sepatu yang lama diapain tuh, Kak? Enak enggak itu dipakai apa dijual
0: kan? Oh. Ini window shopping.
2: Oh, iya kan?
1: Kalau aku sih ini ya lebih ke window apa ya? Kayak cuman buat pajangan.
2: Oh. Nah, oh, oke. Okay,
1: iya. Okay. Jadi kayak ada lemari khusus buat sepatu.
2: Berarti kayak koleksi
1: gitu.
2: Barang-barang berharga.
0: Itu ya. Kayak berani dipakai atau enggak?
1: Kalau sepatu sekarang sih udah dirotasi tetap dipakai, karena ternyata sepatu kalau misalnya ini kan misalnya nih kamu beli sepatu mahal, yeah. Contoh ya sepatunya mahal, terus kayak dipakai cuman acara tertentu kayak misalnya kalau kayak kalian kan ada perpisahan
2: pesta gitu,
1: gitu. Yeah. Ah iya kayak gitu-gitu. Atau ada acara resmi baru dipakai, tapi setelah itu nggak dipakai-pakai malah bikin rusak sebenarnya,
0: iya.
1: Karena lemnya itu
2: betul.
1: Fungsi lemnya itu adalah ya buat ngerekatin, tapi kalau nggak dipakai fungsi lemnya itu bakal lama-lama hilang gitu. Makanya misalnya kalian ada sepatu lama terus kalian coba lagi, ih kok lemnya lepas ya, kayak gitu, kayak ini kayak masih bisa kok dipakai walaupun mungkin kondisinya tidak sebagus kayak di awal gitu. Kayak ya oke,
2: mulai
1: lah.
2: Mulai kelupas sih.
1: Nah, mulai kelupas. Nah, itu contohnya mulai kelupas.
0: Kayak kulitnya kayaknya kelupas.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Iya, mulai jebol, kelupas.
0: Oh, jebol.
1: Iya.
2: Bisa. Saya pas waktu ke pesta pakai sepatu tipe jebol.
0: Nah. Biasanya yang sering terjadi di aku tuh ya, kayak kulitnya aja lepas gitu.
1: Ya,
0: tapi enggak pernah sampai jebol gitu.
2: Oh, berarti ini, kualitasnya bagus, Sof. Ya.
1: Ini mungkin kalau cewek misalnya mungkin kayak di usia kalian beli sepatu heels contoh ya. Nah, sepatu heels ada, tapi kan kalian pakai heels tidak setiap hari ya?
2: Enggak mungkin, pasti acara-acara
1: tertentu. Misalnya nih dalam satu tahun acaranya 3 kali, 4 kali gitu kan ya. Nah pas nanti di tahun depannya, pas ada acara penting mau pakai, kok kondisinya kok beda banget ya?
2: Beli lagi.
1: Iya, nah ujung-ujungnya apa?
2: Beli lagi. Iya, beli lagi.
1: Kayak gitu, makanya kadang ada yang kayak, oh ini karena mungkin nanti bakal ada rusaknya, mungkin belinya yang tidak terlalu mahal deh, atau yang murah-murah.

0: Nah, kalau misalnya ada, misalnya kalian punya 2 atau 3 sepatu, ya rotasi aja gitu. Nah, yang kayak aku nanti bingung, misalnya sepatumu udah ada berapa belas pasang. Nah, itu bingung tuh. Karena rotasinya jadi kayak ini. Ini kemarin udah apa belum ya? Ini apa? Nah, gitu-gitu.
1: Harus tapi kakak pilihannya. Tapi kakak pernah kepikiran untuk jual sepatu kakak itu enggak? Kan banyak banget ya.
0: Oke. Okay. Aku kalau misalnya cuman pakai sekali dua kali masih berani aku jual. Tapi kalau terus modelnya bukan model yang kayak suka, karena rata-rata model ini ku suka banget. Jadi ya udah disimpan aja sih.
2: Karena gitu. Mostly ya kan rata-rata
0: aja. Iya, karena ya pasti kita beli apa yang karena kita gimana sih bahasanya? Sih? Kita beli karena
2: kita suka.
0: Kita suka. Gitu. Betul tuh teman produk.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda. Dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
7: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
0: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi gitu ya, ngomongin tentang dunia perbelanjaan atau dunia tentang apa ya, bisa dibilang iklan-iklan yang ternyata kamu terjebak di sana gitu ya, yang ada iklannya dikit kamu kok tiba-tiba check out gitu kan. Itu nanti kita lanjut lagi, tapi kali ini kita bakal mendengarkan tebak suara dulu.
1: Iya, tebak suara siapa ya?
0: Ya kita udah penasaran, langsung aja kita dengerin aja tebak suara kali ini, teman Pro 2.

0: Selin di sini. Nah, hari ini kita mau wawancara orang random nih. Yuk langsung aja kita nemuin kakaknya. Halo kak, nama kakak siapa?
1: Halo, namaku Kesha.
0: Halo kak Kesha. Hari ini kita mau main tebak suara nih. Nanti kakak tebak ya, ini suara siapa?
1: Oke.
0: Suara siapa kak?
1: Enggak tahu.
0: Kakak suka apa scrolling? Hah? Suka, tapi enggak tahu ya siapa ya. Itu filmnya kak.
1: Oh filmnya.
0: Tapi kakak suka nonton enggak?
1: Jarang lewat sih.
0: Jarang lewat, tapi suka lihat ya.
1: Iya.
0: Oke kak, makasih kak.
1: Iya.
0: Nah teman perdua, sekarang kita beralih ke kakak yang kedua ya. Halo kakak, nama kakak siapa?
2: Halo, dengan kakak Cheryl.
0: Oke, kak Cheryl. Jadi nanti kita bakal main tebak suara ya. Kakak nanti tebak ya, ini suara siapa?
3: Jika penyebab ulang tahun aku. Jujur, ini tasnya gede banget.
0: Kedengeran gak kak suaranya?
2: Iya.
0: Kakak tahu gak itu suara siapa kak? Dia kayak lumayan terkenal gitu sih kak.
2: Lumayan deh.
0: Iya betul.
2: Oh iya.
0: Betul. Kakak sering nonton filmnya kakak?
2: Enggak sih.
0: Tapi ya. Sering lewat.
2: Tapi pernah. Lewat.
0: Pernah.
2: Iya.
0: Oh. Berarti kurang begitu suka ya?
2: Iya.
0: Oke kak, makasih banyak kak. Saya Selin, kembali ke studio.

0: Oke, agak
1: dengar ASMR ya. Ada ASMR.
0: Benar. Tapi kedengaran juga gitu kan ya. Dan ternyata ini ya filming ya.
1: Iya, enggak ketebak sumpah kayak kan. Apa karena kayak pendek juga ya kan?
0: Iya, itu juga kayak gitu. Aku
1: sorry ya.
0: tapi aku ingetnya filmnya itu yang kemarin kasus ini ya.
2: Kasus itu kakak yang karyawannya.
0: Pegawainya,
1: iya. Iya,
2: pegawainya korupsi uang itu ya.
0: Iya, benar. Jadi kayak hasil jualannya dia, hasil live-nya dia itu diambil sama pegawainya.
2: Kasian sih si filmnya.
0: Semua yang itu kasihan sih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kan gimana bukan ya? Haknya dia, maksudnya dia yang bikin bisnisnya.
1: Yeah.
0: Dia meng-hire karyawan, tapi kan karyawannya itu tidak amanah gitu.
1: Yeah. Oh, makanya kapan tuh sempat ini ya kan, rugi banget ya.
0: Iya, ruginya sampai miliar.
1: Miliar.
2: Betul.
0: Gitu, maksudnya tuh kayak kasihan banget kayak gitu. Udah bayangin kita bikin usaha aja belum tentu loh dapat, maksudnya segitu miliar. Untungnya.
2: Sakit hati sih.
0: Pasti bakal sakit hati, sedih gitu ya. Yeah. Tapi lebih tepatnya sedih dan jadi kehilangan kepercayaan gitu loh.
1: Betul.
0: Ini trust contoh. Benar, kayak contoh kita punya temen yang kayak kita tuh percaya sama dia tapi ternyata dia gak bisa jaga rahasia. Karena itu kita juga sakit hati kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah kayak gitu-gitu tuh contohnya. Tapi bedanya ini duit. Jadi siapapun sedih gitu.
2: Tapi filmnya terlalu baik kan kak?
0: Iya ya, itunya.
1: Ya memang too
0: baik. Iya gitu. Tapi mau gimana lagi gitu tuh sama Pro 2. Ya ternyata filmnya ya ininya ya. Tapi ini juga nanti kita lanjut lagi. Abis ini. Karena ternyata udah mepet sekali ya. Ayo coba lihat jam berapa.
1: 17.55.
2: Jujur saya kecepatan kak, nggak bisa lihat.
0: Kok bisa kecepatan?
2: 18.55 kak.
0: Nah itu ya. Ya udah deh teman Pro 2, nanti kita pastinya bakal balik lagi setelah nanti azan maghrib. Ya, terus juga azan maghrib nanti dikumandangkan di pukul 18.06 tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88.5 FM. Teman terbaik
1: kamu.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Teman pro 2 biasanya kalian habis beli barang terus beberapa hari kemudian kalian unboxing. Kalian apain tuh barangnya? Kalian lupakan atau kalian pakai nih?
1: Itu aneh banget ya. Abis unboxing ngapain dilupain gitu.
0: Ya barangkali setelah beberapa hari ya. Bosan gitu kan.
1: Oh, oke. Okay. Lebih ke experience-nya unboxing gitu kali ya.
2: Iya kan. Apalagi kalau misalkan yang kayak tipikal yang kayak blind box gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak aku mau yang ini yang iya. Ada rainbow-nya yang ada.
1: Iya, kita nargetkan yang kita incer tuh yang A, tapi iya. Dapatnya yang C, iya, yang D kayak.
2: Betul. Jadi kayak lah. Malah kayak dibuang gitu ya.
1: Ya, yang kayak gitu-gitu.
0: Jadi kecewa.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau kalian gimana? Kalian kalau misalnya unboxing punya feeling yang apa sih namanya yang kayak, "Wih, senang banget nih bagian unboxing-unboxingnya nih," gitu. Ada rasa yang kayak gitu-gitu enggak kalian?
0: Iya, saya excited banget sih, Kak.
1: Excited.
0: Pasti excited banget. Nunggunya aja udah excited, Kak.
1: Kalau nunggu semuanya excited. Bukan excited aja, aduh enggak sabar, lebih iya, sabarnya betul. Itu sih.
2: Kapan bukanya ya?
1: Iya, gitu. Kayak gitu-gitu.
2: Tapi kalau aku emang apa ya, tipikal orang yang kayak enggak apa ya kayak enggak terlalu excited gitu loh, kalau
1: biasa aja ya.
2: Biasa aja ya, udah. Moga-moga dapat yang aku mau ya kan.
1: Oh, okay.
2: Terus pas dibuka ternyata loh kok dapat duplicate ya kan, malah sama ya udah satunya lagi yang baru tuh ku kasih orang gitu, tapi nggak pernah aku jual.
1: Oh gitu.
0: Akhir-akhir ini kan saya beli giok kak ini yeah. Saya lihat
1: benar iya
2: giok
1: iya aku tahu giok itu apa gitu, tapi kayak lama sekali aku tidak mendengar bahasa giok. Keren
2: ya,
1: bagus
2: ancient sekalinya.
1: Iya
0: Awal tuh orang tua saya tuh suka, jadi tuh saya beli tuh kan online karena saya juga suka nih. Saya lihat, wah gambarnya bagus nih, reviewnya kelihatannya oke. Okay. Begitu sampai, wah ternyata tipis sekali. Orang tua saya bilang, seharusnya ini 50.000 aja, kamu ditipu.
1: Oh gitu, emang belinya sekitaran berapa harganya?
0: Harganya?
1: Iya 200.
0: Lumayan, 200-an ya.
1: 200-an, oh wah.
2: Tebakan
1: pun
0: tapi dia tipis banget segitu.
2: Berarti kamu nggak lihat review dong seperti yang kau bilang sebelumnya.
0: Ada lihat review sih, tapi cuma kelihatan dari depan aja, nggak kelihatan dari samping tipis atau enggak.
1: Oh iya.
0: Jadi kan
1: nggak
0: tahu.
1: Bener.
0: Seberapa tebal, apakah segini ke segini gitu.
1: Tapi ini sih apa sih namanya? Kadang reviewnya itu kadang mungkin kurang banyak, kayak tadi mungkin yang dilihat cuman kayak satu atau dua orang beli
0: sekilas.
1: Jadi tahu gambarnya tuh segitu gitu, sedangkan mungkin kalau toko-toko yang penjualannya bisa sampai ratusan ribu, jutaan itu kan kalau review udah bener-bener banyak banget kan, jadi mau video apa-apa tuh kayak udah bakal kelihatan semua sisi,
0: pasti ya, kelihatan semua,
1: bener ya. Obvious. Tapi kalau untuk kayak ini sih tapi kalau untuk kayak batu, kayak apa, giok ya, batu giok
0: iya,
1: kan?
0: Giok.
1: Nah iya, mungkin ada orang jarang beli di situ gitu ya. Jadi reviewnya juga nggak segitu banyak. Beda sama barang-barang yang sehari-hari, selin.
0: Iya.
1: Bener. Kayak misalnya baju banyak kan yang beli gitu. Tapi kok barang-barang tertentu tuh kayak gini.
0: Giok. Harusnya beli ke toko langsung nggak sih, atau nggak?
1: Ya mungkin itu juga.
0: Di live. Shopee-nya betul, gitu kan.
1: Itu juga atau apa ya, tergantung barangnya. Kadang barangnya kalau lumayan prestisius, nggak prestisius sih, tapi kalau barangnya itu kayak contoh elektronik atau apa kayak gitu kan kita perhatiin betul-betul.
0: Iya, perhatiin detail.
1: Terus juga kalau misalnya barangnya itu baru rilis, orang tuh juga belum belum banyak yang beli karena itu baru rilis.
2: Karena baru banget.
1: Kecuali kayak rilisan, ini rilisan setahun yang lalu. Jadi dalam jangka setahun itu kan orang tuh udah
2: ada berapa
1: orang yang beli, berapa sehari misalnya 15 yang beli. Nah, hitung aja tuh total aja kali setahun gitu.
0: Atau sebulan mungkin.
1: Nah, iya, mungkin kayak gitu-gitu bisa juga kayak gitu.
2: Tapi apa karena giok ini kan salah satu barang yang jarang dibeli juga
1: ya.
2: Biasanya kan orang juga belinya tuh di kayak langsung gitu ya kan, offline ya kan.
1: Iya.
2: Tapi kolektor.
1: Iya, gitu. Aku kalau kayak misalnya kamu pernah beli giok langsung gitu kah?
0: Oh,
1: itu biasa dong. Penjualnya menjualkannya di mana biasanya?
0: Saya pernah beli giok di Vihara, Kak, di Vihara.
1: Oh, Vihara. Ya. Oh, itu memang biasanya dijualin gitu ya?
0: Iya, dijualin.
2: Di etalase.
1: Ada etalasenya gitu.
0: Tapi kurang kayak begitu menarik-menarik banget, makanya saya
1: nyari-nyari di online.
2: Kau belinya tahun kapan tuh? Pas di Vihara.
1: Iya. Yang online itu
2: tahun
1: kah atau
2: ini
1: yang
2: sih. Tahun ini juga
0: yang online itu tahun ini.
1: Yeah.
0: Tapi kayak dia datangnya lama banget. Kayak beberapa hari gitu.
1: Aku tahu. Itu berarti tunggu dipesan, baru dibuat.
0: Iya, saya sampai cat terus menjualnya. Kok, yeah. Pak, ini kapan datang, Pak? Ini kapan datang?
2: Berarti kalau gajak ini dong, apa namanya? Apa sih namanya?
1: Apanya?
2: Kayak PO.
1: Oh, anu, delivery. Iya. Kayak transit kemana-kemana iya, itu ya.
0: Iya, saya lihat sih, Kak. Sebenarnya saya ada lihat dari kayak sih, oh, dari okay. luar gitu kan. Hmm.
1: Tapi
0: gak nyangka selama itu juga. Oh, soalnya saya iya. lihat awalnya tanggalnya cepet nih. Wah iya, cepet nih. Terus lama-lama kok lama gitu kan. Ngesak ya. Iya.
1: Oke, okay. Aku pernah sih kalau misalnya kayak unboxing tuh sebenarnya kebiasa aja gitu, unboxingnya gitu. Kecuali elektronik. Kalau elektronik, wah itu kita menyenangkan sekali karena bagian ngeletek-ngeletek plastiknya. Yeah. Yang secetak, secetak, gitu-gitu kan. Tapi kalau yang barang-barang lain biasa aja. Aku pernah belanja, ini kan lagi happening ya karena cuaca panas, kita tuh beli kipas.
2: Oh, yang
1: kipas.
2: Oh iya. Kipas portable
1: gitu, benar.
2: Yang nyaring tuh kah?
1: Oh, iya. Nah, itu aku pertama kali beli kipas, barang... Ternyata barangnya tuh salah datang.
2: Loh?
1: Barangnya itu, ini aku kasih tau ya. Apa. Kan beli kipas, aku kalau cari kipas tuh ya memang apa yang aku butuhin aja. Atau beli barang apa yang aku butuhin. Nah aku butuh barang ini karena baterainya tuh lebih awet. Ketimbang lainnya. Padahal satu brand tapi beda tipe gitu. Nah tapi yang dia kirim sebenarnya itu tipe yang di atasnya yang aku beli. Yang which is
0: ya,
1: lebih mahal. Tapi... ada apa ya bisa apa dibilang ya? Fungsinya yang tidak kupakai.
2: Apa itu?
1: Bayangin ya fitur
2: nyemprot air.
1: Kalau nyemprot air masih berguna.
2: Apa?
1: Ada kameranya.
2: Fungsi.
0: tapi kak menurut saya itu untung gak sih kak? Saya kalau misalnya dapat yang di atasnya mungkin saya seneng loh kak.
1: Kalau seneng lah. Oke gini, kalau sebenarnya kameranya bagus nggak apa-apa.
2: Kameranya
1: apa? Kameranya butek kak. Aduh, kayak apa ya?
2: Butek kak. 1945.
0: Buram-buram.
1: Iya, maksudnya itu kualitasnya tidak kalau tajam masih enggak apa-apa. Dan ini tuh kayak masih bagusan HP gitu loh. Jauh banget gitu. Maksudnya tuh sesignifikan itu, sejauh itu kayak aduh enggak berguna nih. Sedangkan kipasnya jadi lebih kecil. Baterainya pasti kemakan enggak cuman kamera ke kipas ini. Tapi ke kameranya itu juga. Kapasitasnya lebih kecil gitu. Walaupun ada fitur kameranya, makanya waduh enggak berguna sebenarnya.
0: Itu jadi kakak apain tuh? Jadi, minta refund gitu
1: iya, kan? Iya, jadi aku minta refund. Iya, jadi aku refund karena aku butuh cepet dan kayak daripada nunggu dijemput, aku ngirim sendiri. Langsung. Itu dapatnya di siang itu, ku kirim balik sore itu, baru seminggu kemudian datang lagi yang sesuai yang ku. Gitu setelah ya tapi kan kita tapi kan nunggu kipasnya nunggunya itu udah itu. Seminggu. Jadi tuh hitungannya kayak oke, di awal bulan aku pesan di minggu kedua, ya kan? Minggu kedua barang datang salah.
0: Oh my God.
1: Terus aku kirim balik refund kan, jadi aku kirim balik hitungannya agak kurang seminggu lah ya, 3 hari atau 4 hari nyampe sana. Di iniin lagi, cross check lagi, baru dikirim. Ya hitungannya adalah sebulan kurang kan. You know. Ya.
0: Lama.
1: Kita butuh kipas itu di awal bulan, menahan panas-panasnya datangnya kayak tanggal 20-an.
2: Gitu kayak.
0: Makanya kalau beli online tuh resikonya itu kan, guys.
1: Iya,
2: lama.
0: Takutnya rusak, takutnya
1: bener.
0: Itu. Masih
1: tapi
0: sesuai.
1: Tapi kalau kayak kemungkinan untuk salah atau apa ya, cacat produk gitu-gitu kan ya, kegagalan produk gitu tuh aku kayak masih bener-bener kecil banget kayak tadi tuh salah satu kayaknya cuman 2 atau 3 kali ya di antara aku belanja-belanja lainnya tuh yang salah barangnya atau gak sesuai sama barangnya.
0: Berarti sejauh ini kakak masih aman ya?
1: Sejauh ini masih aman.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat!

0: Nah, teman Produa, kalian tuh biasanya tuh beli tuh karena butuh kah atau cuma lapar mata?
1: Oh.
2: Kebanyakan sih
0: lapar mata.
2: Lapar mata.
0: Hmm. Oh ya, jelas sekali. Nih, tiap hari di sekolah,
1: yeah,
0: si Celine ini ada aja barang baru kayak,
1: okay,
0: tiba-tiba ada ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba kotak tiba-tiba ada yang kayak fidgets itu ya,
2: yang kayak seperti yang kakak lihat nih,
0: yang klitik-klitik klik,
2: kucing-kucing putar-putar ini.
1: Itu bentar. Fidget spinner tapi ada di HP.
0: Iya, betul. Ada yang itu yang kayak keyboard gitu nah, Kak,
1: okay,
0: yang
1: iya,
0: kayak gitu.
2: Tiba-tiba suka ada tiba-tibanya.
1: Oh, suka ada tiba-tibanya.
0: Tiba-tiba ada, ya ada aja itu.
1: Tapi memang ini Kak, kayak ada sesuatu hal yang kayak gitu kamu gampang tergiur beli enggak, Celine?
2: Sangat gampang.
0: Sepertinya iya ya.
1: Sangat gampang.
0: Sangat gampang. Okay.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, tapi kalau Sophia gimana?
0: Kalau aku sih jujur enggak terlalu ya, Kak. Tapi kalau
1: sesekali pernah.
0: Sesekali pernah, tapi enggak sesering selling. Ya,
2: masih bisa dikontrol ya.
0: Masih bisa dikontrol. Jadi karena kayak apa ya, aku tuh tipikal orang yang kalau ngelihat barangnya tuh kayak, karena aku lagi jalan sendiri sama, yeah, sama temen gitu ya kan, itu rasanya kayak, ih pengen beli barang itu deh. Tapi kayak, kayaknya aku belum perlu deh itu barang.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak, aku tunggu mama aku buat beli ini.
2: Aduh, kebalikan sekali ya Sob.
1: Sebenarnya kita tuh kayak dibilang ada yang kepengen, ada yang kepengen. Tapi mungkin ini kalau versiku ya, versiku adalah kalau aku tuh kepengen sesuatu yang begitu, itu tuh harus kayak betul-betul pilih satu, dan satu ini nggak boleh sampai bikin kamu nyesel.
0: Oh.
1: Ah, jadi tuh kayak ya udah deh aku beli ini. Contoh tadi misalnya fidget spinner.
0: Yeah.
1: Nah, aku mau cari fidget spinner mana yang kayak aku beli kayak gini supaya aku tuh nggak bisa ngelirik fidget spinner lainnya.
2: Oh. Ah. Bagus sih kayak itu, bagus banget.
1: Jadi tuh kayak ya udah satu itu aja gitu. Walaupun mungkin gak semuanya terrealisasikan ya, tapi kayak
2: yang penting kebeli.
1: Iya, yang penting tuh, oh gak apa-apa misalnya kebeli. Terus juga harganya kan fidget spinner tidak begitu mahal gitu kan ya. Tapi ya itu, maksudnya satu barang nih yang kayak, ih yang bagus-bagus sekalian deh. Atau yang biar kelihatan beda gitu, supaya gak ngelirik-ngelirik yang punya apa, barang punya orang lain. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kalau aku tuh begitu, nggak apa-apa deh satu gitu. Kalau bisa nahan lebih bagus sebenarnya. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya udah deh satu. Tapi yang nggak bikin kamu nyesel, yang bikin kamu bahagia, yang nggak bikin kamu nggak ngelirik atau ngelihat punya orang lain.
0: Jujur aku jarang ya Kak. Kalau punya cerita yang kayak pengen beli barang itu ya, kan? Atau nggak kayak bener kayak lapar mata gitu. Tapi biasa aku tuh punya teman Kak. Aku ceritain aja ya. Kayak dia tuh keseringan ya kan, kayak sering banget kayak check out gitu ya kan. Bukan kamu ya Sel.
1: Iya kan, makanya orang lain.
0: Ada temanku satu ini. Terus saking seringnya tuh kan, dia tuh sampai diwatasin sama mamanya. Dibilang, kamu keseringan beli barang. Terus jadi alhasil dia tuh sering nitip ke teman.
1: Jadi
0: buat beli barang gitu kan. Kayak, Sophia tolong dong beliin aku ini, aku ganti. Kayak gitu. Udah kayak gitu saking seringnya ya kan. Terus kayak sekarang itu beberapa hari yang lalu gitu ya kan. Kan kayak gak kenal deh Celine siapa.
1: Iya udah lanjutin aja ceritanya.
0: Karena merasa karena dia sering beli juga.
2: Iya makanya
0: gitu. Terus si temanku ini dia tuh malah kayak request hadiah gitu loh Kak.
1: Ke kamu.
0: Ke aku. Dan dia bilang kayak gini, nanti beliin aku hadiah ini ya. Nanti aku mau request yang ini. Kayak gitu.
1: Spesifik ya.
0: Spesifik. Terus dia kasih tunjuk gambarnya. Dan tahu gak Kak itu apa?
1: Apa?
0: Mainan. Kalian tahu kakak tahu gak sih yang mainan yang kayak figure gitu kan, yang kayak ada kelincinya, yang ada rumahnya itu. Itu kan up to 800 ya. Terus
2: oh
0: kayak, kamu kasih itu ke aku. Kamu suruh aku itu beli untuk kamu. Oh my god, no way. Gitu ya kan. Dan aku jujur
1: karena kamu pun kalau mau beli pun mikir kan.
0: Iya kan. Terus aku konteksnya sama dia ini juga gak terlalu deket gitu loh.
2: Jadi kayak over gak sih itu?
0: Sekedar yang kayak hai gitu.
1: Kayak
0: hai halo ya gitu doang. Jadi kayak tiap kali ketemuan sapa aja,
1: nggak
0: sampai curhat, nggak pernah kayak gitu dan kayak
1: paham. Tapi ya apa ya habit, kayak apa ya, kadang kita belanja tuh sebenarnya ke habit sih, maksudnya bukan berarti yang kayak belanja banyak pasti boros itu, ya enggak juga, itu tergantung apa ya,
2: tergantung kontrol diri
1: kan? Benar juga, tapi juga tergantung ini sih maksudnya tergantung ekonomi masing-masing kan bahasanya itu begitu. Yang sebenarnya kenapa dibiasakan untuk kita ini ya, untuk kita tuh belajar menahan diri gitu kan. Ya sebenarnya tuh ya bukan bukan karena kayak kita sekarang hemat gitu. Tapi enggak cuma buat saat ini, tapi buat nanti ya kan. Nanti kita udah mulai kayak kamu udah mulai merasakan, ini contoh ya, mulai merasakan yang kayak waduh kayaknya kalau misalnya minta duit jajan ternyata udah sungkan kayak gitu, ada rasa gitu sungkan ya, kan? Oh jadi ya dikasih tapi gimana caranya biar hemat, gimana caranya
2: ditabung
1: mm-hmm. bisa tetap dibanyakin tabungannya nanti kalau misalnya suatu saat kepake, nanti kepakainya gimana, kepakainya kan mungkin gak juga langsung impulsif kayak beli ini, beli itu, beli ini,
0: beli itu. Beli itu,
1: iya kan? Beli kucet. Iya, mungkin kayak ya sudah deh, maksudnya aku dulu ternyata begini, nanti berubah deh, walaupun berubahnya juga mungkin tiap orang sulit gitu ya.
2: Pelan-pelan lah.
1: Pelan-pelan. Ya, pelan-pelannya tuh benar-benar pelan-pelan juga kayak gitu. Tapi setidaknya kita tuh harus punya kesadaran aja. Kesadaran yang dimana awareness buat kita adalah ya, ini aku gak bisa terus-terusan belanja terus kayak gini. Kayak gitu, ya kan? Kayak suatu saat nanti, pasti nanti kalau aku udah punya keluarga, aku pasti kesal banget kalau misalnya, ini contoh ya. Kayak misalnya anakku, kok minta belanja ini terus, ini terus, ini terus, ini terus. Kesal gak kamu kalau misalnya jadi orang tua?
0: Harusnya kesel. Pasti kesel.
1: Iya, karena ya hitungannya kamu sudah effort untuk cari nafkah, cari uang gitu kan ya.
2: Dihabiskannya begitu saja.
1: Kayak,
0: gak ada aware gitu.
1: Betul.
0: Kita expect-nya tuh kayak aku kasih kamu misalnya 500 lah ya.
2: Ditabung.
0: Sebulan ya kan.
1: Betul.
0: 500. Lah kita tuh hope kamu tuh bisa nge-handle uang itu. Misalnya betul. Kayak ketabung kayak
1: 200
0: kah atau apa gitu. Kan betul. Atau maybe lebih ya kan.
2: Sisanya baru dibelanjain.
1: Jadi kayak udah
2: ada budgetingnya.
1: Maksudnya tadi kayak misalnya contoh walaupun mungkin gak semua orang bisa kayak gini ya, tapi tuh kayak misal tadi kita dapat 500.000 contoh, terus ya udah maksudnya siapa tahu kamu aku memang targetnya adalah 50-50 nih, ya udah 50%-nya itu buat tabung, udah langsung potong aja, nah sisanya buat kamu belanja. Tapi paling belanja juga nggak mungkin ya. Sampai. Bisa aja sekali belanja habis kan, tapi kan buat kamu ngontrol belanja kamu gimana kayak gitu, cara adapting the money-nya itu gimana, kan gitu juga harus penyesuaian kan.
2: Betul.
1: Kayak gitu. Oh ternyata aku gagal masih minus, misalnya minus 50.000 gitu. Oh gimana caranya pelan-pelan minusnya itu jadi back to zero gitu loh. Jadi jangan sampai minus.
2: Iya
1: kayak gitu. Nah bisa lebih banyak kayak gitu. Makanya ya kesadaran dan belajarnya itu juga seharusnya ya sebenarnya dari kecil gitu. Tapi gak ada kata terlambatnya itu.
2: Iya benar. Tapi bisa belajar.
1: Iya makanya kayak dari kecil. Kayak misalnya deh kamu punya tabungan dari kecil. Terus kamu hitung sekarang tuh kan banyak-banyak banget.
2: Iya
1: kan? Beda sama yang kayak baru nabung hari ini. Baru ngelihatnya di tahun depan. Atau ya besok. itu ngelihat kayak duit kemarin. Ya kan?
0: Count as gak sih?
1: Kayak gitu. Ya sudahlah ya. Ternyata kita udah mepet sekali teman-teman.
0: Banget.
1: Oh iya.
0: Waktunya,
1: betul. Dan waktunya Celine dan juga Sofia pamit undur diri. Nanti aku lanjut lagi sama Pro 2 ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian berdua.
0: Thank you.
1: Ya waktunya pamit sama Pro 2. Tapi aku lanjut lagi abis ini. And bye-bye.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk malam hari ini. Dan kita lanjut lagi di Tonight Corner ngomongin nih teman Pro 2. Dan kali ini aku pengen ngomongin salah satu ini ya, salah satu bisa dibilang perpisahan game terbaik untuk tadi malam tuh teman Pro 2, yaitu enggak tadi malam sih, lebih tepatnya tuh tadi pagi agak-agak siang tuh teman Pro 2. Dimana akhirnya setelah 21 tahun bersama ya, Messi resmi pensiun dari timnas Argentina tuh teman Pro 2. Dimana dia juga resmi ya mengakhiri karir internasionalnya bersama dengan Argentina lewat laga persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental Buenos Aires tuh teman Pro 2 ya. Dan bisa dibilang dijuluki The Last Tango, laga ke-208 Messi ini berakhir dengan kemenangan Argentina menang 3-0, yang dimana Messi sendiri mencetak gol lewat penalti dan juga memberikan 2 assist. Jadi 3 gol semuanya itu kontribusinya juga datang dari Messi. Dan ini juga disaksikan lebih dari 85.000 penonton, yang juga tiketnya itu ludes terjual ya teman Pro 2 hanya dalam waktu 90 menit hanya untuk ya, tapi bukan hanya untuk juga, tapi hanya ingin melihat Messi ya, last game-nya Messi gitu ya. Siapa yang kayak sedih banget mungkin gak dapat tiketnya gitu tuh, pengen ngelihat Messi untuk terakhir kalinya, mungkin kemarin-kemarin udah nonton, tapi untuk game terakhirnya, seremonialnya, tribunya itu juga tuh teman Pro 2 itu ya tadi itu tuh teman Pro 2. Dan Messi sendiri mengumumkan pensiun dari timnas tuh udah dari 31 Agustus kemarin ya, beberapa pekan usai Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Dan dia akhirnya mengakhiri karirnya sebagai pencetak gol terbanyak sekaligus pemain dengan caps terbanyak sepanjang sejarah Argentina. Dengan total capsnya ini 125 gol dan juga 68 assist tuh teman Pro 2. Dan dia juga berpesan gitu ya, dia bilang aku gak mau ninggalin lapangan ini ya. Dan dia ngomong begitu sampai laganya itu usai tuh teman Pro 2. Sekali lagi congrats ya buat Messi, pastinya ya usianya juga udah tidak muda lagi. Dimana tahun ini kalau gak salah, tahun ini atau tahun depan tuh udah usianya 40 tahun ya, tinggal menutup karirnya aja nih bagaimana. Jadi buat kamu ya yang saat ini masih fans banget sama Messi kayak aku juga tuh teman Pro 2, ya udah kita cuma bisa nikmatin sisa-sisa beberapa tahun ini sebelum akhirnya dia pensiun dari dunia sepak bola.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi

Jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana orang super kaya di Indonesia, teman Bro 2, bakal diproyeksikan melonjak 81,7% dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi ini diperkirakan Indonesia akan mencatat pertumbuhan tercepat dalam jumlah individu ultra high net worth ya di seluruh dunia antara 2026 sampai dengan 2031. Di mana menurut proyeksi Knight Frank yang disebutkan oleh Visual Capitalist, di mana jumlah orang Indonesia ya dengan kekayaan bersihnya itu 30 juta US dollar atau setara dengan 537 miliar rupiah, itu diharapkan ya akan meningkat 81,7% dalam 5 tahun ke depan, dan ini akan menandai tingkat pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara yang termasuk dalam peringkat ya. Di depan ada Arab Saudi 63,2%, Polandia 62,6%, dan Vietnam 59%. Proyeksi ini juga menyoroti potensi Indonesia menjadi salah satu pusat pertumbuhan tercepat di dunia dalam beberapa tahun ke depan tuh teman Pro 2 ya. Dengan ada yang kayak gini ya pastinya harapan kita ekonominya juga makin membaik gitu ya, tapi tidak meninggalkan yang lain-lainnya juga, terutama Pro 2, maksudnya dengan melihat apa ya, kayak misalnya ini kan yang kaya-kaya gitu ya, menengah, yang bawah juga gitu, terutama Pro 2 juga mendapatkan hal yang lebih baik gitu ya untuk ekonominya juga, terutama Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri ya. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengerin Nadif Basalamah Penuh. Bye-bye.

Update. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, vokalis Muhammad Irfan Hadari mengumumkan pengunduran dirinya dari band Govinda. Irfan menyebut keputusan tersebut diambil setelah hampir 18 tahun menjalani perjalanan bersama band. Beralih informasi selanjutnya, PBSI memberikan apresiasi sebesar 4,5 miliar rupiah kepada atlet bulu tangkis Indonesia yang meraih medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketua Umum PP PBSI mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas usaha para atlet yang berhasil menyumbangkan 2 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu bagi Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disetujui menjadi undang-undang dengan memuat 13 ketentuan baru untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional. Aturan ini mencakup penguatan sertifikasi kompetensi, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pekerja fleksibel, hingga pekerja alih daya. Demikian Pro 2 Update kali ini, dan sebentar lagi teman Pro 2 kamu akan mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: Baik, luar biasa. Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
0: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
0: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Benar sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
0: Amin.
1: Lagi happy juga malam
0: bener,
1: hari ini.
0: Benar-benar ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Sake.
1: Yeay.
0: Jadi buat kamu di sini.
1: Salah-salah bukan.
0: Sakit. Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya bener.
0: Tahun ya. Lalu. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
0: Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana? Bener.
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada
2: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih si positifnya.
1: Positif ya,
0: bener.
1: Tuh dia. Jadi beda sama ngurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Beda banget.
0: Beda banget.
1: Coy, beda. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Tiba-tiba nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja. Cat person
0: kan.
1: Cat person
0: gue. Cat person gue.
2: Aduh jauh dah. Jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima kasih Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Asik. Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Boy, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: dan siap ya.
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam.
3: Kayak siaran
1: bener.
2: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, maksudnya kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iqiv, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue gak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow.
1: Laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin, Pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja, karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini, waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman, orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Temanggung. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa, kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Kayak Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari Senin. Gue jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Leodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Alright, itu ya hilang ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin
0: kan,
1: ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni

0: berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
1: Insya
2: Allah.
0: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
1: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet. Asli.
0: Aduh, aku blunder. Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright, wah, menarik.
0: Wah, menarik nih, menarik.
2: Kira-kira
0: nih
2: sama siapa ya?
0: Nah, tadi
2: apakah
0: kan
2: ada nama-nama yang tadi disebut?
0: Etikus enak.
2: Bener.
0: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
0: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Yo, iya.
0: Benar, iya.
2: Biar gak sendiri mulu gitu.
0: Iya.
1: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
0: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
1: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang
1: ya. Iya.
0: Aduh. Lagi. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Ya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Kayak itu terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi.
1: Yo,
0: bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan. Terima kasih,
0: bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya, gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener.
0: Ya.
2: Impian bener semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakit.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, ya, kalau kan ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakit ya.
0: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru
1: gitu. Dikeluarin lagi tuh. Kenapa? Udah dari tadi
0: gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kimen.
2: Terima kasih, kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good evening. Halo.
1: Halo.
0: Gimana nih hari ini vibes-nya? Jujur kayak malam minggu kalau buatku.
1: Kenapa tuh malam
0: Karena
1: minggu?
0: Karena habis ngengeng-ngengeng.
1: Jujur kalau buat saya enggak malam minggu ya. Karena teman Pro 2 tahu ya, hari ini aku sangat-sangat mendapatkan kesibukan yang diberikan sama Tuhan.
0: Waduh,
1: itulah.
0: Oh ini disyukuri dulu ya.
1: Ya disyukuri, harus disyukuri.
0: Coba sebutin, Ikon ngapain aja hari ini?
1: Jadi tadi pagi sampai dengan siang menuju sore itu aku ada kunjungan lah ke instansi. Waduh. Dan kemudian tadi nih barusan banget jam 7 itu ada rapat lagi. Dan abis itu di sini deh langsung aja siaran bareng
0: calon
1: Kak Lun.
0: Calon anggota DPR teman Pro 2 jadi banyak kesibukannya.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aminkan aja dulu tapi nanti apakah itu terrealisasi atau tidak.
0: Okay. Nanti itu terserah Ikuannya ya teman Pro 2 ya.
1: Yeah,
0: di jaga malam hari ini barengan sama Lun sama Ikuan juga ya. Sampai nanti merapat di jam 11 malam. Tadi kamu udah di-spill sama dia kesibukannya. Tapi udah healing belum kemarin?
1: Belum. Tapi minggu ini aku pulang teman Pro 2. Iya pulang, mau menemukan mama dan papa dan
0: weekend,
1: kakak.
0: Weekend ini?
1: Iya, malam Sabtu.
0: Wih, pulang sendiri atau dijemput?
1: Pulang sendiri karena kan sudah pindah kan ke Balikpapan, jadi naik bus kelot sekarang.
0: Ih, lucu teman Pro 2. Thank you Ikuan udah sharing-sharing.
1: Iya, terima kasih teman
0: Akhirnya
1: Pro 2.
0: Dia bisa healing juga di weekend ini.
1: Yeay.
0: Dan hari ini tuh teman Pro 2, kita tuh gak pengen ngomongin masa depan sih sebenarnya.
1: Iya sih, betul.
0: Ngomongin apa jadinya?
1: Kita bakal ngomongin tentang someone. Seseorang yang pernah.
0: Hampir aja seseorang dibilangin sesuatu teman Bro 2.
1: Seseorang yang telah menjadi bagian dari hidup.
0: Kayak dari masa lalu tapi ya.
1: Ya betul banget.
0: Turns out teman Bro 2 katanya Ikuan tadi tuh ada temennya dia itu yang sampai hari ini tuh masih naksir sama. Itu mantan gak sih hitungannya?
1: Ih dia gak mantan sih kak. Karena itu kayak belum. Kayak hubungan mereka itu tuh kayak gak dimulai dan tidak diakhiri.
0: Oh okay.
1: Tapi mereka berdua tuh saling kayak like story sama-sama gitu loh kak. Tapi kalau aku suruh mungkin coba kalian mulai hubungan baru tapi keduanya nolak. Jujur saya tuh jadi penengah di antara mereka berdua.
0: Ih, capek banget.
1: Nah itu capek banget. Kayak saya suruh coba dia mulai dulu, enggak ah. Tapi pas sudah memang gak mau mulai tapi obrolannya mereka berdua gitu.
0: Bentar ini sebenarnya mereka udah sempat ngobrol bareng gak? Maksudku sempat PDKT gitu.
1: PDKT pernah.
0: Terus
1: cuman kayak apa ya kak, mereka berdua tuh kayak cinta antara mereka berdua tuh kayak sudah habis di berbedanya itu.
0: Okay.
1: Kayak misal karena cerita di awal ya, jadi awalnya tuh si cowoknya dulu yang suka sama si cewek ini. Kemudian tapi si cewek ini belum notice, teman aku ini belum notice. BTW temanku yang cewek teman berdua. Terus yang cewek ini belum notice, kemudian setelah itu si cowok ini deketin cewek lain lah.
0: Okay.
1: Dan si cewek ini baru notice. Dan dia juga suka nih sama yang cowok ini. Dan akhirnya mereka berdua kayak gak jelas gitu loh hubungan mereka ini. Aku juga rumet untuk menjelaskannya.
0: Cinta datang terlambat gitu teman Pro 2. Tapi satunya cowok bingung, satunya cewek bingung. Cocoknya di situ aja ya, di bagian bingungnya.
1: Saking bingung-bingungnya jadinya hubungannya membingungkan.
0: Terus mereka berdua tuh kayak nge-reach out Ikuan tuh buat apa sebenarnya?
1: Ih jadi gini loh kak. Jadi tuh saya tuh apa ya, gak entah kenapa di hidup saya nih. Jujur ya teman Pro 2, aku nih kurang banget dalam hal terkait percintaan. Cuman teman-teman aku aja yang sering curhat terkait cinta-cinta mereka tuh ke
0: gitu,
1: aku.
0: Emang biasa gitu teman Pro 2 yang gak pernah pacaran tuh paling gacor kalau ada cinta-cintaan.
1: Akhirnya jadi malas pacaran sendiri. Ngerti gak Kak Alun?
0: Oh iya kan? Capek karena dengerin teman-temanmu.
1: Betul.
0: Yang ada aja masalahnya. Berarti ini temanmu yang berdua cowok sama cewek itu kan nge-reach out ke kamu mulu.
1: Iya.
0: Nah mereka tuh posisinya udah pernah masing-masing punya gebetan baru selain satu sama lain gitu?
1: Si cowok pernah.
0: Yang cewek?
1: Si cewek belum pernah.
0: Okay.
1: Dan saya pernah kan kayak sudah pacaran aja langsung aja. Karena kan kalian juga mau sama-sama mau tuh. Tapi si cewek bilang enggak mau, males. Kayak gitu-gitulah. Tapi selalu nangis ketika si cowok ini dekat sama cewek lain.
0: Yolah,
1: jadi bingung sendiri kan kak?
0: Pusing, aku aja pusing.
1: Pusing
0: ya.
1: Kan dengarnya?
0: Ikuan ya, aku yang denger pun juga pusing bawaannya.
1: Kayak ada satu ketika gitu loh Kak Alun, kayak dia tuh ada masalah. Sementara mereka tuh kayak nggak ada hubungan, tapi ada masalah. Tiba-tiba masalah kayak kecemburuan aja.
0: Sumpah ya.
1: Dan karena mereka saling blok, akhirnya siapa yang jadi penang? Saya, di aku yang dicat, Kak Lun. Si ya cewek ngecat saya, si cowok ngecat saya. Jadinya kayak, aku kan yang harus menyelesaikan masalah kalian, sementara bukan aku yang menyebabkan masalah ini.
0: Ya Allah, ini jujur ya, menurutku jadi mak comblang aja udah capek teman pro 2. Tapi ternyata jadi dokter cinta kayak Ikwan ini juga PR banget. Makanya buat kamu-kamu yang mungkin punya hubungan gak jelas gitu ya, or maybe kamu tuh sebenarnya pengen coba sama orang baru, tapi ujung-ujungnya kok orang lama lagi yang dipikirin ya. Coba sini spill, kamu masih sering stalk si mantan kamu gak sih? Ya, mantan situationship, mantan pacar, boleh lah ya. Spill di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yoi, atau ke Instagram kita di @rriprodo sama Rinda. Dan kita juga bang nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: kulkas, isi bensin, 25.000 ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Jujur ya, aku tuh punya banyak banget temen tuh yang I don't know why, tapi mungkin ya mantan-mantannya mereka itu emang baik hati kali ya teman pro 2. Jadi apa-apa tuh mengingatkan mereka sama mantan-mantannya ini. Apalagi kalau udah nyimpan orang di lagu. Nah, jadi tiap kali kami tuh main ke kafe gitu kan Wan.
1: Oke.
0: Teman-temanku tuh udah nandain kalau kafe ini adalah kafe gawat. Kafe gawat itu artinya playlistnya itu isinya mostly lagu-lagu yang banyak banget ngingatin mereka sama orang-orang tertentu.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Ada tuh satu kafe teman pro 2, dia itu tempatnya di ini di perempatan sini, di perempatan Ahmad Yani kafenya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: emang sering dijadiin workspace gitu sama teman-temanku. Buat mereka kalau kesana kita harus dalam keadaan mental yang tenang, mental yang stabil. Karena kamu gak tahu, entar tiba-tiba lagunya Last Day on Earth itu bakal keputer. Atau nanti lagunya ini si Goo Goo Dolls itu apa sih? Iris ya? Tahu gak?
1: Aduh gak tahu lagi.
0: Ada judulnya Iris. Atau kayak yang sweet-sweet banget teman pro 2, lagu-lagunya Nicki. Jadi mereka tuh masuk kayak aku gak
1: jadi,
0: mau datang ke sini.
1: Jadi kayak kenangannya ke recall gitu ya.
0: Recall lagi. And turns out teman pro 2, mungkin emang salah kita juga nyimpan orang di lagu. Jadi ujung-ujungnya teman pro 2 kalau udah itu lagu keputar, teman-temanku tuh suka okay. Tiba-tiba flashback. Aku kemarin sama dia begini.
1: Oh iya, benar lagi, benar.
0: Di posisi itu dia udah punya pacar baru.
1: Si temannya Kalun.
0: Temannya aku.
1: Cewek cowok?
0: Cewek temanku.
1: Oh cewek, oke. Okay.
0: Jadi teman pro 2 ceritanya tuh kayak gini. Emang ada beberapa lagu tuh yang mereka tuh putusnya kenapa ya kemarin ya? Seingat aku kayaknya emang gak cocok aja.
1: Oke.
0: Jadi bukan yang cewek salah, cowok salah, enggak. Tapi kalau kata orang-orang tuh kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Nah gitu tipenya.
1: Aduh, waktu yang salah.
0: Nah jadi ujung-ujungnya teman pro 2 karena ini rasa cinta belum tersalurkan semuanya, jadi sama dia kekip lah di hati. Jadi kalau udah fase-fase dia relapse gara-gara lagu itu, dia bakal mention dan ya low-key banding-bandingin mantan ini sama pacarnya. Contoh, aku tuh ya kalau misalnya nih Lun lagi mau ngambil barang jatuh di meja.
1: Oke. Okay.
0: Sama mantannya dia itu tahu enggak sih yang di TikTok yang video cowoknya itu nahanin ujung-ujung
1: mejanya. Oh, aku tahu lagi biar enggak kejedot.
0: Nah, terus tapi sama si pacarnya sekarang tuh enggak gitu kayak ya udah.
1: Langsung.
0: Ya udah atau ya udah si cowoknya ngambilin langsung. Tapi ternyata temanku tuh craving small gesture yang kayak gitu.
1: Dia justru lebih salting sama hal-hal yang lebih kecil.
0: Iya, contoh temanku lagi suka kesandung. Kan ada di mall yang di dekat tepian sana teman pro 2. Di mall-mall itu kan ada ya kabel-kabel yang ditutupin kayak ada polisi tidur kecil. Terus sekarang ada rumah-rumah untuk tempat-tempat kabelnya gitu nah.
1: Oh iya, tahu.
0: Nah, dia tuh sering banget kesandung di situ. Dia tuh berharap okay. Sebelum dia kesandung, kalau kayak mantannya udah kayak kasih warning, hati-hati ngelangkah di situ gitu.
1: Oh, itu mantannya.
0: Ya. Apakah pacarnya enggak ngelakuin itu? Ya enggak, tapi pas dia kesandung pacarnya udah nangkep duluan. Paham gak sih?
1: Paham.
0: Cuma menurut dia
1: kayak gitu. Kok kamu gak ada ngingatin aku gitu. Aku justru lebih salting dan lebih merasa sangat-sangat dicintai ketika kamu lebih mengingatkan daripada kamu menangkap aku.
0: Jadi dia tuh kayak projecting apa yang dilakuin sama mantannya itu tuh lebih benar daripada pacarnya sekarang.
1: Tapi kataku sih itu dia belum move on kak.
0: Belum move on ya itu ya.
1: Justru itu justru itu gak move on. Kalau misalnya dia malah justru membandingkan kedua sisi orang yang padahal pacar ini kan notabene baru ya.
0: Iya.
1: Dan pasti kayak dalam hubungan tuh masih mulai memahami, masih mulai mengetahui tingkah laku atau perilaku dan sebagainya gitulah.
0: And the worst part adalah dia tuh gak ngomong kalau dia tuh mau digituin. Nah ini juga yang sering jadi masalah teman pro 2. Jadi ujung-ujungnya ngebanding-bandingin terus sama si mantan ini. Terus yang mantan ini gimana kabarnya? Jujur ya, aku tuh gak pernah pengen kenalan dekat sama pacar-pacarnya temanku. Kecuali dia tuh emang temenan sama kita duluan, jadi aku udah gak apa-apa.
1: Okay.
0: Tapi aku gak kenal sama mantannya ini. Jadi ujung-ujungnya teman pro 2 dia tuh ngerasa kalau pacarnya tuh kurang terus.
1: Ih, bersyukur.
0: Iya kan?
1: Bersyukur enggak lu?
0: Mau balik lagi sama si mantan enggak mungkin. Karena pokoknya mantannya tuh di posisi udah punya cewek lagi apa gimana gitu loh.
1: Aduh, nih. Nah, kan? Yang sebenarnya yang red flag atau problematic si mantannya atau teman Kak lu nih yang kayak gini.
0: Ini temanku, sumpah, tiap ada lagu dikit tuh kayak gitu. Nah,
1: aduh, teringat ini.
0: Iya.
1: Aduh, teringat ini.
0: Keinget dia atau tiba-tiba kayak udah aku bakal minta baristanya ganti lagunya.
1: Ini aja. Apa cangkem mulutnya langsung gitu kan. Tahu kan Kak lu nya kayak
0: dicubit ya.
1: Terus cubit gini.
0: kita tuh sudah sering kasih tahu dia kan, kayak kamu tuh apa sih sebenarnya yang dicari, kalau emang pengen yang kayak mantanmu ya udah cari yang kayak gitu, atau pacarmu tuh kamu kasih tahu biar kayak gitu.
1: Setuju.
0: Gak bisa, karena menurut dia mantannya itu cuma satu-satunya orang yang bisa begitu, gitu loh.
1: Terus buat apa ngebandingin?
0: Nah itu dia, aneh kan. Bagi teman pro 2, kalau emang kamu itu tuh ngerasa kalau ya tipe kamu itu masih mantan kamu, kalau kata aku ya kayaknya ada yang belum selesai aja sih.
1: Kata aku mah lebih baik yang kamu mau sampaiin deh, biar si pacarmu ini gak salah mulu nih. Tapi parahnya juga sih, si temannya Kak Alun ini malah cerita ke Kak Alun gitu loh. Tentang hal-hal yang dia kurang serak sama si pacarnya ini.
0: Harusnya
1: ke pacarnya, bukan ke Kak Alun. Karena kalau sama Kak Alun pun gak ada perubahan,
0: gak ada solusinya. Jadi kita tuh di situ kalau udah kayak gitu, teman pro 2 cuma bisa kayak udah mending kamu balas chat pacarmu. Baik tahu pacarnya tuh menurutku, kayak yang dia banding-bandingin itu tuh, yang kayak dia tuh enggak jagain supaya gak kejedot, tapi dia ngambilin langsung, atau dia nangkap waktu temanku itu mau jatuh. Itu menurutku itu bentuk perhatian juga, cuma emang bentuknya aja beda. Ibaratnya tuh teman pro 2, kalau misalnya kamu beli tumbler, ada tumbler tuh yang langsung ada sedotannya, ada yang gak ada, udah gitu doang.
1: Iya betul.
0: Ya kan?
1: Jadinya kayak jujur tergantung orang masing-masing sih. Kalau memang dia kurang bersyukur sama apa yang dia dapatkan, bakal kurang aja terus di matanya.
0: Makanya teman pro 2, kalau udah punya pasangan, lihat pasangan kamu aja ya.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Wah, kan kita bakal lanjut.
1: Tiba-tiba dia langsung lemas sama Brodo. Wah.
0: Wow. Karena kalau ngomongin terkait sesuatu seorang yang sudah
1: apa?
0: Di masa lalu tuh ngapain dibahas-bahas lagi gitu loh.
1: Ini ya teman Pro 2, korban karena dengerin mulu. Ya udah, kenapa? Abis ini ada apa nih, Wan? Ya
0: sudah, kita langsung mendengarkan curahan hati dari seseorang. Ya, apakah yang diceritakan?
1: Di Suara Rasa kali ini teman Pro 2, langsung aja let's go.

Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Livia. Nah, di sini aku mau membagikan sedikit cerita yang pernah terjadi nih di kehidupan aku, yang bahkan aku sendiri itu juga bingung kenapa aku bisa sampai segitunya. Until now. Gitu. Okay, so jadi aku pernah naksir, terus juga deket nih sama orang yang aku taksir nih. Aku naksir berat banget. Bener-bener senaksir itu sama orang ini. It's because dia itu pinter pol, pinter banget pokoknya. Jadi aku kayak, wah, ini dia yang aku cari gitu kan. Tapi kami berdua ini tidak jadian guys. Karena ada sesuatunya itu adalah ternyata dia ini naksir sama orang lain, sedangkan kami berdua tuh udah deket gitu, kayak kamu menyanyiakan orang selucu aku gitu, aku mikir gitu jujurly. Okay, terus aku tuh ngerasa kayak sebenarnya kita tuh bisa bareng loh, kita tuh lucu kalau jadi pasangan, tapi kenapa kamu pilih orang lain sih? Aku mikirnya tuh kayak gitu. Nah, tapi setelah kejadian aku tahu dia ternyata naksir orang lain nih, anehnya aku tuh kayak masih ada perasaan buat dia gitu. Aku tuh kayak masih pengen ngejar gitu sampai sekarang. Dan bahkan kejadiannya itu udah dari 2 tahun lalu gitu. Jadi sekitar tahun 2024 sampai sekarang aku masih suka sama dia. Kayak wah gila sih jujur. Tapi kalau misalkan teman-teman aku tahu, aku bakal dimarahin sih, karena mereka ngeliat aku kayak, kamu tuh terlalu kecintaan gitu. Tapi aku memang secinta itu sama dia, jadi aku gak tahu harus apa. Dan kayak aku selalu memikirkan suatu cara supaya aku bisa berkomunikasi lagi sama dia gitu. Oke, guys, segitu aja dulu ceritanya. Kalau mau lebih lanjut bisa ditanya lagi nanti. Terima kasih teman-teman.

0: Honestly.
1: Aduh.
0: Kalau ini mah emang konsisten ya ucinnya ya, jujur. Dia sendiri bilang tadi teman pro 2, dia nanti takut dimainin sama teman-temannya ya, dibilangin takut kecintaan banget. Tapi emang cinta.
1: Itu terlalu cinta sih.
0: 2 tahun.
1: Mencintai tapi sendiri.
0: Iya, kamu pernah enggak naksir orang selama itu, An?
1: Jujur pernah.
0: Kok bisa sih?
1: Tapi cuman karena manusiawi sih.
0: Oke. Okay.
1: Manusiawi, kita suka sama seseorang, apalagi itu betul-betul tipe yang banget yang kita betul-betul cari gitu loh, Kak. Jadi kan kita bakal kayak aku cinta banget sama dia gitu, walaupun mungkin seseorang itu enggak tahu kalau kita tuh suka sama dia.
0: Nah, ini kan posisinya tahu ya.
1: Oh, iya.
0: Terus juga tadi satu, dia bilang kan mereka sempat dekat. Tapi pas lagi deket itu ternyata dia naksir orang lain. Nah, udah digituin pun dia tuh masih cinta karena masih ada ngerasa, kan aku lebih lucu, lebih gemesin. Kok kamu milih dia? Kamu harusnya coba sama aku juga.
1: Aku takutnya ternyata sih cowok cuma ngerasa kok itu teman doang.
0: Iya, iya.
1: Kayak teman ngobrol mungkin, teman jalan aja gitu loh, Kak, sebatas teman. Tapi si cewek mungkin nganggap itu lebih.
0: Iya, iya. Bisa gapapa. Jadi juga.
1: Gapapa?
0: Terus orang aku sebenarnya bukan tim yang membenarkan ini sih, kayak aku tuh kalau PDKT sama orang,
1: okay,
0: aku bakal fokus sama dia sendiri aja. Paham enggak sih? Jadi aku enggak bisa tuh PDKT sama beberapa orang sekaligus.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jangankan sama satu orang aja ya, kayak 2 orang tuh menurutku udah kayak
1: kok bisa ya menaruh hati kedua orang yang berbeda.
0: Kalau kata orang-orang sih teman pro 2 itu kamu lagi ini menyeleksi gitu. Tapi kayak
1: menyeleksi.
0: Kayak jangan enggak sih? Bayangin nih si dia yang barusan curhat sama kita teman pro 2 sampai hari ini masih kebawa tuh di hatinya kayak aku tuh bisa.
1: Dan bahkan dia takut kok temannya tahu.
0: Takut diomelin. Ya udah, kita doain ya. Semoga kamu bisa cepat ikhlas sih kalau iya, menurut aku.
1: Yang penting jangan sampai membuat perbuatan yang tidak baik aja lah pokoknya. Kalaupun mau dengan dia harus tungguin aja sampai
0: ya,
1: waktu yang tidak dipastikan.
0: Kamu serem ya pas dia bilang, aku tuh pengen mengusahakan biar kita komunikasi lagi.
1: Iya, tapi jangan sampai, please. Itu cukup di hatinya aja.
0: Sabila juga sampai nggak tahan ngetawain nih teman bro 2. Emang sih, mungkin ini udah saatnya kamu buat nerima kalau ternyata mungkin ada yang lebih baik lagi di luar buat kamu. Dan ada pertanda dan mungkin kalian gak bisa jadi kemarin itu gara-gara emang ya udah itu tandanya kalian gak cocok.
1: Itu benar.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Gimana nih peri cinta teman-temannya? Gimana
1: menurut kamu? Siapa tahu kan itu kan cuman angan-angannya dia doang kan, Kak Alun. Kalau misalnya maksudnya
0: angan,
1: dengan mungkin kalau misalnya dia berpacaran dengan tipenya itu bakal mungkin happy terus.
0: Bener.
1: Tapi mungkin rencana Tuhan tuh lebih baik, siapa tahu. Kita enggak, bukan siapa tahu sih, tapi itu pasti yang lebih baik lah,
0: ya kan? Gitu ya.
1: Kita nggak tahu kan, siapa tahu kalau misalnya dia berpacaran dengan tipenya ini ada hal-hal yang mungkin bakal dia buat lebih stres mungkin dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya.
0: Nah, inilah peri cintanya aku.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: @RRI Pro 2 Samarinda dan Twitter @Pro 2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Tidak, jangan bunuh kami. Ya kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lumpia Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
5: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Tapi ya teman Pro2 ya, apa ngomong-ngomong tuh tentang seseorang ataupun yang belum move on ini ya. Jujur temanku yang aku ceritakan di awal tadi tuh pernah didekatin sama cowok gitu teman Pro2 Kak Lun. Mm-hmm. Terus entah kenapa kayak si cewek ini itu kayak pingin gitu loh, di pikirannya pingin, cuman hatinya nih kayak gak ada ngerasa kalau kayak hubungan kita ini romantis dan lain sebagainya. Jadi dia tuh ngejalanin dalam hal yang gak ada happy-happy-nya gitu
1: itu
0: loh Kak.
1: Itu pacaran?
0: Enggak, baru kayak si cowok ini ngedeketin.
1: Sumpah ya teman Prodo, aku gak ngerti kenapa sih orang-orang itu lagi pada suka banget stay di situationship. Apa karena pas di situationship itu udah dapat ininya kali ya, kayak rasa sense of belonging, kayak ini memang sama aku, ini memang sama aku gitu.
0: Tapi ada tahu teman aku yang ngerasa dia tuh justru ngerasa dicintai ketika hubungan itu belum jelas.
1: Hah?
0: Karena ini Kak, karena dalam hubungan belum jelas nih, si cowok ini yang ngejar-ngejar banget gitu loh.
1: Oh.
0: Ya Kak, ngerti gak? Kayak dia tuh betul-betul ngejar banget untuk dapetin hati si cowok ini.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ketika sudah dapat, ya hubungannya gitu-gitu aja, gak ada sesuatu yang lebih wah ketika dikejar.
1: Ngerti?
0: Jadi kayak apa ya namanya ya, kayak adrenalin.
1: Di awal adrenalin,
0: adrenalin ya, itu, aku gak tahu adrenalin apa. Tapi yang pasti, dia tuh kayak ngerasa dicintai banget ketika pas masih dikejar-kejar itu.
1: Netizen di TikTok sering tuh ngomenin yang kayak gitu. Mereka bilang tuh kayak gini teman Pro2, ada, aku baru banget lihat di VIP ku. Intinya itu cewek tuh ngomong, kalau dulu pas PDKT kok aku kayak dikasih, kalau saat aku minta satu dunia juga dikasih gitu.
0: Betul, betul,
1: tapi
0: betul.
1: Sekarang kayak minta satu es krim aja mungkin dikacangin gitu.
0: Iya.
1: Apa ya teman Pro2 ya?
0: Nah, dan itu ya? Dan itu tuh yang ngebuat si teman aku ini kayak dia tuh pingin aja dikejar-kejar. Jadi dia gak mau kayak membuka kayak, iya aku terima nih, ini apa, tembakanmu. Oh, tembakan banget ya, apa
1: anu
0: sih ininya.
1: Anu ya konfesannya.
0: Iya konfesanmu aku terima nih, aku iya. Tapi dia tuh gak mau ngejawab iya itu. Dia malah justru maunya ya itu, hubungan tanpa status.
1: Okay.
0: Karena dia ngerasa kalau hubungan tanpa status tuh, satu, dia bisa bakal lebih bebas karena gak ada terikatan kan Kak.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian juga si, dia nganggap si cowok ini bakal ngejar-ngejar banget di dia ini.
1: Ih teman Pro2,
0: itu red flag apa enggak ya?
1: Itu red flag.
0: Itu red flag ya?
1: Karena artinya kamu kalau emang suka sama orang, pasti kan kita pengen ngasih yang terbaik ya. Itu namanya mainin orang.
0: Oh iya
1: sih?
0: Jujur, iya betul
1: ya
0: lagi,
1: kan?
0: Betul, jujur mainin orang.
1: Terus ujung-ujungnya setelah dia ada PDKT-an baru nih, tapi dia masih tetap mikirin yang katamu
0: iya.
1: Yang tadi.
0: Hah? Dia mikirin banget. Jadi gini loh Kak, jadi si cowoknya yang teman aku juga ini, itu tuh ada pasangan.
1: Mm-mm.
0: Di karena dia ini beda pulau mereka.
1: Okay,
0: si cowok ini tuh di Jawa dan dia tuh di Samarinda ini teman Pro2. Kemudian si cewek ini tuh si cowok ini ternyata nge-hide apa sih highlight di Instagram.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Kayak ada highlight di Instagram yang khusus mereka berdua kayak pacarnya ini ya love gitu loh.
1: Mm-mm.
0: Di ininya. Dan si teman aku ini di-hide di highlightnya itu. Jadi dia enggak bisa lihat.
1: Oh.
0: Kemudian dia tuh kayak buat akun baru dan mencoba untuk nge-stalking akun ini biar gak kelihatan nge-stalking banget. Dan dia kaget ngeliat ada highlight itu.
1: Okay.
0: Dia betul-betul, aku tiba-tiba ditelepon dan kita duduk di mana yuk, di Gemu. Di Gemu bermodal kenapa ya teman Pro2, pisang goreng keju terus dengan es Milo 2.
1: Ya Allah.
0: Dan mendengarkan dia nangis. Tahu Kak sih Kak, kayak ada orang nangis depan kita. Kita enggak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Tapi sambil nyemilin pisang
0: dia
1: gitu.
0: Kayak, ya, cuman aku berpikir kayak, oh mungkin dia gak butuh nasihat atau saran, mungkin cuma cukup untuk didengarkan.
1: Didengerin aja.
0: Cuman saya capek dengerin, nih ya Kak dari SMA loh, dari SMA masalahnya.
1: Eh ini berarti udah saatnya peranmu Ikwan buat bantuin temanmu supaya move dari cycle dia yang gitu-gitu aja.
0: Iya.
1: Sumpah itu berarti ada masalah. Apa ya kalau sebutannya sekarang attachment issue ya?
0: Sampai si temanku aku ini dia kayak benci banget sama Samarinda. Enggak entah kayak aku benci banget sama Samarinda,
1: oh.
0: Aku pingin banget keluar dari Samarinda, kayak kapan ya aku lulus dari Samarinda gitu-gitu loh.
1: Karena banyak kenangan.
0: Karena banyak hal-hal buruk yang terjadi di Samarinda ketika sama dia
1: urusan
0: ini.
1: Urusan percintaan.
0: Iya.
1: Ini. Ya Allah teman Pro2.
0: Dan saya mendengarnya kayak aduh aku yang sangat happy di Samarinda. Iya kan?
1: Ini serba salah gitu ya. Temanmu jangan-jangan dia Billie Eilish ya? Kan ada di lagu Billie Eilish dia kan apa I hate this apa katanya di lagunya apa happily apa apa sih judulnya
0: happy.
1: When I'm away from you tau nggak lo gitu
0: betulnya temanku
1: you make me hate this city
0: bla bla itu temanku suka ini tau Billie Eilish btw rambutnya warna merah kalau biasanya warna hijau ya kok yang viral itu dia tuh warna merah.
1: Oh berarti teman Pro2 ya menggambarkan lah.
0: Betul yaudah banget. Yaudah
1: kayaknya abis ini Ikwan kamu kudu nemenin temanmu untuk dibuka matanya dibelek tuh kayak.
0: Justru aku mau lepas dari genggaman dia. Oh, aku mau berterbang.
1: Malah ikutan Ikwannya teman Broadway.
0: Aku mau ketjebak dalam sangkar perhubungan mereka gitu loh Kalun.
1: Yaudah lah abis ini kita bakal balik lagi di jaga malam di jam 10 pasti teman Broadway. Hati-hati di jalan dan stay tune di 88.5 FM teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah menjelaskan.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feel-nya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Masih mending sih teman pro 2 sebenarnya kalau ya enggak mending-mending banget. Maksudnya kalau kamu nih dekat sama orang lain, akhirnya pacaran sama orang lain tapi masih suka keinget, aku masih ya udah. Karena kalau keinget doang tapi enggak diucapin, terus juga enggak bikin kamu tuh jadi jelek sama pasangan kamu sekarang, ya udah. You do you gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada juga orang-orang teman pro 2 yang terang-terangan tuh berharap pacar mereka sekarang tuh bisa kayak mantannya dulu, mantan yang dulu. Aduh, ikut. Jadi teman pro 2 ikut ini udah overwhelm itu jadi, dicurhatin
1: jadi,
0: mulu.
1: Jadi gini ya.
0: Mukanya udah hancur.
1: Tadi kan kalau dia bilang kan dia tuh mencari kayak pacar baru yang kayak mantannya.
0: Bukan cuma kayak aja, tapi dia minta
1: kayak mantannya.
0: Iya, harus ke situ.
1: Kenapa diakhirin? Maksudnya gitu kan, masalahnya kenapa diakhirin?
0: Nah.
1: Karena setiap orang tuh punya berbeda-beda gitu loh.
0: Yes. Aku juga suka gimana ya teman pro 2 ya. Aku tuh bukan tipe orang yang kayaknya gampang trauma deh kalau urusan relationship sama manusia-manusia lain.
1: Sama,
0: ya.
1: Sama.
0: Ya kan?
1: Aku
0: kayak ya udah, misalnya nih aku dijahatin nih sama pacarku yang dulu, apakah pacarku selanjutnya akan sejati itu juga? Aku enggak mikir ke situ. Karena itu udah beda orang buatku. Tapi ada juga orang tuh yang ngerasa, "Eh, aku disakitin begini, aku tidak akan mau lagi punya pacar. Nanti aku akan disakitin gini-gini juga." Ada tuh yang
1: ada
0: gitu
1: memang
0: tuh.
1: Ada. Ih, ini teman aku juga kayak gitu orangnya.
0: Yang mana? Yang tadi lagi.
1: Iya. Kayak aku juga jujur ya teman bro, kayak ngerasa, "Kenapa ini, apakah ini si cowoknya yang red flag atau memang kamunya aja nih yang problematik, kamunya aja nih yang overthinkingan gitu."
0: Aku ingat ya teman pro 2, untuk temanku yang pengen banget pacar ini kayak mantannya, gak cuma urusan personality, tapi sampai ke fashionnya juga. Jadi tau gak?
1: Fashionmu jelek gitu-gitu.
0: Bukan, jadi gongnya mereka itu tuh putus gara-gara si cowok ini akhirnya notice kalau temanku tuh berusaha jadiin dia ini kayak mantannya. Jadi ya ada temanku tuh, pokoknya mantannya temanku itu tipe cowok yang suka style Y2K.
1: Okay.
0: Terus juga oversize. Contoh, nih celana jeansnya nih udah kepanjangan sampai keinjek-injek di bawah. Mm-mm. Tapi juga yang size-nya tuh gede, yang lebar, kayak kulot gitu loh dia.
1: I know.
0: Nah, terus atasnya hoodian, terus di dalamnya tuh ada kaos putih yang juga gede. Paham enggak sih?
1: Oh, jadi kayak ini balapan. Terus pakai dasi enggak?
0: Enggak, untungnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
1: Pakai headset ini yang apa, yang kabel?
0: Enggak pakai headset, kan pakai kupluk. Nah.
1: Kupluk.
0: Iya, kupluk.
1: Kupluk.
0: Iya, jadi itu maksudku itu style yang obvious banget. Maksudnya kayak jarang nih orang kayak gini berkupluk gitu. Si temanku ini ngidein supaya pacarnya itu gitu juga.
1: Biar kayak mantannya.
0: Nah, mantan pacarnya ini ngerasa, "Enggak, aku kalau pakai kupluk kayak botak, gede kayak gitu." Tapi cowoknya itu tetap cakep. Terus cowoknya tuh nanya, "Mana sih inspo-nya?" Kan sekarang inspo kan, iya. Biasa kita kalau mau pakai style apa-apa, temanku tuh enggak mau ngasih lihat. Nanti tiba-tiba, "Coba pakai ini." Atau temanku tuh sampai effort buat jajanin baju-bajunya itu. Karena ini cowok juga tipe outfitnya tuh bukan yang Y2K, yang dia tuh suka
1: pada umumnya aja.
0: Anu, clean look okay. Tau gak sih cowok-cowok yang bajunya tuh kaos tapi berkerah gitu-gitu loh.
1: Itu aku banget lagi.
0: Ini lagi pakai kerah nih teman pro 2.
1: Aku jujur orang yang kayak gak mau yang terlalu gobir-gobir, nah, berlapis-lapis.
0: Nah, gongnya adalah si cowok ini sebenarnya mungkin kalau Tuhan tuh udah pengen nunjukin sesuatu, ya tiba-tiba aja. Aku rasa cowok tuh gak terlalu stalker gitu gak sih?
1: Enggak
0: stalker kan? Kenapa?
1: Sebetulnya gak sekepo itu.
0: Ya, kenapa gak kepo?
1: Karena memang apa ya, kalau aku sendiri yang ngeliat aku sendiri, karena kita kayak bodo amat gitu loh, kayak lebih kepenting diri sendiri aja.
0: Nah, ini temanku tuh kayak kepencet. Tahu enggak sih kan story ini? Story itu kalau kita picik-picik nanti biasanya ada rekomendasi akun buat kita follow kan.
1: Oke. Okay.
0: Kepencet tuh itu akun, kepencet follow. Aduh, mau di-unfollow. Pencetlah username ini. Pas dilihat itu mantannya pacarnya, dan di scroll itu stylenya merek sama, warna sama.
1: Oh, berarti mantan itu ini stylish abis ya.
0: Stylish abis yang Y2K.
1: Tapi temannya kalian juga orangnya stylish.
0: Stylish banget juga.
1: Kayaknya dia harus ngimbangin dengan dirinya gitu.
0: Iya, tapi masalahnya maksudnya pacarnya dia kenapa sampai sewarna-warnanya mirip gitu loh. Dikonfil lagi kan, emang sengaja kah apa gimana? Enggak kok katanya, aku enggak tahu dia pakai gitu-gitu.
1: Tapi kok sama
0: dan maksa. Jadi putusnya di situ.
1: Iya sih.
0: Terus hari ini gimana jadinya Lun, merekanya? Ya tetap aja temanku coba nyari mantan itu di orang lain.
1: Dan orang lain ini, tetap mantan yang stylish ini. Tapi yang mantan stylishnya sudah punya pacar?
0: Itu aku gak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi kayaknya gak punya juga sih.
1: Parah sih kalau mencoba untuk kayak ngebentuk seseorang untuk jadi seseorang yang lain gitu. Padahal tapi bukan kemauan atas diri sendiri. Kemauan orang lain tuh bakal kayak ngerasa, apa sih kamu banyak mau?
0: Iya benar. Dan teman pro 2, kalau kata orang kita tuh kalau jatuh cinta harus apa adanya, itu benar sih.
1: Benar sih kataku.
0: Apa ya, dulu ya look itu menurut aku ya, look itu penting. Kalau punya pacar looks itu juga penting.
1: Betul.
0: Karena teman pro 2, ya kamu bayangin aja kalau dari luar aja kamu udah seneng sama orangnya, gimana nanti hatinya, pikirannya, itu juga hal-hal yang harus diperhatikan.
1: Kalau dari aku, karena kan kalau pacar kan sama-sama mau ya, berarti kan harus menerima apapun yang ada pada pasanganmu. Kalau memang pingin ngelihat pasanganmu lebih baik, ya coba obrolin aja, kamu nggak pakaian seperti ini. Kalau memang kurang cocok atau kurang nyaman, ya berarti jangan lakukan. Tapi kalau ternyata pasangan yang rasa nyaman, ya lakukan, sok gitu.
0: Makanya teman pro 2, aku tuh heran ya, orang-orang tuh kenapa gak pada ngomong aja sih kalau mau sesuatu.
1: Ini kataku mah jangan terlalu mengekspektasikan orang sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Nah terus gak ngomong kan.
1: Iya parah sih kalau gak ngomong.
0: Mungkin ya kalau case-nya kayak temanku itu sama pacarnya yang kemarin, kalau dia ngomong aja, jujur aku tuh lebih suka cowok yang style-nya kayak gini.
1: Iya boleh tuh.
0: Itu gak apa-apa. Tapi kalau itu semuanya juga mantannya, aku pun ya teman pro 2, bukan gengsi lagi sih, ini udah kok kamu gitu banget.

Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Mungkin ya, ada orang-orang teman pro 2 yang ngerasa pasangan selanjutnya dia itu kudu kayak mantannya. Gegara ini, dia sempat ngerasain kalau cuma sama mantanku aja nih aku pernah diginiin gitu loh. Jadi dia kayak projecting orang-orang tuh harus gitu juga. Or maybe teman pro 2 ada yang saking gak pengen ketemu orang yang kayak mantannya lagi, dia malah gak pengen pacaran lagi.
1: Sampai se-traumatik sih itu ya. Saya traumatik kayak aku cukup dia aja. Aku sekarang menutup hatiku.
0: Mungkin aku gak tahu ya, tapi atau memang akunya yang tipe yang hatinya gak segitunya. Ini no offense ya buat kamu-kamu teman prodo yang mungkin ngerasain gak nyaman di hubungan kamu. Itu valid juga yang bikin kamu akhirnya gak mau mulai lagi. Itu oke.
1: Iya, itu oke.
0: Tapi kalau aku tuh gak pernah nimbang sejauh itu sebenarnya. Kayak ya udah sih kalau dia jahat aku tinggal cari orang baik. Nah gitu aja.
1: Memang sih. Karena memang ada orang yang tipenya bodo amat gitu loh kak. Berarti aku juga gak terlalu bergantung sama kamu gitu. Jadinya kalau kamu pergi pun sekalipun pergi kapanpun itu, aku biasa aja, aku bakal mencoba untuk siapa yang datang sama aku itu yang aku terima gitu loh kak. Tapi kalau misalnya ada yang suka tetap harus ini kan, tetap harus kayak dicek-cek lagi. Bener. Diskualifikasi. Maksudnya di
0: atlet nih.
1: Di list-list dulu nih apakah oke. Oh, yang ini ya, kurang oke nih.
0: Cek SWOT ya, SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threat-nya.
1: Oh, banyakan mana nih? Kalau di komunikasi ini, ngelihat cost and ini reward-nya.
0: Oh, okay.
1: Kalau kebanyakan cost-nya, enggak dulu deh. Reward-nya reward-nya lebih dikit, nanti aja deh.
0: Atau kalau mau yang lebih simpel, aku pernah lihat di TikTok teman pro 2, dia tuh cuma kayak ada dua tabel gitu aja, yes dan no. Jadi isinya misalnya, satu, dia wangi di yes. Tapi di bagian no-nya ternyata, dia suka pakai sepatu yang hike. Ada tuh.
1: Ada yang bahkan kayak gini. Dia 100, tapi dia friendly.
0: Oh,
1: langsung
0: iya,
1: minus
0: iya.
1: Langsung.
0: Oh iya, benar. Karena emang teman pro 2, kalau aku rasa ya, semua penilaian kita tentang orang lain tuh ya memang datangnya dari pengalaman kita sendiri. Just in case nih, kamu emang ketemu orang yang nyakitin banget. Kalau kamu ujung-ujungnya ketemu yang mirip-mirip kayak gitu, ya kamu harus jauh-jauh langsung.
1: Kata aku mah pembelajaran terpenting adalah saling menerima aja sih.
0: Saling menerima.
1: Karena kayak gini loh, kita tuh pacaran gak bisa memikirkan sesuatu yang betul-betul persis itu di otak kita. Kayak dia sebuah seseorang yang perfect, baik,
0: berkuda putih yang ada
1: terus ada ini apa? Kibasan.
0: Oh ini selen, jubahnya
1: di belakang dengan yang ngebawa kuda putih itu. Gak bisa. Itu tadi kita harus menurunkan ekspektasi kita yang ada di pikiran kita.
0: Intinya,
1: itu
0: intinya kalau nyari pacar kan sama manusia ya.
1: Iya betul.
0: Jadi gak bisa ngarep teman pro 2 kalau orangnya bisa sempurna 100%.
1: Betul.
0: Nah, ada beberapa hal tuh yang masih bisa ditoleransi menurut aku. Contoh nih, dia tuh anaknya baik, sopan santun dan kawan-kawannya. Cuma emang agak mageran dikit. Nah, itu kan hal-hal yang bisa diubah menurutku.
1: Iya betul, itu masih bisa diubah, masih bisa diarahkan gitu loh.
0: Dan gak juga orang bakal selamanya kayak gitu teman prodo. Kalau kamu lihat kok setelah sekian waktu gak ada perubahan, ya itu urusan kamu, tinggal kamu mau caw atau enggak.
1: Betul.
0: Gak bisa sih kita tuh kayak nerima orang tuh bener-bener yang 100% mereka udah pas itu buat kita itu agak susah sebenarnya.
1: Tapi terlepas dari itu semua, kayaknya memang perlu obrolan sih kak.
0: Perlu.
1: Terus juga jangan ini kayak temennya kalau itu menaruh ekspektasi mantannya di parah. Orang baru ini.
0: Itu emang parah banget. Iya
1: kok jadi orang barunya bakal kayak.
0: Kamu percaya nggak, Wan? Atau kamu tipe yang gini? Kata orang kamu tuh harus love yourself first sebelum kamu itu nyoba sayang sama orang lain.
1: Jujur iya.
0: Kamu setuju sama itu?
1: Aku setuju itu.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kita sudah ngerasa puas sama diri sendiri, berarti gak ada sesuatu yang untuk apa, kayak apa ya kata-katanya ya, kayak apa yang ngejelasinnya. Maksudnya kalau kita sudah puas dan sudah selesai sama diri sendiri, itu bakal lebih mudah untuk ngejalanin dia memahamin orang lain.
0: Betul, karena menurut aku poin secure itu tuh justru di situ. Ya diri kita sendiri kalau kata orang-orang tuh sebenarnya lawan paling berat gitu kan buat kita. Jadi teman prodo kalau kitanya udah bisa kita atasin, urusan sama orang lain menurutku bakal lebih ringan aja.
1: Betul, karena kita sudah kayak paham gitu.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Mm-mm. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: ngomong-ngomong tentang pengalaman, pasti ada aja kan kayak rasa, aku tuh pingin banget untuk menutup buku-buku dari cerita-cerita lama yang sangat-sangat menyakitkan itu.
1: Tapi bukan buku dia sendiri, tapi teman.
0: Tapi sebenarnya bukan buku aku sendiri, teman pro 2, buku-buku teman aku. Dan aku tuh kayak cuma bilang kayak, ya udah kamu tuh lupakan dan coba hal yang baru kan itu ya.
1: Betul.
0: Coba buka deh nih bab baru dari hidupmu. Ih, bab baru, aku jarang banget tau ngomong kayak gini teman produk, jadi geli sendiri.
1: Kamu geli gitu.
0: Ya, karena jujur ya teman produk, aku tuh anti romantis, romantik. Okay. Jadi dan juga memang di keluarga aku tuh emang anti romantik.
1: Okay.
0: Kita nggak pernah kayak manggil sayang-sayangan gitu. Oh, dan kebawalah sama aku sendiri. Jadi aku tuh benci banget sama hal-hal yang romantis. Dan justru aku lebih suka hal-hal itu lebih ketindakan dibandingkan kayak omongan-omongan doang.
1: Oh, makanya kamu love language-nya act of service.
0: Iya, aku nggak suka kalau misalnya ada yang kayak sayang kamu, kayak kamu sudah makan, kamu gimana tidurnya. Aku benci banget kalau kayak gitu. Aku gak suka banget kayak gitu.
1: Tau gak nadanya tuh nada sleep call banget. Kamu udah makan.
0: Nah aku gak suka banget kayak gitu. Aku lebih baik kalau nanya tentang makan, datangin dari bawa makanan ke sini. Gitu kan.
1: Gentleman.
0: Nah aku lebih penting kayak gitu. Nah tapi kalau teman aku ini, dia tuh gak menutup babnya itu, justru babnya dibuka selebar-lebar, kalau bisa dibuka, dipampangkan depan.
1: Kalau buku teman pro 2 kan di bagian belakang buku tuh ada anunya kan, lem-lemnya kan. Itu udah yang bener-bener rongkang kayak oh.
0: Iya kayak gitu.
1: Teman pro 2 ya Allah, sumpah. Tapi jujur kalau buat aku emang susah sebenarnya untuk move ke bab baru. Tapi apa ya, aku sendiri tuh teman pro 2 banyak banget yang bikin aku move on tuh justru pengalaman-pengalaman yang bikin sakit hati gitu. Jadi kalau misalnya teman pro 2, bukannya berarti kamu kudu disakitin dulu ya, yeah, baru bisa lupa, bukan. Cuma kalau emang kamu sedih ya udah terima aja sedihnya, tapi jangan juga berlarut-larut gitu loh. Aku tuh suka banget dengerin lagu galau juga pas lagi patah hati, tapi aku lebih milih lagu galau tuh yang liriknya marah-marah gitu loh, kayak kok bisa aku diginiin, kok kamu berani giniin aku, okay, gitu-gitu liriknya. Mm-mm. Jadi rather than aku kayak meromantisasi kita yang dulu pernah seperti ini, kita yang dulu pernah begitu, aku lebih milih buat kok bisa sih kamu gituin aku.
0: Iya.
1: Jadi di hati tuh lebih ke oh ya aku tuh harus ngutamain diriku dulu, diriku dulu. Kalau misalnya aku stuck di sini melulu teman pro 2, nanti aku nggak bakal ngebuka peluang sama semua hal baru gitu.
0: Setuju sih, tapi itu memang atas niat dan juga kemauan diri sendiri untuk membuka bab baru itu sendiri. Tapi kalau sebenarnya kalau masalahnya berlarut-larut dan membutuhkan waktu, waktunya ini kapan? Kalau waktunya 5 tahun, 4 tahun, sudah lah tuh. Waktunya sudah basi banget. Kamunya hanya berdiam diri di situ tanpa ada tindakan baru.
1: Ini teman produk POV dari orang-orang yang mungkin kamu sering curhatin tentang
0: iya,
1: yang itu.
0: Coba tuh teman produk yang sama nih sama aku.
1: Bukan gak mau dengerin ya teman produk, but somehow mungkin ini juga udah jadi tanda buat kamu tuh keluar dari lingkaran itu. Bikin orang sekitar kamu tuh jadi nemenin kamu lah untuk your new journey. Nah.
0: Iya, jadi kayak ibaratnya stepnya tuh kayak situ aja. Karena harus ada one step ke depan kah atau mundur, jangan mundur sih. Mendingan ke depan lah.
1: Dia kayak jadi tempat. Gerak udah gitu enggak sih?
0: Enggak maju-maju nih. Enggak ada geraknya sih.
1: Enggak ada geraknya. Bener-bener yang jalan di tempat aja. Aduh teman pro 2, emang sih kalau diomongin lebih gampang gitu kedengarannya.
0: Iya sih, justru iya.
1: Cuma ya nikmatin aja menurutku patah hatinya, capek-capeknya. Abis itu kamu harus move lagi. Ih, hidup tuh terlalu singkat kalau kamu tuh abisin di chapter yang itu aja.
0: Justru iya.
1: Harus berani keluar dari safe zone.
0: Dan memang perlu juga ada sih kayak rasa bodo amat aja gitu sama orang lain.
1: Karena ujung-ujungnya teman pro 2 hidup kalau bukan kita yang merhatiin diri kita sendiri, ih siapa
0: lagi?
1: Gitu.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Pesanan atas nama Kak Dito.
1: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: turns out emang setiap relationship itu ngasih kita banyak pengalaman, ngasih pelajaran juga teman pro 2. Ya udah tinggal kitanya lagi. Ini masa lalu pengen diapain sih abis ini?
1: Untuk masa lalu ya, kalau masa lalu yaudah dibuang aja, dilupakan aja, diambil yang baik-baiknya aja, ambil yang baik-baik aja. Mm-mm. Yang jeleknya dibuang biar dia jadi ini, jadi overwhelm sendiri.
0: Nah, oke, udah inget nih baik-baiknya nih. Tapi gak usah diromantisasi juga buat dibandingin ke orang-orang. Menurut aku level baiknya orang tuh beda-beda ya teman Prado. Kalau emang kamu cocok sama dia yang baiknya kayak gitu, yaudah cari orang yang kayak gitu. Jangan sampai kamu maksain orang yang sebenarnya perhatiannya itu cuma beda bentuk aja. Terus ujung-ujungnya kamu yang sakit hati sendiri kalau dia gak sesuai ekspektasi.
1: Itu sendiri, dan jadinya bingung, kayak gak punya tujuan arah hidup. Dan ngestak-ngestak aja di situ.
0: Nih, buat kamu yang lagi nongki di gemul alias gerbang undur.
1: Coba tau iya lagi di gemul ya.
0: Apa gemul aku ya, coba gemul ya?
1: Iya gemul.
0: Kok lucu banget sih kayak gemul.
1: Kalau kita gitu. Sebutnya aku sama temanku bilangnya kartom.
0: Kartom apaan tuh?
1: Karang temu.
0: Oh, aduh. Itu kan namanya emang nama gerbangnya emang karang temu gak sih?
1: Kartom, memang kartom nyebutnya.
0: Duh, apa ya? Mungkin juga teman pro 2 kamu-kamu yang kejebak di masa lalu terus projecting itu ke orang-orang yang sekarang. Mungkin ini udah saatnya juga kamu buat ngasih space, ngasih waktu buat diri sendiri.
1: Betul.
0: Coba deh kamu resapin, tekanin, ingetin, enak gak kalau digituin?
1: Setuju.
0: Aku tuh biasa gitu dulu sih, kayak kita tuh naruh diri kita tuh di sepatu orang lain dulu ibaratnya, buat lihat enak gak kalau begitu. Nah.
1: Dan memang so far kayak memang perlu ada waktu untuk diri sendiri, tapi jangan sampai terlalu lama itu, jangan terlalu berlarut-larut sampai pada akhirnya teman atau kamu ini yang ngedengerin ini malah justru pusing dan overwhelm sendiri.
0: Duh, kalau masih muda mah teman pro 2 ya kalau bisa kataku kejar dunia aja.
1: Iya, santai aja, santai.
0: Santai.
1: Kita seru-seruan nih, masih muda, hidup cuma sekali.
0: Nah.
1: Kayak serem banget. Padahal ini baru 18 tahun.
0: Kayak nyanyi banget, hidup cuma sekali.
1: Kayak ini ya, kayak hidup paling lama aja gitu ya, kayak.
0: Ingat sakit itu enggak sih lagunya?
1: Ingat.
0: Itu lagu Wali enggak sih? Ah, udahlah teman pro 2, ya udah itu aja yang bisa aku cerita sama Ikwan malam ini ya.
1: Yep,
0: buat temenin kamu sebelum bobo teman pro 2. Good night. Semoga besok bisa semangat jalanin harinya.
1: Yeah. Lupakan itu semua biar malam apa nih? Malam apa?
0: Malam
1: Kamismu, tidurmu dengan mimpi indahnya.
0: Asik. Okay. Di ini nih didoain orang yang katanya udah single 18 tahun. Ya kita doain lah Ikwan nanti makin banyak duit ya.
1: Amin ya Allah.
0: Biar nanti dia bisa pacaran. Amin.
1: Yeah.
0: Apa?
1: Fokus dulu sendiri dulu.
0: Waduh.
1: Kan tadi pada akhirnya kita harus selesai sama masalah diri sendiri dulu kan.
0: Betul.
1: Walaupun kita butuhnya duit juga sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau duit itu juga nggak bakal bisa membeli itu semua.
0: Nah kalau kata Ariana Grande, kalau dibilang duit itu nggak bisa beli kebahagiaan, kayaknya duitnya kurang. Itu kata dia tuh. Ya udah lah, abis ini bakal ada Just Music buat nemenin kamu teman pro 2, dan Lun masih juga bakal nungguin kamu sampai nanti jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Dan aku Ahmad Iwan pamit undur diri juga.
0: Bye teman pro 2, see you.
1: Bye-bye.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.
2: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.
2: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah, Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran, Bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih, Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya, Bu. Doain Fajar ya, Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

teman Pro2, inilah 88,5 FM Pro2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 7 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 8 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu seterhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anam Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan...

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat amat kita anggap mungkin itu adalah kecil. Misalnya saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian dari perbuatan baik kita tadi kita mendapatkan balasan berupa senyuman, maka dari senyuman tadi akhirnya hati kita merasakan ketentraman, hati kita merasakan kebahagiaan. Maka sejatinya senyum itu sendiri di dalam Islam adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dari Abdullah bin Haris berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya paling banyak selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekalipun engkau meremehkan sebuah kebaikan yang hanya sedikit, meskipun itu hanya ketemu saudaramu lalu dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tersenyum kepada orang lain, ini merupakan satu bentuk kebaikan yang juga tertuang di dalam ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita merasa tidak ada sedikit pun dari diri kita, baik itu harta kita yang tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka mari kita awali setiap pagi kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan kolega kita, baik itu di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di tempat kerja kita, mari kita awali dengan selalu tersenyum kepada mereka. Dan dengan balasan senyuman itu tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada artinya apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kemudian kita balas pertemuan tersebut dengan bermuka masam, dengan wajah yang tidak menyenangkan. Maka tidak akan ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan daripadanya. Namun ketika kita bertemu dengan orang, kita awali dengan senyuman, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan, dan kita juga telah menjalankan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulahika.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
6: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
5: Tuh kan dengari.

0: Target.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Setelah laga tim nasional Inggris kontra Ceko, Harry Kane diambang sejarah memecahkan rekor yang telah bertahan 36 tahun. Kane sendiri tidak hanya menambahkan daftar catatan gol saat Inggris mengalahkan Ceko, tapi juga selangkah lagi memecahkan rekor caps terbanyak sepanjang sejarah Tiga Singa julukan Inggris. Di mana dalam laga melawan Ceko di Stadion Wembley, dini hari, Kane sendiri tampil sebagai starter dan kapten tim. Kane membukukan gol pertamanya dalam laga tersebut pada menit ke-40. Pemain Bayern Munich tersebut lantas mencetak gol keduanya pada menit ke-57. Inggris pun juga menang 3-0 dan mengukuhkan posisi di urutan kedua klasemen grup 3 UEFA Nations League 2026-2027. Berkat dua gol tersebut, Kane juga menjadi pemain ketujuh Inggris yang mencapai 90 gol dan saat ini Kane membukukan 91 dari 125 caps dan tinggal 9 gol lagi, menuju rekor 100 gol yang dimiliki 3 pemain. Terkait caps untuk timnas Inggris, kini Kane juga menyamai rekor Peter Shilton. Sejak debutnya di tahun 2015, Kane juga hanya butuh waktu 11,5 tahun untuk bisa memainkan 125 laga dengan torehan Shilton, dan Shilton juga menorehkan 125 caps tersebut dalam kurun waktu 20 tahun sejak 1970 hingga 1990. Informasi berikutnya, Taman Pro 2, sutradara Digger, Alejandro González Iñárritu, menyadari bahwa filmnya tersebut akan tidak disukai sebagian orang, dan dia merasa bahwa film itu memang tidak sempurna. Hal itu juga disampaikan sutradara peraih Oscar tersebut menanggapi penilaian rendah dari kritikus atas Digger setelah film itu gagal menarik penonton datang. Dan juga di mana Digger sendiri mendapatkan nilai 51% dari kritikus di laman Rotten Tomatoes, namun skor penonton situs lebih baik 71%. Penonton non-kritikus memberikan penilaian positif. Hal serupa terjadi Metacritics, di mana film ini mendapatkan skor 46/100 dari kritikus, tapi meraih skor 66/100 dari para pengguna. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Bagi hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat gitu ya. Semoga pagi kamu juga menyenangkan di hari Kamis ini edisi 8 Oktober 2026 ya. Nah teman Bro 2, kali ini aku pastinya bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Nah kali ini datang dari salah satu pemain mantan Barcelona ya, yaitu Pedro Rodriguez yang akhirnya resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola tuh teman Bro 2, beberapa hari setelah bertugas dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Bisa dibilang ya, sebelum bertugas di Indonesia sebagai perwakilan FIFA Legends dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ya teman Pro 2, Pedro sendiri tercatat sebagai pemain Lazio. Tapi kisahnya bersama dengan Lazio itu berakhir sejak 4 bulan lalu. Dan selama jeda internasional 21 September hingga 6 Oktober 2026, Pedro menjadi delegasi FIFA Legends dalam FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pria yang saat ini usianya udah 39 tahun itu hadir di Jakarta saat final Liga Indonesia melawan Thailand tuh teman Pro 2. Pedro sendiri datang ke Jakarta bersama dengan legenda timnas Bulgaria Dimitar Berbatov, di mana juga dia bergabung dengan legenda sepak bola Asia seperti Patrick Richel, terus juga ada Zekwin Ada dan juga ada Noh Alamsyah. Dan hanya dalam tempo 2 hari setelah kehadirannya di stadion utama Gelora Bung Karno ya Senayan, Pedro sendiri mengumumkan gantung sepatu lewat video di media sosial Instagramnya atau teman Pro 2 gitu ya. Dan bisa dibilang Pedro merupakan jebolan La Masia yang sudah menghabiskan musim yang luar biasa bersama dengan Barcelona. Banyak trofi yang sudah didapatkan yang dia raih gitu ya. Main posisi winger ini, salah satunya 5 gelar Liga Spanyol, terus juga di level tim nasional Pedro juga membawa nama Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012, dan dia juga menjadi salah satu bagian dari skuad generasi emas La Furia Roja tuh teman Pro 2. Sekali lagi congratulations ya untuk Pedro, pastinya ini juga salah satu andalan kuning sama Pro 2 waktu aku ngefans sama Barcelona di awal-awal gitu ya. Dia, Messi, terus juga ada Alexis Sanchez gitu ya. Terus juga ada Neymar, Iniesta, Xavi, Rakitic, Busquets ya. Dan lain-lainnya itu ya sama Pro 2 menjadi sebuah andalan kalau sudah main FIFA atau main PES tentu sama Pro 2. Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro 2. No matter what.

0: anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Nomor 2 lanjut lagi kali ini ya, setelah mengakhiri penantian panjang menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia langsung mendapatkan kabar positif lainnya. Di mana dalam live update ranking FIFA pada hari Senin kemarin, skuad Garuda dipastikan naik 1 peringkat ke posisi 116 dunia tuh Nomor 2. Dan update itu juga udah dilaporin langsung oleh akun PSSI ya Nomor 2, karena sebelumnya Indonesia tuh masih berada di peringkat 117 dengan koleksinya itu 1166,50 poin ya, dan kini itu udah bertambah ya 3,35 poin, membuat peringkat Indonesia ikut terdongkrak dalam ranking terbaru FIFA. Kenaikan ini juga teman bro 2 gak lepas dari hasil pertandingan tim-tim yang berada di sekitar Indonesia, salah satunya Kazakhstan yang bermain imbang 2-2 ya melawan Kepulauan Faroe dengan lanjutan grup 3 UEFA Nations League C. Hasil itu juga membuat Kazakhstan kehilangan 0,39 poin dan kini mengoleksi 1166,26 poin, sehingga posisinya berhasil dilewati Indonesia. Bukan cuma Kazakhstan aja teman bro 2, sudah juga turun setelah kalah telak 1-4 atas Mozambik. Hasil dari para pesaing langsung ini juga akhirnya memberi ruang buat Indonesia sendiri untuk bisa naik ke peringkat 116 dunia. Jadi dengan begitu Indonesia sudah berhasil naik 2 peringkat sejak sepanjang periode pertandingan internasional September sampai dengan Oktober 2026, dan sepanjang perjalanan skuad Garuda ya di ranking FIFA masih belum selesai itu teman Pro 2. Agenda pertandingan internasional bulan depan juga bisa menjadi kesempatan berikutnya untuk Indonesia bisa menambah poin sekaligus kembali memperbaiki posisinya. Kalau tren positif ini masih terus berlanjut ya teman Pro 2, peringkat Garuda juga masih mungkin bisa terus terdongkrak tuh teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku botol A.
4: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Tamam Pro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana kemarin ya Tamam Pro 2 saat laga final FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia melawan Thailand di mana dimenangkan secara dramatis tuh Tamam Pro 2 dari Timnas Indonesia dengan adu penalti tuh Tamam Pro 2 yang membuat masyarakat Indonesia sendiri antusias banget gitu ya, sampai selesai game pertandingan itu tuh kayak bikin orang-orang konvoy parade gitu tuh Tamam Pro 2 kayak selebrasi ya untuk kemenangan dari Indonesia sendiri. Nah, ini ada yang nyambung juga nih Tamam Pro 2. Ternyata ada momen langka di mana ada dua pasangan yang lagi sesi prewed ya Tamam Pro 2, kayak dia tuh foto-foto prewednya dia dengan pasangannya. Itu jadi lebih meriah karena itu ada konvoy dari supporter Timnas Indonesia tuh Tamam Pro 2. Jadi sesi foto pernikahan atau prewed itu tadi yang seharusnya menjadi momen intim dan juga romantis itu berubah tuh Tamam Pro 2 menjadi sebuah perayaan yang tak terduga gitu ya pastinya, setelah pasangan itu tuh bertemu dengan pendukung Timnas Indonesia yang juga merayakan kemenangan. Dan sementara pasangan itu tuh ngambil foto di depan mobil mereka gitu ya. Terus juga pendukungnya tuh datang bahkan bergabung ya untuk bisa beberapa kali foto. Terus juga penampilan spontan mereka tuh menambahkan sentuhan yang menyenangkan dan tak terlupakan di sesi prawednya ini ya Tamam Pro 2 dari pasangan itu. Jadi sesi foto prawednya itu juga itu berubah menjadi perayaan dengan Timnas Indonesia tuh Tamam Pro 2. Kayak gini lucu juga ya Tamam Pro 2, kadang momen-momen kayak gitu tuh ya bisa aja dimanfaatin dan menjadi sesuatu yang berbeda.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Hey, ya, aku sudah enggak sendirian lagi karena pagi hari ini ditemani oleh
1: Rido di sini.
0: Anu ya, nadanya kayak ringtone gitu ya. Rido di sini gitu-gitu. Aduh, hai. Gimana, Dok? Kabarmu hari ini, Rido?
1: Alhamdulillah selalu sehat, selalu baik, selalu bisa tersenyum di setiap pagi.
0: Aduh. Males dengernya kayak gitu pagi-pagi ya.
1: Kan biasa aku teman produk memang seperti ini sifatnya. Oh. Aku baik dan sering tersenyum.
0: Agak-agak gimana gitu ya. Nah, ini hari ini pastinya aku sama Rido nih teman Pro 2 bakal ngomongin sesuatu yang mungkin bisa dibilang ya, di dalam kehidupan kita tuh kayak harus belajar satu hal ini gitu.
1: Betul banget.
0: Satu hal ini yang dimana penting juga buat kita ke depannya tuh enggak cuman yang menjadi apa ya, disuruh-suruh.
1: Iya, bukan jadi orang yang disuruh-suruh.
0: Ini bukan aja. Berarti yang disuruh tuh jadi rendahan, enggak tuh teman Pro 2. Tapi itu lebih tepatnya kayak kita tuh mengkoordinir, kita yang mengatur, kita yang mengendalikan, dan juga kita yang apa ya, bisa dibilang tuh merangkul gitu.
1: Merangkul semua orang-orang di sekeliling kita,
0: ya.
1: Kita bisa bekerja sama.
0: Nah, benar. Karena kita mau ngebahas apa nih, Dok?
1: Kita membahas tentang pemimpin, leader, dan ketua-ketua.
0: Ketua-ketua gitu ya.
1: Tor monitor
0: ketua. Ya Allah, perasaan tuh lagu udah kayak setahunan.
1: Udah, tapi masih ya karena ya, nyambung sama
0: nyambung
1: ini.
0: Nyambung aja. Iya. Aman enggak, Dok?
1: Aman.
0: Aman saja, Bu.
1: Disambungin sama kanam teman produk. Tapi pernah gak sih kakak tuh kayak ditunjuk atau jadi bukan ditunjuk sih, kayak juga dipilih gitu jadi ketua kelompok gitu?
0: Oh, oke.
1: Waktu kuliah kah, sekolah kah?
0: Kalau misalnya selama aku hidup sampai hari ini ya.
1: Selama hidup.
0: Kalau jadi ketua kelas tuh pernah kayak sekali atau dua kali, aku lupa, kayaknya waktu itu SMA gitu. Oh
1: iya, jadi ketua kelas tuh. Susah gak sih kak ketua kelas pas SMA gitu?
0: SMA apa SMP ya? SMP.
1: Oh SMP.
0: Gitu. Jadi ketua kelas tuh ya agak ribet aja sih sebenarnya. Ribet. Benar kalau dipikir-pikir sekarang kita kerjain sih enggak ya. Tapi yeah, waktu untuk dulu kita SMP tuh agak-agak ribet. Kayak manggil guru, kalau guru kosong bagaimana. Terus juga mau mengatur kelas itu supaya ada bikin jadwal piketnya bagaimana gitu-gitu, kita yang ngatur. Kayak gitu. Tapi yang beneran aku baru belajar itu adalah waktu jadi ini kelompok ketua KKN.
1: Oh, kakak ketua kelompok KKN?
0: Iya. Nah, ini ada ceritanya. Ini. Nah,
1: gimana?
0: Ceritanya adalah ini kan sebenarnya aku tuh untuk KKN telat gitu. Oh. Kalau KKN kan biasanya tuh semester ganjil.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau aku tuh baru bisa KKN tuh semester genap. Gitu.
1: Kenapa
0: bisa? Iya, di kampusku ada dua periode.
1: Oh.
0: Jadi dalam satu tahun tuh ada yang kayak di bulan sekitar, kalau dulu sih Juli atau Agustus. Kalau aku tuh di bulan Januari.
1: Oh, terlambat ya sih.
0: Iya, jadi tuh kayak hitungannya kalau KKN kan kayak per tahun, tapi ini tuh setahunku dua kali. Nah, aku berbisa yang Januari. Wah, itu juga kenapa jadi ketua? Karena aku kayak lagi pengen aja. Pengennya ada dua gitu, personal dan tidak begitu penting sebenarnya. Personal tuh ya dalam arti ya aku pengen belajar kayak apa sih caranya jadi ketua gitu waktu kuliah dulu gitu, karena mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah menjadi ketua apa-apa tuh, belum pernah.
1: Oh, iya betul.
0: Itu satu. Yang kedua adalah karena dulu aku ngontrak.
1: Yeah.
0: Semua teman kontrakanku, empat orang ini, empat-empatnya tuh jadi ketua KKN kelompok masing-masing.
1: Waduh.
0: Nah,
1: satu rumah diisi oleh leader-leader di teman Pro 2 ya. Rumah kepemimpinan ya ini ya.
0: Bukan karena itunya, sebenarnya karena gengsi.
1: Oh, karena gengsi.
0: Iya, gengsi karena ini kalau aku enggak jadi ketua kayaknya aneh aja gitu. Jadi biar ada kesetaraan gitu.
1: Oh, setara gitu ya di rumah-rumah.
0: Betul. Akhirnya aku yaudah deh kayak masa aku nggak jadi ketua, masa teman kamarku yang lain tuh jadi ketua semua, jadi kayak gimana ya, ya udahlah hajar bleh sekaligus ya udah dah nyemplung sekaligus belajar kayak gitu. Dan akhirnya ya udah awal mulanya kepilih tuh juga gara-gara kayak kita udah ngumpul nih. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau di sini kan KKN nggak begitu banyak kayak orangnya ya.
1: Iya, sekitar sekitar
0: 6-7 gitu kan. Nah, kelompokku dulu 20.
1: Wah, itu kayak satu kelas teman bro.
0: Iya, kayak satu kelas kurang dikit lah satu gitu
1: kelas,
0: kan ya.
1: Satu kelas tengah lah
0: ya. Ah, iya. Nah, itu karena 20, terus cara, bukan caranya sih, tapi kayak kita udah duduk melingkar. Mm-hmm. Namanya 20 orang kan banyak ya.
1: Iya, iya.
0: Baru ya udah aku cuman bilang guys, kayaknya kita mulai aja deh gitu-gitu. Ya udah langsung kayak baru diem, baru ya udah yang pertama malah langsung pilih ketua, langsung ya udah karena kamu tadi ngatur kita, ya udah kamu aja jadi ketua gitu.
1: Ini pengalaman
0: cepat ya, kayak gampang percaya.
1: Gampang ya. Percaya ya. Jadi kalau aku juga sama sih teman berdua, sama kayak cerita om aku. Apa kenapa menjadi ketua? Pengen belajar menjadi pemimpin, seenggaknya pernah memimpin. Ini betul enggak pikiran gue? Seenggaknya aku pernah memimpin di masa-masa aku pendidikan. Waktu aku jadi ketua kelas di semester 1, ketua tingkat itu berapa 50 orang tuh. Itu kayak wah susah sekali ternyata.
0: Itu kuliah kah atau?
1: Kuliah, Kak.
0: Oh, oke.
1: Dan itu caranya juga aku kayak malu-malu kucing gitu. Malu-malu kucing. Jadi kayak siapa nih ketua nih, siapa nih. Awalnya aku kayak bilang mencalonkan, coba kamu aja.
0: Aduh, jangan aku aja. Jangan aku gitu ya, yang lain aja gitu-gitu ya. Padahal pengen aku,
1: iya jadi kamu aja deh, kamu aja. Habis itu udah dong kamu aja, kamu aja. Jadi aduh gimana ya, akhirnya coba vote aja dulu, vote. Beberapa pilih vote aku. Oke lah, aku jadi ketua gak apa-apa guys.
0: Wah, langsung sok-sok terima padahal yes, misiku berhasil.
1: Dan itu gak tahu ke awalnya ketua tuh kayak apa waktu kuliah.
0: Tapi gimana?

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Mitos atau fakta?
2: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
1: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Ya itu tadi kak, misalnya kayak aku pengen belajar jadi pemimpin itu seperti apa. Dan aku nih ternyata tipe orang yang ngelakuin dulu baru nanya.
1: Itu menurutmu salah atau gegabah atau gimana?
0: Salah sih enggak. Mm-hmm. Mungkin lebih tepatnya gegabah kali ya. Karena mungkin mikir, karena aku waktu tua. waktu SMK dulu, yeah. Itu aku kayak lebih sering dekat sama ketua kelasku. Jadi okay. Tahu gitu, dia tuh kayak manage ini, apa terus ngebantuin ini, ngasih tau teman-teman kelas kayak gini. Jadi aku kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi oh, ketua kayaknya asik nih kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya Kak, aku naik ke kakak bindaku nih, Kak, jadi ketua tuh enak gak sih? Gak enak, kamu tuh capek nanti ngurus matkul, ngecat dosen kayak gitu. Hah?
1: Dan kayak kamu gitu? Yang gak pernah apa mengemban hal-hal yang kayak gitu, tiba-tiba yeah. Kaget beban gitu.
0: Kaget sekali, apalagi 50 orang, akhirnya yeah. Itu pun saran dari kakak tingkatku tuh kayak bilang, coba buat PJ-PJ matkul gitu, biar kamu gak capek sendirian. Dan aku juga terbantu sama temanku yang tahu birokrasi kampus. Dok, nanti chat dosen kayak gini ya. Dok, dosennya kayak gini. Jadi aku cukup bantu gitu.
1: Yeah. Tapi kamu pernah ini enggak kayak diprotes gitu sama anak kelas kayak gitu-gitu?
0: Pernah itu pengalaman pertama. Pernah, betul.
1: Iya, gara-gara kamu ngelakuin kesalahan apa?
0: Gara-gara.
1: Masa enggak ngelakuin kesalahan diprotes gitu kan? Pasti iya, karena dong, ada kesalahan kan.
0: Iya. Itu gara-gara aku itu waktu itu pernah, karena ini gara teman-teman juga sih, dan aku juga terlalu gegabah gitu. Jadi waktu itu pernah karena kami kan semester baru, semester 1 Kak, tugas tuh numpuk banget. Dan ada satu temanku itu nyaranin kayak, "Dok, coba kita buat PJ tugas, Dok. Baru sudah ada PJ matkul tuh."
1: Iya.
0: "Udah buat PJ tugas dong." "Ah, ya sudah deh." Baru aku, nah salahnya aku itu aku open discuss di grup besar, bukan di grup PJ-PJ itu, bukan grup
1: core kelas. Oh, jadinya tuh menyebar luas lah dulu gitu ya.
0: Iya, jadi abis itu pas aku buka open discuss di grup kelasku itu, nah PJ-PJ ku nih marah. "Oh, jadi kami selama ini gak dianggap gitu. Kamu buat PJ baru gitu gak dianggap." Akhirnya, ya aku kayak gitu. Akhir teleponan pulang tuh aku kayak, salahnya aku kayak gini.
1: Tolong. Iya, tapi abis itu apa? Maksudnya anak kelas ya fine-fine aja kan, tapi yang yang PJ-PJ itu tadi cuman protes aja kan sebenarnya.
0: Ya protes kayak, sudah kita mundur aja jadi PJ lah.
1: Bercanda kan atau serius?
0: Oh, itu mungkin kalau aku gak anu, seriusin mungkin. Akhirnya kelas jadi discuss kayak, "Guys, aku minta maaf ya, aku udah gak nganggap kalian, harus aku discuss dulu ke kalian kayak gini gitu." Biasanya itu kayak gitu, kadang dengar berita dari orang langsung kayak aku eksekusi sendiri.
1: Gak
0: aku diskusikan dulu ke teman-teman kayak gitu. Itu bahasanya teman pro 2. Jadi kalau kita sudah punya suatu sistem atau teman-teman, itu harus kita koordinasi juga sama mereka, walaupun kita ketua ya.
1: Iya.
0: Jangan seperti aku, teman pro 2. Hampir dikudeta aku ini.
1: Tapi kalau sama teman kelas menurutku masih aman gitu.
0: Aman
1: kalau teman. Aku pernah juga kok mengalami hal itu yang jadi tuh aku pernah, kenapa aku tadi bilang pernah jadi ketua kelas SMP, sebenarnya SMA tuh aku pernah jadi ketua kelas.
0: Oh, pernah juga ini?
1: Pernah, tapi dilengserin.
0: Kalau aku kayaknya gak sempet deh, teman-teman. Engkang, kanom di kudeta.
1: Iya, jadi tuh hitungannya karena kalau mungkin sisa berapa bulan sebelum naik kelas gitu kan ya, nanggung biarin aja gitu. Tapi ini tuh kayak baru awal-awal, baru kelas 1, terus tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba ya udah jadi ketua kelas. Terus juga apa sih namanya, dulu itu aku bingung karena mungkin masih belum bisa connect dengan hal-hal berbau sosial. Maksudnya tuh kayak, oh koordinasi tuh begini, oh ngomong ngobrol sama guru tuh begini, ngechat guru tuh begini, oh koordinasiin ke anak-anak tuh begini gitu, tuh masih nggak paham sama sekali gitu. Jadi dari situ tuh banyak miss yang terjadi, karena waktu SMP itu tuh kayak biasa aja ternyata, kayak ya udah selayaknya jadi ketua kelas. Cuman ngaturnya tuh cuman ngatur yang itu-itu aja gitu. Maksudnya gak sampai sedetail SMA.
0: Paling cuma mimpin doa kalau di SMP
1: itu. Iya, itu juga. Yang kayak mungkin kalau kayak di Upin-Ipin yang kayak, "Selamat pagi cikgu," gitu-gitu.
0: Di sini berdoa mulai.
1: Nah tapi waktu SMA tuh beda banget gitu. Yang aku ngerasa, wih, banyak kagoknya. Terus aku kalau ngobrol sama apa ya, apalagi teman kelas tuh banyak yang baru, jadi tuh kayak masih kagok-kagok gitu buat ngobrol.
0: Apalagi di awal-awal teman pro 2.
1: Terus jadi banyak miskomnya kan, akhirnya dia protes gitu. Ya aku sih nerima, karena aku juga kayaknya memang gak pantas ini juga. Maksudnya kalau aku paksa keterusin kayaknya bakal makin gak enak nih suasananya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, aku kalau ngalah, maksudnya dilengserin aja biar ketua kelasnya ganti aja yang lain.
0: Turunkan Kanom.
1: Iya, tapi nggak gitu ya. Itu anu banget ya, anarkis banget sebenarnya banget ya.
0: Tapi mereka mungkin cara diplomatis kayaknya.
1: Ya.
0: Nggak bisa kayak gini, jadi kita mungkin suruh Kanom turun aja.
1: Tapi ya gitu, maksudnya tuh mereka speak up-nya bagus gitu. Maksudnya aku jadi paham gitu.
0: Oh, mereka ngomong sama Kanom gitu kayak?
1: Iya. Iya kan namanya... kan nggak sepihak, makanya aku tadi bilang aku nerima, karena nerima alasan-alasan kenapa mereka miskomnya gitu-gitu, jadi mereka yang bisa ngomong, karena aku dulu nggak bisa ngomong kan, jadi menjelaskan sesuatu aja aku tuh bingung.
0: Iya,
1: mereka menjelaskan, terus aku paham dan aku nerima, ya sudah begitu. Nah, tapi pastinya juga kita ngajak buat teman pro 2.
0: Betul.
1: Gabungan. Bisa gabungan di mana, Dok?
0: Di 08125848785.
1: Iya, atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Asik, ngeng. Cuuu.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Pesanan atas nama Kak Dito.
5: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Oke, Tama Bro 2, sebelum kita lanjut ngomongin tentang menjadi seorang pemimpin atau pernahkah dirimu menjadi seorang ketua gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi, Dok, ya.
1: Betul. Kita dengerin dulu ya. Pendapat dari teman Pro 2 berikutnya.
0: Nah, kita bakal dengerin cek fakta dulu. Untuk pagi hari ini Tama Bro 2, kira-kira menurut mereka itu bagaimana gitu ya? Bagaimana jika terang bulan itu gelap? Apakah terang?
1: Apakah bulannya doang?
0: Kok bulannya doang? Bulannya doang tuh apa?
1: Bulannya terang.
0: Lah, bagaimana dah? Ya sudah, Tama Bro 2, kita dengerin aja dulu untuk cek fakta pagi hari ini.

0: pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng aku, Michelle Veronica. Hari ini aku lagi barengan sama teman-teman aku. Dan aku mau nanya soal pengalaman mereka tentang leadership. Nah, kira-kira mereka punya pengalaman leadership gak sih? Dan kira-kira mereka masih pengen gak ya jadi leader? So, langsung aja kita perkenalan.
1: Halo, nama aku Zahra.
2: Aku Nisa.
3: Nama aku Citra.
0: Kalian pernah jadi leader gak sih? Boleh di spill dong. Kira-kira kalian masih pengen gak jadi leader?
1: Aku sih belum pernah ya. Tapi kalau dikasih kesempatan, aku pengen banget biar keluar dari zona nyaman dan bisa upgrade skill.
2: Kebetulan aku pernah jadi ketua panitia sih. Dan jujur, rasanya tuh campur aduk banget. Dibilang senang, iya, karena dikasih kepercayaan yang besar. Tapi ada rintangannya juga, karena aku harus menyatuin beberapa pikiran. Terus juga harus mengatur anggota-anggotanya. Terus juga belum lagi ketika ada masalah tiba-tiba, gimana caraku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi disitulah aku belajar banyak hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman yang seru dan menarik. Mungkin next time kalau ada kesempatan jadi ketua panitia lagi, aku maju paling depan sih.
3: Aku pernah jadi leader di salah satu event. Ternyata seru dan menantang banget. Kalau ditanya, masih pengen nggak? Jawabannya sih masih ya, karena emang nggak jera buat mimpin di suatu event.
0: Nah, teman Pro 2, ternyata anak muda zaman sekarang ya, ambisinya untuk menjadi leader tuh luar biasa banget. Apalagi teman-teman aku yang udah berpengalaman tadi, ternyata mereka gak jera untuk menjadi leader, malah ketagihan. Oke, kalau gitu segitu aja dari aku, Michelle Veronica, pamit undur diri, kembali ke studio.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
6: Oke, ya itu dia cek faktanya kali ini. Ada beberapa yang kayak dia belum pernah karena belum ada kesempatan.
7: Belum ada kesempatan.
6: Tapi ada beberapa juga yang pernah malah nagih.
7: Nagih jadi ketua yeah. Lagi teman-teman. Capek tahu.
6: Tapi mungkin gini ya. Kalau aku melihat kayak sama-sama mengetuai itu kayak ada sisi yang sama tapi ada juga sisi yang berbeda. Kalau tadi kan kita mungkin lebih ke arah yang kayak menjadi ketua di organisasi atau di kelas jadi gitu kan kelas. Ya. Tapi kalau misalnya untuk event tuh sebenarnya sama gitu ya, kayak gimana caranya merangkul bawah-bawahnya ini untuk bisa bekerja dengan baik gitu hitungannya kan ya. Tapi kan yang ternyata tetap menurutku ada bedanya. Bedanya di situ mereka kalau event itu kan mensukseskan sesuatu.
7: Dan itu kayak lebih aktif sih, Kak.
6: Kayak pasti berasa aktif kayak oh ini. Ini gerak sini gerak, pokoknya gerak mana-mana gitu. Ketuanya otomatis which is lebih gerak.
7: Lebih gerak.
6: Mungkin tapi beda sama yang ketua kelas ya geraknya. Mungkin maksudnya apa ya? Kayak kamu diamanahkan dalam waktu nih misalnya kan jadi ketua kelas tuh
7: setahun
6: atau 6 bulan lah gitu kan ya atau bagaimana. Nah itu kan kayak ya udah selama 6 bulan tuh kamu tidak ada tujuan tertentu yang kayak harus begini.
7: Mungkin jadi penghubung aja kali ya.
6: Penghubung bener.
7: Penghubung antara dari pihak guru atau ke teman-teman.
6: Betul. Nah tapi kalau event itu menurutku itu juga kayak ya karena pengen mensukseskan sesuatu makanya banyak sesuatu hal yang kayak harus bergerak. Mau dari bawahannya pasti bergerak hal-hal lainnya, ketuanya pun juga gitu. Walaupun kalau misalnya apa ya kayak misalnya ketua-ketua event tuh atau iya maksudnya ketua event tuh ini sih lebih ke arah penanggung jawab.
7: Walaupun yang kecil teman-temannya ya.
6: Iya tapi kan kayak misalnya kamu izin. Misalnya nih contoh kayak kamu bikin event konser, izin keramaian, ya masa ketuanya nggak ada?
7: Oh iya tuh,
6: ya.
7: Kan ada pasti ada figurnya gitu.
6: Betul, jadi kayak kamu memberikan surat nih, surat proposal yang udah dibuat, ya kamu izin, contoh kayak izin keramaian ke kantor polisi, atau kamu izin ke dinas mana yang berhubungan, kamu izin juga ke warga setempat, izin hal-hal lainnya, gitu kan ya... ketua juga yang bakal turun tangan gitu, walaupun nanti bakal dikerjain yang sama yang lain-lainnya itu juga.
7: Aku juga pernah jadi ketua sih, ketua panitia gitu.
6: Oh pernah, ketua panitia apa?
7: Ketua panitia 17-an.
6: Wah. Gak apa-apa, iya, tapi kalau anggotanya pasti ada yang lebih tua dari kamu.
7: Iya.
6: Terus kamu ngapain?
7: Aku tuh, nah itu kembali lagi kak, jadi kayak lebih ke figurnya aja sih. Yeah. Tapi aku tetap ngarahkan teman-temanku, tolong itu dipasang, tolong ini dipasang. Ayo teman-teman, nanti kita malam ini pasang bendera lah, hari kita hari ini siap-siap nih buat lomba besok, siap-siap hadiah dan segala macam gitu-gitu. Okay. Beli hadiah juga, bar aku sama... sebutannya bukan anu sih, yang lebih tua itu kayak pembinanya gitu loh.
6: Oh iya.
7: Itu aku temenin dia beli hadiah gitu segala macam. Dan jujur enggak waktu itu kayak enggak terasa jadi ketuanya sih Kak. Jadi mungkin lebih koordinator lebih tepatnya, bukan kayak ketua panitia gitu. Koordinator panitia gitu. Jadi enggak gak baik ketua banget nih, kayak harus izin kayak gini, harus ini. Kayak cuma jadiin, kamu jadi koordinator ya buat teman-teman ini nanti pas lomba, pas jalan santai gitu, gitu-gitu kak.
6: Iya. Tapi ini gak, tadi yang kayak kamu lakuin tega gak kamu? Kayak nyuruh orang. Nyuruh orang kamu tega gak?
7: Nyuruh orang?

0: gak enak. Jadi apa-apa aku kerjain sendiri. Nah, gitu. Jadi tuh kayak malah diprotes. Diprotesnya, kalau ini maksudnya kan aku ngerjain sendiri, ternyata hasilnya tidak maksimal atau mungkin agak kurang gitu. Jadi baru ditegur kayak, kok gini tuh harusnya begini-begini dikasih tahu. Soalnya kamu jangan kerja sendiri. Ya kan kita ada kamu ada anggota nih. Nah kamu ya seharusnya menyuruh untuk ngasih tahu ke anggotamu bikin ini, jangan kamu sendiri yang kamu
1: justru,
0: pikirin.
1: Justru kalau misalnya kita nggak nyuruh mereka tuh malah merekanya yang marah sama kita.
0: Iya itu
1: kamu
0: juga.
1: Kamu nggak anggap aku ada nih.
0: Betul.
1: Kan kita anggota bareng-bareng. Kamu ketuanya, coba suruh kita, maksudnya koordinasi kita harus ngapain, kita
0: ya.
1: Harus itu gitu.
0: Iya kayak gitu. Jadi tuh aku sempat kayak ih. Si tega tuh saya menyuruh tega. Orang gitu tega kan ya.
1: Kamu tolong dong anuin itu sampahnya tuh tolong buangin.
0: Begitu.
1: Mungkin caranya enggak
0: iya.
1: Kayak gitu sih.
0: Kalau sekarang udah paham gitu maksudnya cara minta tolong ngerjain ini karena memang ada part-part yang kayak mereka bakal ya memang ini my job desk gitu
1: hitungannya.
0: Jadi kayak ya udah memang ada mungkin gini contoh kayak misalnya aku ketuanya kamu anggotanya contoh ya, sedangkan ternyata yang aku suruh itu padahal job desk-mu tapi kamu kayak baru tahu ngerjain ini ya, begini ya. Nah kayak gitu-gitu, paling yang cukup kaget mereka kayak ternyata ini part of my job desk gitu-gitu ya, jadi kayak ya gak apa-apa dikasih tahu sekalian kayak gitu.
1: Kalau daripada gak dikasih tahu sekali sih. Dikasih tahu sekali, kita enggak...
0: Ya, kasih tahu dua kali, kok enggak bisa juga. Tiga kali, empat kali, lima kali, sampai... Enggak tahu sampai kapan tetap mau berdua.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Yeah, let's do it again, but this time, let's go full psycho.
2: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend.